0: Saudara-saudara dalam pinggir Kristus, ini agak semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen, serta paguh setegal berkat masuk tanpa. Da anu siti, aku ira ngaban kita negini sana masuk Alkitab dan ngajar serta pitayan kita tentang pimudip rohani kita. Dan kita ada buku Alkitab atau Alkitab elektronik, sama-sama kita muka da buku Roma mahi ayat taruh puluh ini. Ayat ti nyana yu siti. Sitagal sien anikah da akan sinana kita pasal semua kayu siti. Karena tanpa da pihak kita, asihkah da dapat nilawan kita? Ayat da baca kita matin mene-mene pagos saudara. Dan tanpa ngana da pihak kita, ngana nyaga, ngana nguntut kita, anyap kayu da dunia tidak perlu kita terawu dengan, kecuali ada tanpa mah da perlu kita terawu dengan. Bala kabar berarti da abi pinyut Kristus, ada ini tanen, da dok tinulis da buku, ni Raja-Raja Semiju, ayat 2-6, pidaan ini keadaan pimudip, bala inya da dok timpa penyusah dengan siti ini penyusah dak marubahat dak abis sejarah pimudip bangsa inya Israel. Dak timpu siti bangsa Israel dak rungan perintah Raja Ahab dengan dak timpu sien pimudip rohani bangsa siti ngana merusak. Semua bangsa dak rungan tangan perintah Raja Ahab siti mengilawan tanpa dabih pengaruh Jezebel bala ti guno menjadi ini pinyamah da serata tanah perintah Raja Ahab. Sena pijuan da mandek masuk bala nabi tanpa mekai dok kaping dengan kai dok piduli lagi. Inya mekai minan lagi sena tanpa da taban bala nabi siti. Banyak inya da binua da tageh Raja Ahab siti kirawe sana tanpa. Kitab wan da masa siti mah Nabi Elijah maneg lalu pitangah adep ne da jawi raja. Lalu ne nyana da jawi raja. Ne pidaan bawah negara siti akan dog tantek laga. Da ayat ini pidaan kita menekai akan adeh amun atau hujan da sawah siti. Melainkan karena aku nyena. Emes en dengan cepat emeh sana pasal pinyusah daerah mangka binua siti dok pidaan sana tanpa maneg lagi neg nabi siti. Panuh buhu amu maswati lalu nuhang nuju neg timur. Emes en nyukan databing sungai Kir. Pikara siti umedok jinangka. Setagal dah timpu penyusah, kita puan akan ada inya pindah buhu. Pikara dah mengti ngan dok tebak kita. Pak bagi Nabi Elijah, pikara siti masih kabur-kabur. Ngekai tantu mirati. Anak sungi, nyuka dah tabing, nehen pinganai dah anyak pimaan. Tempat pinganai dekai tentu aman serta selamat. Lalu mesin mandek timpuh dan maru pahit dalam pimudip. Timpuh laga dak bilaku siti, beken saja nyugon kesan penyusah dadeg bangsa siti, pak Nabi Elijah pun suwe ngirasan. Kita puan, kan timpuh laga mandek, semua inya akan ngirasa ahah pare batahanu. Semua anak sungi cepat bade, lalu sungi-sungi dah bahas pun umbah tibus. Kan laga tituhai, semua sungi dah bahas akan bade. Kita puan lagi, kan anu laga, anyap kayu dah dapat dok puruh. Bala jalu dah kudip, serta dah tarun pun kebes. Lebih-lebih lagi ikan dah sungi. Menganyap daya irak magau pimaan lagi. Dati positi Nabi tebek sungi kerit da nehen adep nenyukan pun meh bade. Jadi pinyiken neh ati beken saja bisangkut paut pasal pimudip rohani kita, pak lebih teruk dengan lebih bisangkut lagi dengan kayu dakanan ataupun kena dengan pimudip kita. Mengani tanpa akan pisulung pimudip Nabi Siti, kan semua punca bagi pimudip umahnyap lagi. Manusia boleh mudip ini buran lebih kan anyap pimaan, pakan anyap umo, taruh anu mungkin kita boleh kabes. Pakan kita macan lagi, Alkitab di tengah ada ini pikara dah tusah bilaku. Dah ayat 6, nyenak Yusiti. Pak manuk gagak ngeban ruti dengan daging neg Nabi Siti wang baru pagi dengan wang gamianu. Mani badain manuk gagak. Beken inya dengan Nabi Jua. Beken bala inya dak samah binua. Dengan beken maneg masuk pincen dama biasa kita kanan. Kita puan manuk gagak Siti ini binatang dengan maan kayu dadakes, maan tadang dengan uras. Beken ini manuk tak boleh nyugun aneh-aneh. Lebih lagi ngeban pimaan. Pak datimpo Siti, manuk Siti doktinan. Sebagai ini cara inan nyelamat. Tima ini cerita dak bitagih dengan penyusah dak paling biek ngantek pimudip manusia. Setagal sebayu Siti tampak kain ngantek Nabi Elijah tagal nenerima penuh berkat lalu pimudip nesenang. Tampak ngantek Nabi Siti setagal ne meh sade. Tampak meh nengira menganih nakan pidarat Nabi Siti dak timpuh lahar. Tampak dah senambah kita ngan nyap kala kamet. Nah silalu pidaran kita tiap anu kai kala ngamet. Pinulung ne ngan ne kai pelu inyapuan. Dak timpuh baru pagi narang. Dak timpuh kemianu dengan pete tanpa tetap untun lalu perhati pimudip kita dengan kai rasa laju. Kaisah tanpa pidaan ataupun ngagah neginya ratus. Tampak nulung kita kai kira masa, kai kira keadaan kita. Ngin tampak Siti anyap kala kamet kita manusia. Walaupun dak timpuh laga dengan bade, tampak tetap nguntun pimudip umat neda setia. Tampak nulung Nabi Siti supaya ne terus mudip dengan cukup pimaan dengan pinyihep. Tampak pisilung pimudip Nabi Siti. Kan kita ngingat dak masa Nabi Musa bisa nak dengan tampak dak atuh darut Sinai. Ain anyap pimaan, anyap pumo, pak Musa dapat mudip dak jawi tampak. Nekai pelumaan atau nyihep tega tampak mah dak nyugon pimudip. Saudara, masuk cerita Siti kita tebak. Tampak kaina nyigan laga Siti taya. Tampak pisilung pimudip Elijah dah timpuh laga. Pinyusah masih ada mangka dah sapa tarun. Pak birakat tampak tetap dok pituhun dah nehen pinyukan Nabi Siti. Pikara Siti nyugon pingajar dah biguna bagi setiap kita dah percaya. Selalu kita kamut atau kai tebek kayu dah kai bikaset dengan pikir manusia. Boleh nejadi dok tunah tanpa. Kadang-kadang kayu dah tunah tanpa ti, kai dapat dok terima pikir awang kita manusia. Ngin kita manusia ti dipikir dengan logik ngajah pikirah kita. Pak semua kayu dah tunah tanpa ti, ini kayu dah tusah. Mandek masuk tangan dabi kuasa. Ping lapas masuk tampak bekena tiap timpuh kayu dah boleh dok tebek atau dok terima pada pikir kita manusia. ada timpuh ne tampa nyugon ping lapas atau pinulung masuk kayu dak kai dapat kita nyangkan. Pinulung tampa siti tetap ada kai ngira timpuh. Kai pinulung tampa bigantung dengan keadaan awang tarun kita. Kan kita tebek masuk pingunah tampa dadeg Nabi siti, kai semua kayu dirubah pak tetap dog paan. Masuk pintu bek Nabi anyap kayu dah dirubah, tetap mah laga. Pak tanpa tetap nguntun pimudipna, tanpa tetap pelihara Nabi siti. Dak timpuh masa laga siti mah. Cerita siti nyugun timpuan bagi iman setiap kita. Ini pikara dan doktunah tanpa dah boleh kita digantung harap gain. Ini pikara dah mau terjadi dalam pimudip ini Nabi biganan Elijah. Pikara ti perlu nyugon pinatap dalam iman kita. Ngine bakah kita manusia puan menganih rasa pimudip dah abih masa-masa penyusah dengan tek pimudip kita. Misalnya, wang timpuh pinceun dah mecek mekai sade. Wang pinyungka semayang ire-ire dok kai saut. Wang pimudip menda ujung-ujung aseng pimudip. Ataupun wang pinggagah pimudip siti meh magan. Cuma sade nantinan digaya tiap anu. Suhu pemusian cerita dekat ping kita siti, di tengah kayu dah terjadi. Lalu pidan kita tanpa anyap kalah kante kita. Cerita siti pidaan pinya tampak da kai dapat dok tebek. Pinya tampak da ngane kai dirubah. Walaupun fikir kita ngaban kita mikir tanpa kai piduli lagi. Ini pinya da sentiasa dok jugon. Walaupun kai sah dok piragah. Pak pinya dan pinguntun. Da ngane jugon tampak ti sentiasa akan ada. Tampak ngane setia. Bukan saja setia dengan kita dah timpuh pimek, pakna ngeban kita matas dijauhi dengan timpuh-timpuh penyusah siti. Nungguntun pimudip kita matas ngek tabing sasah, lalu lapas masuk penyusah siti. Berarti ne, kai tampak nyigan penyusah dak jauhi kita. Penyusah en tetap ada, pak kita nguhang penyusah en bukan sekadap. Kita panu disama dengan tanpa. Ini kayu dah patut dok tebek kita secara jejeb dak cerita siti manceh. Nabi Elijah kai dah dok jugon semua kayu dah perlu na sekaligus. Tanpa nyugon kayu dah perlu Nabi siti setiap anu. Ada timpuh na. Beken dengan birakat penyugon dak berlimpah, pak penyugon dak sade. Pinyugon tampak kain kayu dak semadi kai pak secara berterusan dalam pimudip Nabi siti. Malah tampak kain narang rati kayu dak terjadi dabi pimudip kita. Netetap setia nguntun kita, nguhang pinyusah siti setagal pinyet ne bahas lagi masu pinyiken ini-ini kita. Bala kabang beradik dalam pinyet Kristus, wang kayu dak sekeliling pimudip kita meh bade. Tampak kain na terus ubah keadaan. Dak jinawi kita. Pak na kan sentiasa nibu pimudip kita. Lalu kayak tang kita. Ngilalu tipu-tipu dak maru BXN. Walaupun kita ngerasa pimudip kita merangkang. Pak pimasi dengan berkat pimudip masuk tampak kain na kan rangkang ataupun bade. Pimasi tampak tetap maman lalu muno pimudip kita. Ingat da buku Ibrani sementara ayat 5 adanya nak yositi. Aku sekali-kali kai akan nandah amu dengan aku kai sekali-kali akan kanteg amu. Nya kita sama-sama di sini dalam dua semayang. Tanpa demi kuasa dan mulia dan ngampu perintah syurga, tanpa dengan mengatur semua kayu lebih laku dalam pimudip kami manusia. Dan timpu siti tayo ami ira pisagan, awang aseng ami nyungka negakam, supaya kam ngampun semua pinyalah serta dosa, dan mehtunah ami sepuno adu siti. Ami ira muji serta berterima kasih negakam, segala kam mah tanpa dak patut bauk sinambah. Tolong mah hindini ami dak timpo siti, baik dalam pimudip ami, keraja datunah ami, serta ruang mama ami supaya semua ami ceun birakat pinyahat serta pinjaga masu melekat akam. Terima kasih dada sana dan medok piragah dan matin. Dak boleh nulung ami girati bahwa karena kam bisa amah dengan ami, hanya kuasa dan beken dan boleh merusak pimudip ami. Biar ami bisa andar pingarap ami dengan akam. Lalu kai bigantung dengan pikir ada pami. Amitian lagi baladingan saudara atau asiasih pun saja dan menab dati positi supaya kam ngirian lalu nuang berakat pinyat neg inini balasiti. Tuhan, ami puan kam tanpa dan masih serta penuh pinyat. Oleh sebab sen, ami percaya kam menyaut buat semayang ami dati positi. Dengan penuh iman percaya, ami nyungka semua ti mina minan gana nanakam Tuhan Yesus sebagai juru selamat ami semua. Amin. Program Siti Modok Sidia Badak Gereja Seventh Day Adventist. Terima kasih dari semua kita damel setia bersama da abih program jaran timudip Siti. Setakat Siti saja buah senda masuk Alkitab dan dapat kita berkongsi. Itin, aku Pastor Terry Welton Simon dan ucap selamat bertingkah sampai kita berdaput dan program dan berken. Makamut, setia dengan tanpa, tanpa merekat semua kita. Shalom, haleluya.
1: Ini ada program Jalan Pemudip di Dago Temit Mesu Gereja SDA. Jadi ulangan daripada kami lagi orang pukul mahi ngareti mati. Bagi aku selalu lagu pengibur kita ngisi masa kita ada dehe pukul beri berpagi kita mati. Berpagi yang minggu

Klik hari itu. Anu Rawang Sedunia ini inisiatif ada dot kebit bedak kaum bangsa-bangsa bersatu yang keadaan pasar Rawang ada jadi pemenes masyarakat di Bemai. Rawang bian penurak bas dan menjadi urah pemudip ada kenal. Ini dia sokongan emosi kemenaga yang netu pini Bemai sosial saman ekonomi ahli ini. Di jaman ada punuk ngai pinimar, pini bekir Rawang jadi penengin bas dan menurak pengubah jaman. Ramah ngai Anu Rawang Sedunia 2026, jak atangatan di kerja pengenai barat pimas, anak saman sopel di Rawang tau. Kanya bekir dengai atau bedingan komunikasi saman penyirindu. Rawang bekir, masyarakat Bemai.

Dalam kemasu Lucia Lilian and Joget Pali Cuti Gawe. Lagu dengan ibu rumah kita ada masa setiap sambal demi mengirim video. Nanti ya berpagi demi langsung jual beran 5 2026. Lalu kadang ada 2 minggu lagi kita nyambut tahun bahas gawai kita daya selamat depangan buran berhenti pun buran dia ada boleh tadamu tiguru ngatur cuti anu gawai kita jaga nyuka cuti supaya dapat cuti bersama dengan bala dengan ambil membak kita ada kamp.

0: kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak, kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Oh ya, dia kampung-kampung dia menjaga ngatur pinggaran mi gawai. Ada dah natur de silung minggu siti ya, anu ngara ni. Dengan ada lagi natur de minggu de tayar mengenatur de kawasan Ridim. Dan dengar na natur de dewan kampung Mamong ya. Dengan minggu baru 22 anuburan naga 20 taruh anuburan pendirian ada natur pinggerami gawai dan natur beda kelab rekreasi pengguna dengan pengurusan dewan serbaguna kampung Tematu ya. 22 sampai naga 20 taruh anuburan rimah dewan serbaguna kampung Tematu yang macam aktiviti natur de Tematu Etnofest 2026. Bila kita ada sesuatu kawasan sen, boleh sama-sama semua menegak suara ngerami, ngerami gawai. Dan atur mesu berpagi sebetulnya sampai tok ke Bingara. Ya, lagi pengatur bertanding bertanding onak dayung gawai ada Tematu 2026. Bertanding onak dari Pogan, bertanding sinok gawai ya. Dengan bertanding contemporary dress dayung gawai ya. Natur wang masa pinggrami.

Ya, lagu masa Adrian FJ Dangdut Bigawai. Ya, ada lagi apabila kita ada tiguru ngunah biskut kuih kita kena nyemut untuk gawai. Ada lagi apabila dengan kita ada Kai Paya Cuti kerja sampai tok ke untuk gawai. Mungkin terpaksa lagi mirih kuih masuk kedai ya. Ada pun ada apabila kita ada ngancak baladingan dengan kita nempah kuih masuk baladingan kita. Apa kamu kuih asal kita ya, kuih lapung ya, kuih jala kita ya. Kuih tempeye ka, ataupun kuih cuan, apa kamu tu ya. Dengan ada lagi bila kita ada tiap-tiap gawai memang kai kamu pangkang ya dengan asal ya. Asin pimaan asal kita bangsa Dayak ya. Gerami gawai sambut ni sewa ni sedah jadi temitlah peluang. Berapa dengan beladingan kita ada kampung-kampung ataupun bala-bala di beradik kita. Timpu gawai, sebab gawai ada sewati ada 4 anu cuti. Sama lagi dengan cuti sebelum ini. Tuhai pengerami gawai ada sebab 2026. Bangsin mah harga barang mahal ya. Sambutlah dengan sederhana kawan kirain. Abang Sarantu Winak. Ya, sebelum lagi lagu penghibur kita ada berapa gitu tenang penghibur berlalu kita ada masa setiap bersama dengan Mirin Radio lagu masuk Belantan NS cinta kajun-kajun.

0: Ila kumusu Valentine LAs. Lagu nang aku kajun-kajun. Lagu dengan isi segmen Makat Krimuas kita ada berpagi ti ya berpagi selama minggu kita menuju nubaran Rima 2026. Ia biasa begini kita naga palan berita radio Kuala Lumpur tingkat terus lagi dengan saya dan senambung dengan segmen yang nganti aren naga pukul semengdua narangan tu. Sen kentisnya dapat nyusut lagu-lagu penghibur dan hibur bila kita ada bersama dengan kursus pukul 6 berpagi jen.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM,
2: gerak bersama. Segmen Makat Krimuhas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM video gerak bersama.

0: CVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
1: Di dalam hal ini, kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menubuhkan pada bidang-bidang ini, termasuklah bidang animasi.
0: Kursus sediada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Baturus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Baturus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran agama, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional.

0: YFM グラッサマ
1: ー、グラッキーサマ
2: ー。Segment yang ngan diarah Barangandu Sopukor Prii Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okey, semua tidak lagu bibong kita masuk ke bulan nama kes dengan lagu Steady Among Color. Kau dengan sebesar yang kita panggil sama-sama bibir. Habis sama ngapi taufan dengan lagu Nak Buat Asing ke Mengaban Kita. 20 minit pas pekal pre-e berpagi. Okey, selamat berpagi. Selamat berpagi. Kita ada berpagi tidak habis segmen yang di aran. Dah berpagi, anu minggu semengicu. Anu berarimah 2026. Okey, jadi berpagi ti. Balap keping bisa mengenak ke Alina Jakem. Kita hari-hari macam kita bersama. Dah berpagi ti. Masuk pukul pre-e. Berpagi. Atau pukul semeng dua. Narang anu siti mati. Jadi mengenai biasa. Rim pasti mati. Ya, bagi bila kita ada sama-sama jekon salam. Sama-sama jekon komen. You can agak. Balap dengan anda mungkin metuhai. Kami dapat mungkin rasa sekadu gawai di kawan kita ya. Nyikan mari gawai kakai kawan kita ya. Ngancak ngabang kah. Nyikan salam kah kawan kita ya. Bila kita boleh sama-sama ngata salam, ngata komen kita ada ke Facebook live nombor pagi ti. Ataupun ada kawan kita mati boleh lagi telefon kita pagi ti. Dan nombor 2560-2564 pre dengan WFM bidang yang pagi ti dapat kaping. Minam frekuensi ni 0.2 MHz dengan 06.1 ini megas bagi de kawasan Serian kawan kita. Dengan selain masuk lagi YFM di dapat dokaping dengan aplikasi RTM Click, Facebook Live dengan portal RTM. Jadi asen matina ihong cara sebenarnya tetap sama-sama bihibur dan berpagi anu minggu city. Okey, jat terus dengan lagu bihibur kita pagi ti. Jadi dengan lagu gawai kita ingin nomor sisek, ingin nomor sinek kawan kita anu gawai. Kita bihibur semangat Darren Wooden Gun. Selamat anu gawai kau now.

Okey, Zamatina dengan lagu Iban. Masuk Queen dengan lagu Sanggup Aku, Kuana. Dengan bagaimana kita dapat bersama kami dari segmen yang dengan Diaren. Dah berpagi, Siti. Ya, aku ucap selamat berpagi. Next semua, bila kita dapat bersama kami dari segmen yang dengan Diaren. Dengan masa lagi, Rachel Merikan bersama kita pagi, Ti. Si Matina. Rachel Merikan menang selamat berpagi. Kuana tim DBP, Nga Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Berdingan dikenal dengan adepna salam manis nga damai selalu so siburan kuana. Okey, selagi berdingan kita Ronald Dennis menang selamat berpagi kuana semua belah geng-geng awah dengan pikir-ping YFM dia. Harap semua sihat selalu kuana. Minta lagu Beautiful Sunday kuana masa Daniel Bond. Tinang rinang semua pikir-ping YFM da berpagi anu minggu Siti kuana. Okey, masih lagi Ji Chung Fo bersama kita ada berpagi. Siti ada lagi Charlene Chung Tizam Lime nak menang. Selamat pagi dan semua bila geng-geng awah ada berpagi dan minggu Siti. Harap nak bila kita enjoy ada ujung minggu Siti. Aku ana mood gawai kuan. Ya, yeah, mood gawai. Ingin ada artis mengiju anugerah rimah 2026. Kira-kira ni 2 minggu lah rasaku. 2 minggu lebih lagi. Tetap sama-sama nyamut anu gawai kita ya. Taruh perut ni mengintun kita ya. Tengah-tengah kampung mu ada rami-rami kawan kita ya. Mu ada ngatur rami dayung timengen, dayung kumau kawan kita mati nah. Nak pitanding kawan kita. Ada lagi nama start beramat kawan kita ya. Okey, dengan nama saya lagi Paul Korek bersama kita pagi ti. Namanang sama berpagi kawan nah. Dan semua berlaku pinggu FM di dalam pagi ti. Dan berpagi hari minggu. Harap kita semua sihat tersen. Dan berpagi hari minggu ti. Mendong ambil dan kawasan terbeda. Da pasar kucing pun meep-meep. Ano ya. Ngina aku rasa jaga berpagi je nah. Ada hujan. Hujan merabu misak. Ni kita mati nah. Misak tanah kita. Ngina nyanun keadaan nu cukup-cukup parek. Ya aku rasa tahun per 2 darjah Celsius. Nyanun nah cukup parek kawan kita. Tian Pak bersama kita pagi ti. Menang sama pagi nak semua belum keping YFM dia ya. Tuju nak semua bala geng-geng awah dengan bayar sebaya Pingojit Fan Club Sukrinas kuana. Okey, saya mati antara bila dengan tanda bersama kita dah berupa kita cak terus dengan lagu masa Chris Wooden Gun dengan Alan Kayan Ngunci Cinta kuana.

pengalaman adapta untuk penyepuan nga beneran yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangduwa yunanu YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Okey, semakin lagu gawai kita dah berbagi Siti bersama dengan Affair dengan lagu Ngabang Anu Gawai. Kau ingat bagi kita apa pro Iju Ami dan Tripas Pukul Per I berbagi dengan bagi bila kita ada bau mari masuk semayang dah pagi ti kiki mah kita penuh lebih lagi bila kita ada mungkin ngaban motosikal ke motokar ataupun nanti sejak pengaku kita dah pagi ti kiki mah kita ngaban motor kita dengan harap kita sampai tempat dah tuju kita dah keadaan lebih pagu dah keadaan dah lebih selamat lagi dengan anda bagi bila kita tengah nyiap dengan masa tina selamat nyiap berpagi dengan selamat berehat lagi bila kita tengah berehat dengan masa lagi kegemat lagi bila dengan kita dah tengah kerja dengan masa tina kiki kita guna kerja kita dah berpagi Siti ya sambil kita keping lagu dah gabinain kita dah pasang kita dah berpagi ti sambil kita nak guna kerja kita dah berpagi Siti bagi bila kita dah tengah kerja dah berpagi anu minggu Siti. Okey, dengan selamat pagi kucap neka bila dengan kita dah bersama kita dah berpagi Siti Muhammad Haris Haikal nak menang selamat pagi untuk semua bala keping warga RKM geng-geng awah bala dengan anak emang adik amang umu nah dah kompleks perumahan polis tabuan cek kucing minta ampun kawana ke dapat marik gawai sewati ingin tiket terlalu mahar lagi pan tengah standby kawana salah masuk pasir gudang Johor kawana ok dubline ke abaja habis bagi kita nama nang selamat pagi cerita selalu agak mendong cuaca ada batu semerimah kucing serian kawana ok dengan bagi bagi kita juga salam dan boleh telefon kami dengan nombor 2 5 6 0 2 5 6 4 3 dan mati nah line telefon kita pagi ti dan tak sama-sama nyukun salam dah berpagi anu minggu kawan kita ok asyik lagi bersama kita pagi ti and Angela JB menang salam masuk JB kawan lah kenapa nak minta lagu Mari Bikawai kawan. Ok Lutut Lucy bersama kita lagi happy Sunday kawan lah. Tujuan yang semua belakang pinggu FM dia ya. Harap semua nak sentiasa terasen paguh pagi ti kuana. Okey, asyik lagi Realia Adelia Lian Cheng menang minta main lagu So Jackson Boson Rami Anu Gawai kuana. Okey, kita ada pingabak kita pagi ti. Jadi kita sama semangat asyikah pingabak kita ada si bunga sedar berpagi Siti ya. Hello, selamat pagi minggu.
1: Selamat pagi, anu minggu dengan DJ Angie.
0: DJ Linda, ti.
1: DJ Linda. Ani abad ingan, dadah.
0: Pagoh, ti. Dan juga salam anu minggu untuk kosi.
1: Aku ingin salam dah ingan dia. Yo,
0: terima salam kasih.
1: DJ, dah bertugas, anu ti. Tok mak semayang, pak. Laju, ku nak agak kesempatan DJ yang boleh call. Jadi, ku sebab call. Okay. Aku ingin salam do para fan club Smoke Greenas. Do madi ayo aku do kupuk stas. Do kupuk serapit asal ni rasa duo. Meradingan-dingan Brenda Aja, Pransi, Melissa Rup, Angela Anjebi, Enceto, Arina Tambi, do Nipik, Torom, Dina, Sindo El, Sindo Ayang Boy, Sindo Denny, Sendok itu, sendok kulik, and syuk-syuk dia kenal sumbuk lah. Aku mitik lagu.
0: Lagu ni?
1: Boleh main lagu Baladingan Sok Mega Post Show di Jelenda.
0: Baladingan? Oh, mati kita magau ni ya.
1: Iya, sebab lagu no git sini katai jobok so dengan aku kok ada nok sok negeri ku pot jua macam yo no gawi pali cuti lo.
0: Iya. Mati tengah kau
1: ni. Suara ingan dua NG macam sama. Jatuh lah ku nang ada JNG titi.
0: Yo ke.
1: Yo. Macam sama aja. Ingan dua sama suara ingan. Lunak-lunak, lemak-lemak, ini macam macam pengumuman dah sedap ya man suara anu.
0: Okey, terima kasih mu.
1: Terima kasih. Ya, sama-sama.
0: Okey.
1: Bye-bye.
0: Okey, sama Tina semua keringas bersama kita dah berpagi Tina sama-sama juga salam berpagi anu minggu. Okey, kita sih lagi bersama kita pagi ti. Hello, selamat pagi anu minggu.
2: Hello DJ, DJ NGL. Sorry, I'm really bad.
0: Okay, selamat San-San.
2: Selamat San-San, DJ Linda.
0: Paguh, cukup paguh. Ken, dengan salam dengan si.
2: Menda gemuk dah konti.
0: Ya, yeah, terima kasih. Terus salam.
2: Juga menda gemuk dah konti geng-geng awak. Pemenang-pemenang tahu radio station dah dapat-dapat ada. Happy Sunday. Jadi aku juga nak advance salam gawai saya. Ya, walaupun baik lah.
0: Ya, yeah, betul.
2: Salam gawai. Salam gawai, selamat hari gawai. Di Gelinda.
0: Ya. Yeah.
2: Boleh main lagu.
0: Lagu ni.
2: Lagu gawai musuh Jackson Boson dengan Vivian T.
0: Jackson Boson lagu bau ke lagu dah mas? Sebab lagu Jackson Boson dan lagu gawai gip lagu bau na.
2: Lagu dengan featuring. YY Pang.
0: YY Pang. Okey, okey, okey. Mati tangan kau lagu kawasan, ya?
2: Ya, ya. Okey, terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Okey, Zan Matina. Dua pinggan abang kita pagi, Cik. Terima kasih. Dan semua bila kita dah masa lagi setiap bersama kami dah berubah kita dalam segmen Ian dengan Di Arun. Bagaimana kita dah sama-sama ngubung kami dah pagi, Cik. Boleh telefon dan nombor 2-5-6-4-3. Line telefon kita pagi, Cik. Jadi sebab kita sama-sama berhibur, kita angkat lagi. Pinggan abang kita dah seterusnya. Hello, selamat berubah pagi no minggu.
3: Hello, selamat pagi. Selamat hari Minggu.
0: Ya, yeah, asyik
3: pinggan abang kita. Pak DJ. Patricia Ati.
0: Patricia? Ya, Soki. Sopi?
3: Masuk ke Pong Seratau.
0: Sopong Seratau. Okey, Rajikan salam dengan si.
3: Aku dah kirim salam yang sok pereg kaya adik anakku lah.
0: Ya. Yeah.
3: Barang legionaries, win office ke Pong Seratau, biro wanita ke Pong Seratau. Ada kegembet ke anakku lah, Cikgu Amy. Selamat ini Cikgu di ku. Yeah. Selamat hari birthday jadi ku unwati. Yang anakku, Amy.
0: Ya, yeah, anu punya beranak, birthday ya?
3: Ya, ya, ya, Cikgu Amy. Ayuh Cikgu, Amy. Bah.
0: Ya. Yeah.
3: Ya.
0: Yeah. Okey, saya sajak.
3: Kirim ke salam, yang nganlah di Cik.
0: Oh, ya, yeah, ya, yeah. Terima kasih.
3: Selamat anu, selamat anu minggu, harap buat senang, sok perut rame. Anu minggu, ti. Okay. Yang nak aku gesok pergi di Kampung Simpok. Dikiriki bega dikiri nak aku lagi dikiriki perdenganku. Ana ada.
0: Okey. Ana ada. Okey. Thank you. Okay. Terima kasih.
3: Terima kasih. Sama-sama. Yeah. Bye.
0: Okey, bye-bye. Okey, Zen mati dengan kita masuk Kampung Seratau dan ucap selamat anu punya beranak dan anak na Cikgu Amy ku ana. Okey, dengan bagi bala kita ada jemput anu punya beranak da Abi Burana Rima City. Mungkin yang nu neka pagi ke anu City ke pagi si ka kawan kita Midawa FM day ngucap happy birthday. Selamat anu punya beranak. Selamat anu pimayan dan semua bila kita ada jemput anu punya beranak da Kali City.

Okay, sematilah lagu gawai kita Zenche Maso, Jackson Boson, Adrian Bobby dengan Reflos Solo. Sematilah lagu gawai kita ada ke Berbagi City. Dengan masa lagi, kita pergi masuk Anu, Nyanu dan dengan Anu City ya. Kucing memang puno, memang berdedet dengan Inya Ratus. Lebih-lebih lagi, Wang Bingara kawan kita ya. Zenche Beranu dengan program Kucing Music Festival 2026. Bagi mana kita nak sampat mana ganu nyanu nada Padang Merdeka ngerti abang matan peluang kawan kita ya. Sama-sama kita muno da Padang Merdeka Beranu dengan program Kucing Music Festival 2026. Apa kemengenipan kawan kita ya, ada timpus and memang aku pasti kawan kita ya, memang susah ngagau tempat tinan kita nyimpan muto angin ratus de cukup ihong raya. Jadi antara kawan kita ya, atinan pilancar lagi pimpinu program city, pergerakan trafik, aliran trafik, PDRM mengunah kudu-kudu penutup ataupun lencongan jalan ada kudu-kudu tampat. Sanchez bertagih masuk semengenam nak semengi cu anuburan. Bertagih masuk pukul iju bingar atau pukul semeng dua terap ngara. Sanchez jalan ada udok tutup Sanchez susur dengan lampu isyarat. Traffic light RTM. Traffic light jalan Pearl. Simpang jalan wawasan masuk lebuh wayang. Jalan Tun Abang Haji Openg. Nuju nak jalan berarak. Jalan berarak nak jalan Pearl. Jalan Gambir nuju ke jalan Tun Abang Haji Openg. Jadi saya dah mati nak antara lencongan dengan tengah-tengah jalan dah terpaksa udok tutup. Berada dengan program Kuching Music Festival 2026. Jadi kita pasti dengar setiap memang cukup-cukup ramai. Sebab ada pemandang artis Indonesia. Dengan kita ya Cakrahan. Dan sama-sama ngibur. Inya Ratus da Pasar Kuching. Sebab aku tiba kedua taruh. Bita lagi masuknya Nona dengan Anu Rima. Memang akhir lagi van-van muto-muto dah menek masuk Kalimantan Barat kawan kita ya. Mungkin berarti pun rasa sama-sama nyaksi persembahan artis timbegah Indonesia. Saya lagi kita pun sebagai rakyat Sarawak kawan kita ya, kematan peluang, kematan ni kota mati dah, kematan masa sama-sama kita ngacung lagi. Kuching Festival, Kuching Music Festival 2026 Dognator 2 Anu ngarut na dengan Anu City Azen mati na ping rami dah cukup-cukup rami dah Pasar Kuching Dognator di ujung Minggu City. Okey, dengan pagi bila kita dah masuk lagi setiap bersama kami dah berupa kita dah masuk lagi bersama kita ada pagi ti ya, line internet kita ada pagi ti memang cukup-cukup jealous kan kita, cukup-cukup cemburu ngina babar babar nabi pusing-pusing ya kan kita ya, amus and paguh lagi bi pusing-pusing lagi paguh lagi pak menipan abah kecewa mati kita sama-sama maca komen bala dengan kita lebih-lebih lagi bala dengan kita bersama kita pagi ti Liverpool check bersama kita menang sama berupa pagi kuana ranju salam anu minggu nak mama dengan semua saudara dan kampung temeng selamat anu gawai dekai tuhai lagi kuana. Okay, Paul, korek dan mati na. Asyik lagi kulot piteh merah. Sama kita ada pagi tina manang. Depna babai ngin selamat gawai. Tuju na kakak na. Barasino Sinokon Polok The Singai Bau. Harap enjoy gawai adik Ria Mendek kuana. Okey, dengan Lutut Lucy bersama kita pagi ti menang sama berpagi kuana. Happy always dengan sentiasa terasa ni kuana. Will Patrick bersama kita pagi ti menang sama berpagi kuana. Salam ceria dedek balak geng-geng awah YFM dia. Sylvia Nigar bersama kita. Salam damai dan selamat berpagi. Bayar swap pinggul je setia YFM dia kuana. Peter Kilan, selamat berpagi. Selamat anu gawai kuana. Janine O'Neill bersama kita pagi ti. Nama yang tujuh, salam nuk semua bala GPS. Gerumpung bukan sadung dengan semuanya ada bersama kita ada berpagi ti kuana. Okey, sen mati antara belengkeng kita bersama kita ada berpagi City. Bila kita boleh lagi telefon nombor 2506 0256 4 pre-e berpagi City.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat nitris dari bawah tu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni, dua tahun.
1: Kat ni urah mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang. Tentang manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sih dah. Jangan abang ketama tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
3: Duh. Aku orang kiraan di barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong dengan cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suruh tempat itu pun nak datian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasih kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusia dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai aksiden berlaku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak pergi depan gepta.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okey, semua hati lagu Pibor kita masuk ke Pelana Megaforce dengan lagu Bala Dengar Anak Kewana. Lagu Pibor kita pagi tidak habis segmen ya, dengan di Aaron dengan sekali lagi 22 minit ya. Rimpas pukul semuanya berpagi dan masa itik. Okey, dengan tiga kongsi berkait dengan skas ataupun sumbangan keperluan asas Sarawak dan Mehjugon. Bitagih Jugon. Semuanya Mei dari 4 senci bagi fasa kedua. Jadi kihong mai 174,000 mai 174 rakyat Sarawak terima penguntung dan abis penyugon peringkat kedua sumbangan keperluan asas Sarawak skas dan menagi udok juga. Anunya nun semuanya semuanya rima neburan ya, minta maaf semerima neburan sejeng libat abihan belanya 600 mai puru juta ringgit bagi Sarawak 2026. Dengan penyukuan kali tinggi libat Taki Hong mai ratus ribu perincu ribu mai ratus mengempat penerima dah ada serta tambahan semengicu ribu 64 penerima bau dah dok kenal pasti senci sebagai penerima suman tunai rahmah STR fasa 2 bagi sewak 2026. Dengan saya lagi kan kita tumbuk ya ada anunya nun bertagih nakon kita ya kade-kade puno dengan bela ratus mirih barang minan skasiti jadi tinan maskas kita sepaguh-paguh dengan kita ya. Lebih-lebih lagi tinan kita mirih mungkin mirih barang buran kita ataupun seleki ketua lagi kita rasa sama-sama nyambut anu gawai kita mungkin ti mati na ngurang icekahi beban tinan kita sama-sama nyambut anu gawai ada kai atau hai laki. Jadi sen mati na berkait dengan sumbangan keperluan asas Sarawak SKS dan bitakih cukon kibert na ke akaun bank masing-masing anu anyanuna dengan mungkin dah bayuh lagi terima sabar sebab penyukuan secara berperingkat kuana kita ya. Okey dengan saya lagi bagi bila kita ada bersama kita pagi Siti sih bila dengan tak bersama kita pagi ti. Okey dengan semua lagi kita ngucap naga puan Nyimoy dan bersama kita ada berpagi anu Minggu Siti. Masih lagi David Ecom teman-teman. Selamat berpagi kuana. Semoga sihat dengan ceria selalu. Raja Mesin bersama kita laki Kiong Levindi. Selamat Minggu kuana. Semua belah geng-geng awah seperk dengan dingan-dingan. Well Patrick bersama kita ada bagi ti. Salam ceria kuana. Buat geng-geng awah kuana. Richard Alinggam bersama kita pagi teman-teman. Selamat berpagi. Salam masa JB. Happy Sunday dengan semua belah keping WFM Daya dengan ucapan selamat adu gawai dekai tuhai lagi. Kuana. Matthew Nyabong bersama kita ada berpagi Siti. Oh, cukup ramai ya. Belah dengan tak bersama kita pagi ti. Danny Johem. Selamat anu punya beranak Nudu Catherine Juice ya. Kuana. Kulot Piteh Merah bersama kita teman-teman. Selamat berpagi. Kuana. Ya. Yeah. Ian Stina teman-teman, selamat berpagi kuana. Ada benar dan ucap selamat anu cikgu Happy Teacher's Day and the cousin cikgu Audrey dengan cikgu Victoria, cikgu Chua, saya lagi dengan semua bala cikgu-cikgu seluruh Malaysia, bala cikgu na dan mengajar di masa Sarawak 2000 tahun ke 2000 semeng ini. Nyugun salam dengan semua bala beradi na baik Sisek atau Chuho, salam dengan bala bibaru dan ada keping radio dan anu ti kuana. Dan kapan lagi kita pengucap lagi anunya nun ya, ya bala kita ada bergelar cikgu guru kawan kita nyemut hari guru kawan kita jadi selamat hari guru dek semua bala guru-guru Malaysia se-Malaysia kawan kita dengan tema kali ini cikgu guru bitara nadi negara kawan kita disematik nah penyambut hari guru dah udah sambut anunya nun nah, dengan tahniah dan semua bala guru-guru Malaysia kawan kita ya lama bekerja bersungguh-sungguh ngajar bala anak-anak kita supaya bala ti jadi pintar pandai kawan kita. Okay, terus dengan lagu Bibol kita ada pagi ti Fish Band semingan mu dayung kemang kawan.

0: masa dia beli juang. Tolu setengah orang tiak, inyo obuak. Lepas tu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakai tek boras mokilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Moh dek PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dek kalau dek turak motor kate nih. Boleh motor kate oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nama.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh. Mau buat dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Nah, kejap lah kejap. Deh. Tak kisah sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah. Tabal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar vi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

Okey, semasa lagi kupi berita masuk Andy Paul mungkin hiyo menih kerana dengan mutar purnam ini lepas pukul semahang berpagi dengan ada pasar kucing hujan pasi-pasi kawan kita ya ada berpagi timah misak tanah mengenai ada kawasan-kawasan bala pikaping kita ada berpagi setiap dengan jam-jam dan setiap aku percaya ihong bala kita lebih-lebih lagi bala anak-anak kita ya dalam minsen megago ya megago bitanak ke kawan kita ingin anuti senche berpagi anu minggu dengan masa lagi jaga lagi naik berangun lah kawan kita ya dengan ada lagi bila kita kita ada berpagi ti bo semayang je nama singgah taya dah kedai si bayu mari dengan bagi bila kita ada tengah bertanak dalam masa itu na kia-kia maki tanah na kia kini orang lama kini orang gulo dah bila na kita sebab dah madin anuiting kawan kita ya abis macam-macam kenam dah kaping kita lebih-lebih lagi ada masa itu na kenam daya datuh mangka bila kita diabetes misalnya lagi obesity kerana kita ya jadi sama-sama kita nyaga kaya api makna kita ok dengan selamat berpagi aku ucap neka sebelah dengan kita dah bersama kita pagi ti ok BK Nyokem menang selamat berpagi kerana tujuh nesua pinggul cheat YFM dia semoga semua nak terhibur Rami berpagi ti Rachel Merika dan lagi bersama kita ada berpagi anu minggu siti Esther Kia ada lagi. Esther Kia ada mana? Selamat berpagi dengan semua balap kaping YFM. Abidah ya, masih lagi Ana Riz bersama kita lagi ada mana? Selamat pagi kuana. Tidak ngibur semua balap kaping kita ada bergelar cikgu dan kembali lagi nak bala beradik nak ana. Dah baru dah tengah kaping radio dah masa tin ngecapan selamat anu cikgu nak semua bala cikgu-cikgu dengan selamat anu minggu kuat nah okey Roy Kuang bersama kita ada berpagi sikit lagi okey selamat tinah komen berarti kita ada Facebook live ada berpagi sikit dengan hati korang kongsi ani dah kuana pada Senceh Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Senceh Dato' Martin Ben berkait dengan bantuan kumenyang ataupun bantuan pertanian tingkat pendapatan bala pikabon. Jadi kahi ni poin ini 2 juta ringgit untuk bilanya Jabatan Kumenyang Sarawak Opis Kumenyang Sarawak DOA sekamu plan Malaysia ke Semendua tinan mancang lagi kawasan Kumenyang dan Dun Kelaka dan nyugon penguntung nak 116 pikabon dipet dan kawasan Sen jadi Kapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato' Martin Ben Manang pengundah projek ti penyelibat luas semengenam 2 hektar tanah serta pengundah 4 kilometer jaran ladang kuana dan Manang Siti timpu nyaut penyikin Senci Masuk Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelaka Muhammad Duri berkait dengan indikator pencapaian serta keberkesanan inisiatif perita dan meningkat pencaan bala pekebon dipet ke mana. Okey, terus dengan lagu bibor kita dah berpagi Siti lagu gawai kita.

Okey, semata lagu bimbang kita masuk Nico dengan lagu Cinta Adi Ataya. Dengan sebelum kita sama-sama bimbang dengan lagu Gawai masuk Pretty Nina dengan The Heaven Star dengan Shasha Zig, Zigzag Gawai Bumi Kenyalang Kuana. Okey, dengan sama kita ucapkan Christian Tian. Bersama kita ada Berupagi Siti. Ada lagi Jackson Rita Namanang. Selamat anu minggu di seperuk para pendengar WFM Daya. Geng-geng PPS MBK. Geng-geng awak. Salam damai dengan mesra seraru. Kuana. So, Kampung Mambung Panrisen. Kuana. Ada kami lagi Siti. Kulot Piteh Merah Namanang. Selamat sama kita macam je ni ya. Okey, Lily Selena bersama kita pagi ni menang. Selamat pagi Kuana. Next semua balap ke Pinggu FM dia Kuana. Nur Atika bersama kita menang. Selamat berpagi next semua balap ke Pinggu FM dia. Harap kita semua sehat rasen dan ti. Salam manis masa JB Kuana. Derek Alsen bersama kita ada pagi ti. Felix Fedeli Sedanga. Derek Alsen menang. Selamat berpagi nak semua bala peminat YFM dia. Derek Alsen menang. Mari bergawai masa AC Trend. Eh, kawan dia. Mari kita main lagu masa kepulauan AC Trend. Icuna. Dengan Ronald tweet bersama kita pagi tin menang. Selamat pagi Kuana. Tucuna ke Donald Lim, James Pengiran, Peter Tingkau, Kujam, Dublin K. Baja, CMS, Fred Angelia and Sidor, Ji Chung Fo, Agnes Arya, Nur Adhika, Kasper Dingan, Da Beken Kuana. Okey, dengan Mas Eki, asyik lagi berlatih ingatan bersama kita ada berpagi ti. Jangan tak sama-sama nge-gaun tak ya. Ya, asyik berlatih ingatan bersama kita berpagi ti. Yang buat lagi ucapkan semua berlaku pimpin kita ada pagi ti. Harap terhibur dengan lagu-lagu dan sudah kita ada berpagi. Anu minggu Siti. Kira-kira ni jam 5 minit lagi tak bersama ada habis segmen. Ian dengan Cik Aaron dah berpagi anu minggu Siti. Okay, terus dengan lagu bimbang kita ada Sylvie Rahayu Kurnia. Tetapi sama ke mana 5.6 minit pas pukul 9 berpagi.

nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, semati lagu Mazoy Lawati dengan lagu Dayung Kau anda dengan sebesar yang tak apa-apa. Sama-sama ibu bersama dengan lagu Kawai. Kita Texan dengan Malvia. Habis dengan Fly High berpagi. Okey, berpikir minat pas pekal semangini berpagi. Dengan Alhamdulillah Nuna Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengelancar ini skim dan perkenaan skim Paduri Madani Darungan Amanah Ikhtiar Malaysia IIM dari tujuh tinan pideras lagi bala usahawan-usahawan wanita lebih lagi masuk golongan B4 Apuru kewana. Dengan inisiatif TIS, Encik target 20,000 usahawan dayung dengan terbuka nek semua warga negara Malaysia. Demi wars memahami sawak nek kesemua dengan bepincian isi ramin kai lebih masuk 5,000 mahi ratus mahi peringgit ataupun pincian berpakit kapita 1,400 icu peringgit. Sen mah nida udah lancar babau ti esenche skim Paduri Madani setuju dengan semua bala wanita-wanita usahawan-usahawan wanita ada siapa sen ya dan mungkin terlibat dari bidang dagang kawan kita dengan pincian kaya lebih masuk 5,500 mahi per ringgit. Final band lagu kawai kita kuat.

Okey, semata dalam aku kawai kita Rami Onu Kawya masa Vivian Chino Jackson dengan Owen dan ibu kita dah berapa pagi setiap 25 minit lepas pukul semangat ni berapa pagi. Okey, dengan hati kurang kongsi ini kau kita mati na ini orang dayung dan rugi kahi RM55,144 rimpas dan kudok dhabi sindiket tawaran kerja sambilan de kai wujud dhabi online kau kita. Direktur Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur Manang ada dek seminit nombor 5 dan rimpas dayung ti ataupun mangsa bimur tak pertaruh sawa ngubung suspek tinan kada maklumat lebih lanjut lagi kau kita ya berkait dengan iklan dan kada pincian sampingan dan tubuh kena dhabi ini aplikasi Instagram kau kita. Jadi suspek ni mati ni ngaku ada benda sebagai mentor pentadbiran dan ibuah company dan menyalan kudu-kudu pakej kerja sambilan nak mangsa dengan kadar komisen dan lebih datu. Jadi suspek timati na bangsa timati na kodinya ya rasa iran cuba lalu na dok sungka mayar sencen nyiap taruh tugasan jaga dengan berjaya kedah upah kahi RM1,176. Jadi suspek timatik nak tawaran lagi supaya mangsa pigato lagi pakej keahlian tidak nak kedah kadar upah ataupun komisen dalam bidang itu. Mengenai suspek timatik nak perlu ngunah secara berkumpulan dan beli aplikasi Telegram dan dok pantau pada suspek. Jadi mangsa timatik nak mengunah bayaran kahi taruh RM1,150 tidak nak kena tugas santi pak gagal nak kena komisen dan dok cinangi na kayu ane manang ya aspek timatik na mangsa timatik na ngunah kudu-kudu kesilapan ada timpuh ngunah pengesahan produk jadi na kaya dapat ni kuih timatik na komisen dan dok cinangi jadi mangsa timatik rasa ada pena mengundang kudo lalu nangunah report polis semakin na ini dah berlaku dah mangkat orang dayung taruh perut taruh sawa dah rugi RM55,000 RM55,144.

0: mudamu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kaya puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mengti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenepangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk, babar, mukai suwe. Mengani murap puan kayu, rap paham kayu. Amu damu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mengani bamuran abas minan bakol mudamu.
1: Amu ramah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mebelawat, ngaban namu bidaruhu. Mani pulih mu menang aku ramagau lawan. Amu mikir aku tetrawa ya begati bo.
2: Mani kini dua pulih ra bidaruhu mengdamu. Ti beken ce gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani ce?
1: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Aneh lah.
0: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kini ngaban buko dengan sangkol. Pulih namun tu debang amti ngaban bakol
1: tidak nani. Amu nege-negenya na iraka geti bo.
2: Amu pun salah lagi. Wang adep kai puan. Si kedinya tiap kali yang ngabak ngudung ngegak mu mina wanginya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang. Ini berarti na.

Okey, sebab itulah lagu pergi pertama so Luisa Lilian dengan lagu Joget Apari Cuti Gawai Kuana. Okey, terus dengan lagu gawai kita dah berpagi Ziti Moni J dengan Wendy Eva Pesan Anu Gawai Kuana.

Okey, semakin alaku kawai masuk linsa yesi sama Rami nyamut kau ya kuana. Jadi kita tanya segmen yang dengan siaran kita ada berapa pagi yang Minggu City Seminggu 25-2026 dengan pasipati pekol sementua anarangan tu. Kita terus untuk Kemiri FM dengan YFM dia dapat lagi dengan kaping pekol 6. Kementi mati dah habis segmen ngancang petuk. Habis sama dengan Api Ngarun Ami Tabakan ya. Dengan sedaku Linda Jaga mengucap selamat berpagi. Selamat berpulang lagi dengan Salam Malaysia Madani.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

Sarah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Sayu ngelarah mentelo lim yang menjual Tuhan hitam dan pesuklaan dau ani hati dani gak te puluh tusu do bulan lima duman 2026 hati gak te dau migu. Okey ngedau ani hati peci dahik DJ Rin dalam radio tam kayan Miri FM ngajalo program tam ngedau ani hati program ngelarah ngulu andahin hapan. Okey program ani sampah mau matoh men pukun puluh dua ngedau ateng pukun telo lebih ya hati tamdang kelenghi radio ngajalo FMG 0G.2 Dahin FMG 06.G Lahu dang lingkai tam peci kelenghi radio kain temani ngajeloh radio online hati RTM klik tegu keletai payang pala page radio kayan te link waktu ti nanti nak kalau dang banyak netua itam dang peci kelenghi radio kayan temani matoh men pukun puluh dua ngadau ateng pukun telur lebih akasi ateng pukun enam lebih putung-putung dau ngajeloh program hati ngep radio kayan ngep ji itam ya hati sayu men pukun puluh dua ngelarang ngelanin hapan dahin peci dahin kelok pukun telok atang pukun 6. Okey mengkelok lang hal teh hai pun hava ya itam dan peci dahik liah ngejeloh lifetime hap page radio kayan. Okey empen tam sang kunci empen aku sang kunci kenengka ano program tam daun ni yati men adi aku pahapan itam lagu lang buka lasan yati ji lagu lang kenan David Cuman yati lagu Halam Tuhan. Una laku sematang nun dengah kalau bakai-bakai ku alang kelenghi radio kayan jakani ya. Sayu men kalau alang teha kucing, sayu men kalau alang teha simunjan. Ya lahu men kalau alang teha lundu ha bau ha samarahan ha inalan ha asajaya. Tembedu lahu men kalau alang kelenghi ngejeloh serian, men kalau alang kelenghi ngejeloh serikai. Mengkelau alang kelenghi ngejeloh sibu bintulu miri. Sayu paham men kalau alang teh kelenghi ngejeloh radio online time men kalau alang kelenghi pakai RTM klik ini saya men kalau alang alam dale hawang dale ha semenanjung Malaysia hati men kalau ada kunci kilung gada kalau peci dahik ngajelo page tamha radio kayan lo kalau dang kunci nak ngajelo WhatsApp tamha konti ya lalu men kalau bakai-bakai ku alang maring ne peci dahik men kalau alang empayan jam kenungka lubun WhatsApp konti. Okey ini aku hitam lim ya kenungka WhatsApp konti. Okey, lubun na hati kusung ji-ji telo. Ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, aku bahasa ngeluak. Kusung ji-ji telo. Ji saya kusung ji-ji patusu ya. Lahu man kelo alang kato dahop baham. Man kelo alang sakato dengar. Lahu man kelo alang sang akai lagu. Dang lim ka itam. Nana ngejeloh WhatsApp tahan konti. Dahin kelo dang mata na ngejeloh page tamha radio kayan ya. Okey ini kusenggeri tam kelenghi lagu alang kenan Koni Layun lagu Tek Ji Aran menunin aku sengkusi kenungka ano program tam daun ni ngejeloh segmen tam larang luan dahin hapan
1: Anihin Radio Kayan.

Hello, hello, pesuk lah antam hati. Ngejelas segmen ngarang anda hinapan pencidaik DJ Rin ya. Okay, keren ni hati tepat pukul 22.10 saya minit. Okay, ku sengkeri kenungka ano program tam ngejelas segmen tam ngedah ni. Hati tepat pukul 22 junang na itam sampai ji alam segmen bitung urip ya. Tino itam sang kelenghi hati tetuk tebaran nyihu tangan alam kina. Sangal alam segeri tam alam dahun Tuhan ay hati Pastor Yusuf Anyi. Lalu hati man pukun ji itam sengkelengi dengah alampah momen paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lalu man pukun ji 5 hati itam peji alam segmen dahok dawa ni hati ku sengkeri itam pekalai tek dahok tikap ya. Man keluar bakai-bakai ku yang jam kena keleti tikap ni di keluar dang metai nak kata ku ni ngejeloh pestam ha radio kayan hok keluar dong mata nak ngejeloh inbox tam ha page radio kayan lho kalau dong mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey lho man pukunji junang nai tam sampai ji hati kelenghi daho tangan pukunji 45 hati aku sengkeri tam kelenghi info kelia pukun 25 minit hati aku sengkeri tam peji alam segmen adat asen tina aku sengkeri tam hati kelenghi ji tek nak dahin ji sape lho man pukun 2 junang hati tam sanginang Lung alang jadi tedawani. Okey lah human pukun 2.45 hati tampeji kelenghi dengah alang ne menhawang dale. Okey nonton na ano program tam mata men pukun perdua ngedau hatang pukun telur lebih. Saya beladau dahin saya ngelarah men itam lim.

0: yan, TM na ta mantalo, na ta te. Tamam ngao, dahlo pandak una tang ne.
1: Oh, jaja sayo ka.
2: Ne, no pia mlo gutun gula ani dire.
1: Ne, no nang gutun gula ani dika, no te no jung ini.
0: Te kena aklo te usun taganan de, em nyendang te usun taganan, behule apa menekriang nan.
2: No re, ya apa je ni ni.
1: No no, gutun ya depo jung ini ni.
0: Ai, jan aku jam anak doh ani. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Nuh, alak hiak lan kita. Nata si waktu wa.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalik-lalik ikam duit mih ne.
1: Dung-dung ke dung?
3: Bay, nah ikut tentang orang kong itu. Lalik-lalik nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tan telo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak na metang butal gula areh. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
3: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo ka. Iha sendiri lah ngam aman kontrol ti pa.
4: Ngelarah jaki miat pengjam. Te kuri-kuri naan barang alam pelu te alam klita tam. Awi cas telefon tukun kahom kunah jam peklita tada segi telo keselamatan payung lirui peset dahim bateri sedia atak maang alam butun uvung maram apui kit pertolongan cemas jaket keselamatan sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
5: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
4: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
6: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.0.

hati kelenghi. Lagu lang kena Rosana Urai hati lagu Niva Naman Tuhan ya. Tidak lagu nanti ugritam kerani hati tepat pukul 22:27. Okey, pentas sampai jauh alam segmen bitung uritam. Ini aku sendiri itam hati teh inang kunung kaki ulun gaya daun mina alam senjadi alam daleh tam khas Sarawak darat lodo matoh mendani jima dan hinduji ya. Hati info ni aku ya lah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati kata pelutusu do bulan 5 duman 2026 hati megak te do migu pedajih madi dahakia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan hati alam kapit dahin hamiri lahuda kio taga mina sang jadi alam kucing serian samarahan seriaman betong Sarikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Dahin, Halimbang. Okey, pedah lebih dahakio bahui belare minas sang jadi alam kuri-kuri navan, ngerti alam kucing, serian, samarahan, seriaman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, miri, dahin, halimbang. Lahu dahakio taga alam bintulu ya. Lahu pedah malam dahakio usan minas sang jadi alam kuri-kuri navan, nyati kucing, serian, samarahan, seri aman, sarikai, sibu, kapit, bintulu, miri, dahin, halimbang. Lahu dah kiok taga alam betong, dahin, muka. Okey, kesudau hati alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam sanjadi alam daleh tamha Sarawak dah ni, hati putusu dah bulan 5 duman 2026. Okey, jima hati gate pulu saya dah bulan 5 duman 2026 hati gate dah 1. Pada jima dahakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalehudik. Pada lebih dahakio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalehudik. Pada malam dahakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalehudik. Kesudau hati alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina sang jadi jima plus saya 25 duman 2026. Duji hati gate pelu pitan 25 duman 2026 hati gate 22 pedah jima dahakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalehudik. Pedah lebih dahakio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalehudik. Pedah malam dahakio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalehudik. Okey, kesudau alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam sang jadi alam daletam nyati pedah agak teh perlu tu sudah bulan perlu saya dah perpitan hati jima Dani jima hinduji ya. Lalu mengkelah baki-baki ku alam kelingi radio kain jekani mengkelah hado en kunsinah ki ulun gado alam jadi hadalek hatatah ngavan keloti pecidai kah ini jasi kahum ai mendaha alam jam ati kenalah kenun ki ulun gado alam jadi tatah ngavan kelon notok dau kelah hiti dia kalau kami halah hamiri ini di jima di kang lidam bi kira lusi kai lasu nusi pia hasang kuma dau sang usan ya ningam ka jodau kalau hamiri ini. Okey, kerana aku sengkeri hitam hati kelengi lagu alang kenan Tracy do ya hati TUA alam urip kui menunin ai tampal pejoh alam segmen tam hati segmen bitung urip ina alam sengkeri tan Tuhan ai hati Pastor Yusuf Ani hati batang dahok doa ni, tebarah niho tangan alam kinah.

Sa mapsok, alamaran, Yesus Kristus. Ani akui, basta taman bung Yusuf, pijin hintam jahulaan, alam program, bitung urib, alam berdiotam. Ampan tam pejo, nukam tam semayang, lim tam nukam semayang, hitam te alam huma, alam lepau, hinok to tam te, nukam tam semayang. Semayang tam. Amay alam angalang hasurga, kami naik balai ka jangulaan. Kami menjui ka Tuhan. Kami ngemaran arin ka. Kami mahagi ka. Awin ika Tuhan kami. Ika nalah kami. Tuhan Yesus. Imasi kami lebih ani. Kami sang penghidah umni Tuhan. Kami sang penghidah umni Tuhan. Imasi haulong kami. Alang kelangi dahum tek behadio. Lebih ani. Amai lemahang surga. Imamang kenapa kami Tuhan. Iminyulim kenap kami Tuhan Yesus manakui lang di dahong palahu imasi Tuhan ukhaman uknyumugan jahaul abdaha alam musang Tuhan Yesus naik mereka adab Tuhan impubo uknyumugan jahaul abdaha alam musang Tuhan Yesus naik mereka Tuhan alam arangka Tuhan Yesus Kristus kami usmayang dan baraso kenap amin amin. Batang katuk tam lebih ani alam program bitung urip ani ihana tebara nyihutangan alam kinatam tebara nyihutangan alam kinatam itam tekap antangan alam Tuhan itam sembasa surat Tuhan man Filipi tulanji jo 27 atang 30 Filipi tulanji jo 27 atang telok pulu. Hina-hina pertama te, kalau alang te Alkitab, kalau buka surat Tuhan kalau kira ini, aku iseng bahasa nama hitam pelihai. Filipi tulanji, joh 27, atang telok pulu. Tebara nyihutangan alam kinahtam te Tuhan. Bisayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus ati. Jauhi kui nae nyinang ikam kah? Awi kui amtek dan ikam ka, dangkah kui kelengi marung tuk ikam nekering tagang alam ji belua. Dan alam ji kenap ikam metek meju kinakam alang alam dengah sayawat tam. Mangkam bisau kenan bunuh kam, arti na tada alang tula tidak hak marung dahak sang nas tasak bimang ikam arti na alang urib. Atipah naiman Allah awin tulana ni uan na okmanikam tawid Kristus yati nusi naikam senginah tua teha bikam senjam katelahu awiniha dan peji alam kate alang uan kam nyinang te akui kurun Paulus kerana pah ikam kelengi marung kate hati te akui loh lahu. Anak surat Tuhan tambah sa alam Filipi tulanji jo 27 atang 30 tebara nyihu tam tangan alam kita hitam jam surat Filipi ini Paulus kalau surat ini teguh hati alam umat jin nyanangan kelunan Filipi jasa tangan alam kita alam unak lo alam unak lo nyoh surat Tuhan telah basa lebih ani kap tampan tagang alam kinatam telah inang joh dop tusu sayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus hati ya awi kui nai nyinang ikam ka awi kui amte dah ikam ka dangka kui kelangi marung tuk ikam nekering tagang alam jibluwa dahin alam jikenap ikam mete meju kinatam alang alam dengar sayu tam. Paulus nangan dahatinan nyudap antagang alam kina. Nah, pedong-pedong tebara alang nuni pituk hitam. Hitam sidang tugu te gebala, tugu te pasdal bubuah gereja tam, kangan kita pedong. Lok belah hutam pedong. Paulus bara mudah Filipi tinan, tugu ha amteka, tugu ha teka, tekap antagang alam kina. Dunia kalau aku nangan kalau anak tak alang jadi su nesu man umaru su man gereja alang malai kalau biji
hinok-hinok kamte, hinok-hinok kalau sekolah, tai lau gereja, tai pejin hak pepang, saya alam kolej, alam universiti, ilau dah alam piah kina, pejin hing kalau. Pakalai surat Tuhan, sembayang, awi surat Tuhan nyuh hitam, tagang alam kina hitam, mangtam kuma oh, usi ketama kina jam gulaan, usi pasta ku jam gulaan, naik dari sunu ni. Amin danan Paulus tangan dah aku nak Filipi ini teguh hak teka teguh hak teka tekap antagang alam kina kena danan pelahu kina kui kalau anak tak kalau harinta kalau saw taklim pak antagang alam kina te Tuhan mang blok blok nyio Tuhan sayu nyio Tuhan te bang nak tam nyio Tuhan alam kedua tebaranya hutang alam kina saw tam peji nak ketelang sayu peji na katelang sayu surat Tuhan baratina lahu kuma saukam ji bulua dahin alam ji kenap ikam mete meju kinahkam alam Tuhan peji kenap na katelang sayu mang peji kenap na katelang jiak kahum tam kulunan ni nginap ilo aran tua alam urib te balai nginap na sayu awin jah aran tula te balai nginap na kal jiak jah aran tula katelahu bi alam kinah tamte Tuhan sao tam peji kinap na katelang sayu mak hari Tuhan beju hari Tuhan alam daleh tam alam gereja tam ini nak klote kalau alam gereja alam hapandar tangayat kelo peji kinap meju hadui alam sayu alam gereja mangkelong kebala tua mangkelong hadap tua alam nahadui itam piah piah peji kinap nahadui sayu meju Tuhan peji kinap na katelang sayu alam kinah tam alam daleh tam, alam gereja tam. Alam katelo, petangan ji dahin ji. Alam kinah tam, surat Tuhan baratinan, sayu tam petangan ji dahin ji, alam kinah tam. Jatam am tasa, jatam am tebelo, jatam teburat. Itam tekap petangan ji dahin ji, alam kinah. Ji beluah, dahin alam ji kenap, menjuhal di Tuhan, alam daleh tam. Winanan, aku nangal lindro panak pahrin doa ni. Petangan tam, jihen ji alam kina tam. Telang lemah tihang tam, tehi mitam lemah tam duan dah, nangan dah, teh biji pepang. Winanan kata Tuhan menitam, itam tekaplan. Petangan jihen ji, mang tam kelong hadap, mang tam kelong hati siu men Tuhan. Itam tajelang pada Tuhan. Geri hati pepang, geri hati mahak Tuhan, geri pengalai surat Tuhan, barasa Tuhan meniha. Amin anak aku nangan terlalu jumlahan terlalu panah paharin alang teknologi program lewe ini tebara nyihu tangan alam kinahani saya terlalu petangan jihenji mangtam beloh mangtam leko ngiyoh hari Tuhan mangtam melai melak kinahtam tangan tam ngiyoh Tuhan amin alam Tuhan tuh te dena alam Tuhan tuh te sayu alam Tuhan tuh te urib amin Tuhan yang sudah kalung kumah ihanalan tenang urib ji guna apa mendang atang hatamai ya mujul akui amin anan telah panang paharin lebih ani ngedawa ni telah langkuhi tebara ni tangan telah nyok atau Tuhan tangan ji dehen ji alam Tuhan alang baik lo nyok surat Tuhan telah basak lebih ani surat Filipi telah ji jodoh tusu atang telah puluh andi ya kuma tagang alam tusa sautam tagang alam tusa lan nusiha sayu tuang ya Tuhan ni. Usiha senang tuang muridnya Tuhan ni. TKT, oh surat Tuhan uterang-terang baratinan. Adang TKT, alam murid Paulus sendiri pa. TKT kena. Sautan puji kena paan. Awin TKT kena. Alam murid Paulus sendiri. Iha OKT. Awin anang senangan telok lim. Alam senangka, alam tusahka. Ita paan tagang alam kina. Awin Tuhan kuma. Tegi tau bayana. Ita sang telima. Ladungaran itam sang kelima labungaran mentuhan anak catuk menitam panak pahrin nyo itam tangan alam kinah tam nyo tam tangan alam kinah tam paan nyo johani nyo surat Tuhan terbasa ngedawani lebih ani iha nyo itam tagang alam kinah tam paan tagang alam kinah tam paan peji kinap nak katalang sayu peji paan meju hadulang sayu tehang tam panak pahrin petangan ji dan ji mang tam belah mang tam kelong ji dan ji temelak
mangtam kulong ji haritam lang ma temelak al kina sa utang petangan ji ji alam Tuhan Yesus Kristus alam bayalo alam johanan nyuhitam tagang alam dusa lan dusa ni te alang bahat te alang nyan awin anan ko nang alim tulok panang paharin alang teklong hi program bitong uripani tangan telo alam dusa alam senang alam kate alam lu tulong nyo Tuhan tulong nyo Tuhan telo nakipita Tuhan awin alam Tuhan Tuhan tedena alam Tuhan Tuhan tenelu alam Tuhan Tuhan nasi alam Tuhan Tuhan tena urip ngaliman awin anak kunangan telo panang paharin alam teknologi program bitung uripani tagang pan telo alam tusa mang telo mulai belo mang telo mulai ilko nyo Tuhan nukap dan sembahyang amai lemah surga alang kelalo nyalang kami upakalai okidok suruh Tuhan marung tebara diho kami tangan alam kina kami Filipi tulan ji jodoh tusyo tang telah puluh Tuhan tepat tuk tuk al kami nyinang nilot tuk kami pagang alam kina kami nilot tebara alang nyiho kami tangan alam kina kami Tuhan Yesus masih kami Tuhan ya kami pantagang alam kina kami sawa kumpat peji dakat lang sayo Tuhan petangan ji dan ji alam kina kami dan tagang paan sayo tusa sayo tugu kami melu sayo tugu kami kate Tuhan kami nginah di Tuhan Yesus Kristus amin maha surga ani ketalau ketika Tuhan ani sembayang ketika lebih di Tuhan di program ini kami akan hidup lebih di Tuhan kami nginap tagang alam kina kami paan atatang baya alam marangka Yesus Kristus laki alam huruf kami sembayang bersekenap amin.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

Okay, na naman adi tampaci alam segmen bitung urip tam lahu aku papantam te ji lagu alang kinan adi nasik wan hati lagu kau rajaku ya di lagu nan di ugri tam hati tepat pukul 22.50 ji bulu adau. Okay, pantap pejuang alam segmen tam ngedau ni ini ku sengkri tam hati te ji info alang naiman radio kayan ya. Okay, hati teji program tusuk nyekang perah rebis dahin. Kira register listen aso ya nusi te bayan. Okay, ini sendana te ujung migu maring te 20 telok do bulan 5 duman 2026. Nya tiga te do 6 matoh men pukun pitan jihima atang pukun 4 lewi. Dahu jakanin te dasang na hati metuk microchip mendalo aso. Okey, ini sendana hati hak sekolah jenis kebangsaan Si Chong Hua, Sungai Tengah, Jalan Sejinjang, Kuching. Okey, kenungkang perlu kalau nak tukuk kalau sanggeri asok kalau ni tak lah tusuk nyekang perhubis nusi tek bayan. Nyati asok kalau ni mesti iha mage. Lahu nusi asok kalau ni mali. Lahu nusi asok kalau ni mauk atak mok men anak asok ya. Lahu umun asok ni mesti nyati telok bulan taiha hujung. Okey, mengkelok alang sengkeri, asok kelok telah tusuk tekang perah rebis, kelok pelulan geri hati tiki, kelok lahu tegu dah pernah ala tusuk nyekang perah rebis, empayan ini di, kelok mesti geri kat anan peji dahin kelok ya. Lahu mendaha alang sang kira akai lisin aso, hati kelok mesti geri hati tiki kelok sendiri, lahu bil atau apa bil karen kelo hati tak kira alang te alamat amin kelo alang lengkap ya lahu hati kelo dengeri menhal menasok kelo upenal tu sukan jengkang perhabis kelo geri kat vaksin apa je dahin kelo ya. Okey, nana hati te tu program tusuk nyekang perah rebis mauk lisin aso nusi tebayan lahin mauk microchip aso. Okey, ini sendahan nate 20 telok do bulan 5 duman 2026 matu menpukun pitan jihima atan pukun 4 lewi. Okey, kali ini aku sanggeri tam yati kelihin lagu alang kenan Ayu Komang Aurea dan Alexander Ongki yati kenap kak kenap kuy ya. Lahu maunin ah hati tepat pukun ji itam sekelengi dengah alang pahmo menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Unan hati dengah tam nak itam sempejoh alam segmen tam hati segmen dahok dah ni tina aku sengeri itam pekalai te dahok tikap ya men kalau bakai-bakai kui alang jam kenungkah leti tikap ni di kalau dang metai kata dahok dah ni ngejeloh pesh tam ha radio kayan lah kalau dang mata nak gajeloh WhatsApp tam hak kunti.

lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Teman adik tampaci hati kelengi dengah alam pah momen angkasapuri Kuala Lumpur yang di nak tanam peci alam segmen ni. Teh cakap alam pial antek dau jiman hin lebih ni. Hati pukul 5 lebih ngejala segmen program peci dahin kelo ya. Okey, kerana hati tepat pukul 16 minit aku segeri tam hati pecah dalam segmen tam. Dau ni hati segmen dah ni tina aku sengkeri tam pekalai tek dah tikap ya. Kenankah reti tikap ani? Ha, hati mengkelalang maring ne belajan dahun kayan. Kenankah reti tikap ni hati berat hati untuk melakukan sesuatu. Okey, nana reti tikap ya. Hati kata ni aku ialah ngejaloh kamus tam bahasa kayan. Okey, apa yang aku sengkunsi kata-kata halang akalau ngejaloh kamus ani unah aku sembara saya kena menlim kalau bake-bake kui alang ne peci dahik dahin alang ne meju husu dahin mau husu halam ngejaloh pes tam ha radio kayan ngejaloh segmen daho dani ya. Unah aku sembara saya kena men bake tam yati dobli ke bajang. Saya kenap men Andy ngeng Andy. Saya kenap men Lucas ngau. Saya kenap men Rusu Tina Zai. Saya kenap men Gabriel Laing. Okey, ini kusam bahasa kata na alang akte ini hati alang unaloh tikap lan henoh kui dani leko uhat kui. Okey, anan kata alang unaloh. Alang kedua nyingam lan doa ni tikap lan kui sang duh ha ati yati dah tikap alang ketelo kena kan reti tikap ni di hati tikap lan kui maun tudu. Okey, alang keempat hati tok melasu tikap lan kui ai kese aku pasang lu hati tok mensu tikap lan kui. Okey, anak-anak hati teh dah tikap ani ya. Lagi yang paling aku sempat jauh dalam segmen tam aku sembasa hati komen alang ni menbakai tam abo lovely alang nak matan ngejelah WhatsApp tam ha konti ya. Okey, hati tikap lah noh kui seng na hadui dani laan Avin dah halam di utepa aku na hadui ha lepau umak lepau luma suku paha su lelan anau tak men uma tai atang ha lepau luma anak alang na aku tikap na hadui laan. Okey, ini hasang akai ya medak lagu ingatin lagu aku am kasih. Okey, saya kena menikah abon lovely alang matai kata daho dawani ya ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, kerana aku senggeri tam hati pejoh kelengi ji lagu alang kenan Olivia Peter lagu New Pack Gerita dah biar pandanan mengkeluar bakai-bakai ku alang sametai kata dah doa ni ngajeloh segmen dah tam doa ni hati dah tikap ani di dang lo ke kelo metai na ngajeloh WhatsApp tam hati alang hakonti lubun WhatsApp konti bahi temen hang kelo ampayan dang takap lubun ni dia aku sang bahasa nalan menitam lim ya. Hati lubun WhatsApp konti kusung jiji telo. Ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung jiji telo. Ji saya kusung jiji patusu. Lahu kalau dah mata nak ngejeloh pestam ha radio kayan. Nyati kalau dah mata nak ngejeloh inbox. Ya. Lahu kalau dah mata nak ngejeloh WhatsApp. Okey sih, ngejeloh segmen tam ala aktai ngejeloh pest radio kayan.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Manita malang muku, alang pakai ipak batok, tak gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jaka hidup, ipak batok lahu perlu an musuh haudam. Musuh amtusah pakai ubat, pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak batok ay jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebuat ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati am-an jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.

Okay, na naman adi tam pagchik lang hi. At ngap no pangakay bakit tam abo lovely. At lago lang ka ng Rosa na uray, lago ako'y kase. Ha? Okay, patapadyo halam hati segment. Dahot to bara dahot tangan man itam lim hini ako sa kirabasa di katalang na man bakit tam nga jalos segment dahot tam doni hati dahot tikap ya. Okay, aku basa na hini man itam lim. Tikap lan akui sang uli uma jaka pelamai huina jaka unya bahi lantak sangga lepa bahi emdang nenyi oh ulah-ulah ita emdang tai nyadui pah na'a. Okey nana kata alang neman bakih tam ya. Okey pada pecah halam segmen dah tangan tam aku sang kunci ji informan itam una loh ya. Yati program marung ji pelamai tapat ji festival budaya Baram 2026 malasang dah nate minggu minggu ni ya. Yati 22 bulan atang 23 bulan 5 duman 2026. Okey ni senggak hati dau telok atang dau 6. Migo alang sang naya ni yati alang sang pelaong hadui anin ah yati yang berhormat Dato Sebastian Ting Sui Ting Chiu Yu ya yati lubun dua menteri pelancongan industri kreatif dahin seni persembahan negeri Sarawak lau jakanin ah sang te dah sang na kira kli ah tiap petading powerboat petading menyumpit petading mengejala ha ujung tanah lahu hati masak kueh bangkuang, masak kueh piko, petading tarian datun julut dahin petading ngajat solo. Lahu jakanin asang tena persembahan alang neman artis artis tempatan. Okey, alang manau haduyani hati Persatuan Kayan Sarawak PKS hadi peji dahin upis pelitah alang teha long lama. Okey, tunggu tenan nun mengkelo alang sametang marung program ni. Kelo dang pahabung penjidahin pengerusi program nyati yang berhormat Datuk Dennis Ngau. Dahin kelo dang pelahum. Tunggu teman hang kelo sametang marung kliah-kliah alang sendahana jakanin a. Nyati kelo dang ilau atau pahabung dahin penghulu Desmond Yap. Nyati men kelo alang sametang marung petading bot laju ya. Okey, ni lubun telefon nah ini aku kunci na menit tamlim. Kosong ji pitan, saya ji pat, pitan ji ji ji. Okey, aku bahasa ngeluar. Kosong ji pitan, saya ji pat, pitan ji ji ji. Lalu menkelala sematang marung petading datun julut dahin solo. Yati keladang pahabung dahin penghulu Anthony Ngau, dahin penghulu Agustin Supen ya. Lubun telefon kosong ji telok, saya kosong dua, nempat lima pat. Lalu kalau nang pahabung dahi hati lubang telefon alang kedua hati kosong jipitan saya lima tusu saya kosong nampat. Okey, menggelala sematang marung hati petading penguman adat asen kalau nang pahabung dahin ketua kapung Paul Paran Ibau lalu kalau nang pahabung dahin kapitan Michael Boon lubun telefon kosong jipitan kosong jipitan 24 telok 554. Lalu keladang pahabung dahin kosong jinam, saya tusupitan dua saya dua lima. Okey, lalu mengkelalang sematang marung hati kliah petading menjala dahin menyumpit. Keladang ilau hati bekas cegu asim lubun telefon kosong jinam, saya tusu, ji tusu telok pat ya. Mengkelalang sematang marung hati hasang nah hadu dagang, kira gerai ni ya. Keladang ilau encik baling hati elang neman MDM hati lubun telefon kosong ji telok saya telok 56762 lalu mengkelala sematang marung petading ratu kebaya hati keladang ilau Puan Nor Zaimah Ismail. Okey, nana hati marung program Festival Budaya Baram 2026 malang sendahana halong lama ya. Okay, kerana aku senggeri tam, hati pejuh alam segmen

0: marung tok hadui-hadui tam alam-alam kampung pang nan nilaan. Ai kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ai teguh kalau teuli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau kalau nalang anda kina sangbara tuk-tuk alang sayu. Ja kenap taman, kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinan kalau meluna te katalang akal an kalau katu pati te katalang kalau barat te awin bang kalau te sekolah. Wena nonan nonan kalau na laho. Mang kalau upak lo aman sekolah, ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katuk harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lahono nan perlu kalau nae huli huma tangan nah dui huma tangan lewo kelunan nah dui tangan katuk kelunan nah dui laho anan reha nan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ne peju sak-sak ne sayu ke sak ne sayu ngeo urip kelunan alang maju re ke cenu kenan ketelo sang kelo sang tungtung to kenap kelo nangat kelo liwa urip urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kelo sayu ke liwa dah ngeo dah.
1: Kiwa halang ji aghana kiwa te jako kalau alang hipun perah awi kalau alang gak tibi kalau alang te perah bang pasal kalau te huma perah pasti doktun matang ngeka te kana jako ya kan doktun awin kurin dah doktun ani jako ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji kat alang sayu manitam. Awinanan mangtam ngiwa kat alang ci aknuni. Alam surat Tuhan, alam jaji manuna. Hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang sala. Alang ngiwa kat alang jia. Alang ngiwa kat alang anundaha hape. Patutkah dahin tekap ka dahun surat Tuhan nyiho itam mukeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang gri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo puluh tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anundaha habbe. Tuhan ko mangtam ngewa.
2: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau domau. Kaya anu mapu ni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mawuk-mawuk. Mahum dan anak kaya anak kenang ngayak leh. Mawuk-mawuk. Nun saya umpang sanan, yang nak lawam tenang te. Norek lawu kelang sekolah, tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kaita aman ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Kunangan kelang nyam, tangan na sekolah. Nore pelau ang nyadui te nyadui, tangan na te nyadui rendah. Mang dui na tanah kelang dui. Kelunan bat pelau kelunan. Sira kasih kelang. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ini orang kasih kita. Norek lo, buk lo, namanya jauh buk lo.

0: Hei tampeci dalam segmen dah hot time. Lahui tampeci kelengi lagu alang kenan JPCC Worship nyati kerana salibmu ya. Tidak lagu nan negeri tam kerani hati tepat pukun G 40 saya minit. Okey, aku sengkeri tam hati pejauh dalam segmen tam ngedah ni. Segmen dengah kelia ya. Okey, dengah alang unala sekusi menita mi hati ji dengah alang neman Bangkok. Beregu laki profesional dalam tam yaitu Go Zulfay dan Nur Izzuddin Ramsani amdang pejoh tai pala kliah alang bayaloh menudawa kalah lawan dahin wakil alang Neman India yaitu Satwi Sairaj Ranki Reddy dahin Chingrak Shetty yang alam kliah separoh akhir terbuka Thailand Dawani. Hati Dawani kalah 20G pelupitan 20-22-26-20G. Okey, nanda dengar alang unalo hati dengar alang Neman Bangkok. Dengar alang kedua sekusi menitam hati G dengar kliah alang Neman Bintulu hati program Sarawak Sunrise Aerodance edisi Bintulu 2026 udang mepeng alam kira-kira hati pat atud halang ngiyoh alang Neman kahum naan lapisan masyarakat alam hari tengayat tebara gaya urip alang magai dahin hipun komuniti alang aktif alang napeci dahin aspirasi strategik perbangunan pasca COVID pelupitan 2030 PCDS 2030 ya. Hati Adun Tanjung Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Bara program dia Aerodance ini nusi haji aktiviti marung akeh tu marung kecegasan tu bila aku jadi lasan asam petagang an hidup hipun urip alam dana perpaduan tehang kelunan bangung. Okey, habarunan cakap pelaung Sarawak Sunrise Aerodance edisi Bintulu alang dah Najima Anidi. Lahu hati Sarawak Sunrise Aerodance seri alang 2026 ni andah kio sang pejoh andah na tai pala kuri-kuri navan alang habe alam lim Sarawak alam tangayat nangan kunan banguhi pun urip alang aktif mageh dahin hirup akhirnya murip beji tehang ji dahin ji. Okey, nantuan hati dengah kelia alang kusi menitam nim. Etam dan peci alam segmen ni, te jaka alang pialan te dau jima.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam alam

0: awitam maoksok anak maniha. Mengkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maoksayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Busy ke? Imin nongkrong, sayu lambarang aknani.
2: Kenno nanando?
1: Nah, terha et ku alam ji group. Tadah ni hukui, masparan kui. Kure umun kui lah hundat tay lubun akan.
2: Ne, mau ima semasem, skamer si anando. Kami nongkrong landengnya skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imin nongkrong, inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk kan ni.
2: Kurido anan rin seuki kado janeng kawi pasi tua jam nadu
1: baun nunutuk ani aku rasa aga kamoku ba tenaji hangunani dalo bara imnaji haldu yani tenasin da okaku ikrasin utung di la kun hana ku eti apnana tua tenaji hangunani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabalaan

hanyi huda wa nafa hawa jada wa amurin mane doa nakalunan.

Na kuy ma oktula na lam gade ku ma tua matan nendo. Yo kuy alam manggah ma ok sen loko lempita. Tuhan ulan bo alam selalu aja ma petingan. Tuhan ma okuman menato kelunan di dalam ini. Nona na tengah.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
1: Sarawak yang di dalih lahir pun lebatan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dalih Sarawak, alang berhusun lahir anak yang di pertua negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 kilometer, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab, hukah kelunan Sarawak, langatna tak lemduman 2024 ianya 2,537,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ianya tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia, layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo, pekateh dihin wilayah Sabah, alang pek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo, selatan, dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei, hianah timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak kenah Kuching. Jipa seraya alang tek tak lem dalih Sarawak. Din hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepuun ayak lasan men lim hadi mayak din puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak kenah pulu dua. Lim bahagian anan, hianah Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awitan hinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap beluak map dalih Rusun Tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni, haga nak putung duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulang alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Okey, nana menari tampeji hati lagu alang kenan Ira Milpan yaitu Gadis dan Bunga yaitu lagu nanti ugerita mati kereni tepat pukul 2.42 minit hati aku pala pejoh gerita malam segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, dengah alang nak langsung kusi menitam yaitu ji dengah alang nemen rom ya te ji lah ung alang kira nyadui nani hati menyelam ala umatai ha Maldif jaka te elo patai dalo hakai alang naiman Itali alang lenyen alam ji eksiden selam scuba. Okey, agensi berita Itali ANSA leput te daun 6 hati dah alang penyelaman ini hati dah alang naiman anggota pasukan pertahanan kebangsaan Maldif alang umat akra umte jaka hati ilo patung laan patai haji luvang hadasa banget ha auto valvu hati lim lah alam mati ni hati lima laung dah warga Itali alam ji accident alam jadi te dopat alang lalau di hati jaka ni ji toka patai u endah pesuk. Okey, tavit nanun dalam ni mati alam dah kira nah hadui sesatan loh ka ya. Okey, nana dengar alang unalo hati dengar alang Neyman Rom. Dengar alang kedua, ji dengar alang hati menrom, hati teji kelita alang tai netung, ngapan hapano kudak hapasen Moldena utara Itali te daunem, alang una te sayal ong alang ga, pat menelani hati ga ayak. Dato Banda Modena Marsimor Metzeti Bara dalang ala dengah tijil ong alang gem kita ni hati umun nak telok pluji duman gem kelita taip alang geri kita ni di taip ala ngawan ha panau kudak haji pusat banda dahi netung tak kurila ong alang panau kudak cakanan empayan tak netung kelingai haji kedai alang nahadui dagang alang jadi saksi laki atapa dahan ni di tenup tuan yang musang menkelitan yang hote kira nadam jela ung alang panu kudak alang jak alang sang kira masak-masak sang te kira tahan lake ani dia. Lahu kali ini dah alang kelita ani di en polis takap dahi en dah kira soal siasat ha ibu pejabat polis. Ok, nantona hati dengah alang Neyman Hawang dalai alang kunsi menitam lim hitam dang peji alam segmen ani te jaka alang pelan te dau jima.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok duman 2026 dahak mendalih habeh musidang beli anjih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam ala ngenap beli anjih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia. Kalau perlu hipun aplikasi IKOS, anjih anan an pakai alam amin tua.
0: Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh Kayan.
3: Okey, nama-nama adik tanpa ji kelengi lagu lang kena Rosiana Urey hati lagu Doh Kayan Liling ya. Hati lagu nak geritam hati melek 10 minit anam payam tam sang ngelarah mekep segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tam doa ni hati tepat pukul telur lebih. Menjumpa kena Tuhan dari program tam ni upanau dahin sayudara telur jaman ini matu men pukul 22 hateng pukul telur lebih. Lalu menghadau itam sang pejoh peji kelihin DJ alam sang geri itam alam segmen tam alam kedua hati ngejeloh program peji dahin keluar tam doa ni ya. Aku dijerin mak isa kena menitam alam paen peji dahin Radio Kayan Miri FM matoh men pukul 22 men adi lagu lang meka pelasan tam doni hati ji lagu alang kena lungan wan hati lagu pakai nah urit kui saya kena pesuklan bye bye.

0: Ayaw! Oh, awi halang ano kun tua waya halang amin nanidu bang cas lifon kan tungtungan mang lalek lalek hapan ngli ah game una di sekolah kedu awi tebungok buat tua caja tinan mesti kejam ke home case tutung jarun nanidu
1: apui teguk nak dook nak dang jadi bakeh tam te nak ayak nak dang jadi bunuh tam piah-piah tam lawat tek joh tusah tutung. Daho halaman ni, Neyman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya pihak wahani ngenap pehitung hitam kelunan ngahum. Lawat tek joh apui amin kerai ni tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.

0: bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Penghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawantam Paan Kelas.

Shalom Salavi dan lah hosong larah mani tamlim kerani tam pejoh peji alam program PDK peji rahing kelo peji dahik DJ Baun ha redo kayan Miri FM. Jadi unalam aus kena mendijerin ala upah pani tamlim atau mapuku na peludua beluadau atau ngepuku na telok levi anidi. Ke mani tamlim Dani hana putusu 25 duman 2026 dan lah Dani ihati dau amigu. Manita melenteha kucing, Sri Aman, terbeduk bau, keledong pejoh peji, keleng hiradok kaya Miri FM, atau pukul 6 lebih na'a, pakai frekuensi FM Jikusunong Penji, dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Manita melenteha pasan ayak Miri, keledong keleng hiradok kaya Miri FM, pakai frekuensi FM Pita 5 Puentusu, dan lahu FM Pita Nesayak Puentusung. Jadi mana poke apudoh amai inai lenteha dalehu dik kui namban kelantah talang usan lemting apo tutoh belaga delahu men kelo lang su mana pasan Miri kelo dan keleng hira doka ya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, man, kalau hipun My TV, maklum hadau naik pejidahik ngejalah channel My TV tu suji kusung. Nak perlu man kalau bake-bake alang atek Facebook. Nenek kalau pejidahik ngejalah live hak page radio kayan. Okay, nak perlu man kalau bake-bake lenteh alam dalih ke perlu hawang dalih jakani. Kalau nak kelengi radio kayan Mir FM, pakai radio online tam napa RTM klik. Mata mampuku na perlu dua belu adau di atau ngepuku enam lebih ani. Okey dahin lagu alam buka lasan taman adi aku pah panitam lim tek leng hiji lagu ala kenapa setengah dingi hati Tuhan ikanah u akui dahin men onin aku senggeri itam tek leng hiji lagu ala kenan tresido ihati urip ani ihanah jihawah.

0: may taong pangaparin. Ito talo, talo ngin natin Tuhan Yesus, Tuhan na lang murip, Tuhan na lang kalalaw, nyalamitam, ihap keha sangkup matay, manitam tayo ko sa lipa, abinihana lahat mitam. Jadi ingin ang naiha, ngin natin ha, dahin paan na itam hitok, ngatalaw ha, o daw jaka. Sita kinah talo, alang habeh, o jaka, lebih malam narepa, nun tua, talo tekap hitok, ngatalaw Tuhan, sambayang te Tuhan Yesus abiniha ka alangalan alang maok tenang hen alang maok urip merita ngiyo surat Tuhan alam Yohanes 10:6 de anaka tapit na iha sanggup matay menitam abiniha nganap ngalui tam dahin pakalah tingan perah tingan patay tingan lidam iha na alang maok asin na menitam tangkara ini pelaho jadi mentelo alang kurang noke nyinang na Tuhan nginah na nambulum na Tuhan alam urip ani yang ngatalau ni hapaan lebih-lebih nak jaka tusah no ni si tekin atar lang habe Tuhan Yesus dapat langang alaan ni aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan na yang napal aku ikhlak lang lemah dah ini pun bahat kena di pa aku isang maokno halang sayu menikah mana dah alam itu 10 ji jauh saya jadi Tuhan alang maokdahon alang Tuhan alang setia alang sang pelaung dahon na menitam nginana teha dahin ngatalau ni hapaan abini hasang betulah dahin pelaung janji na menitam lang ina haleluya Tuhan Yesus berkati terulim.
1: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyelimas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin kelok.

0: Okay, masalah vi deh ma useng larah mani tamli ma jadi ma ditam ute keleng hiji lagu ala kena nalian ngawi hati daleh ngawak tai kaka. Nung lagu negeri itam pula 20 ji minit puku na telok lewi. Okay, tini baketam orkojo salam dua minggu malim alang jam akui ketua tabi liveng mendaha amin kui alang teha uma aru lung laput kahi aji alagu ihati lung lake jelivan ala kanan Daniel Bampa. Okay, sekena pa DJ kuna tini sekena manika lahu orkojo ala unai pejedahi ngejelo live page radio kayan. Jadi panaku madakan lagu pengakai kanan tetelo nginang ano program PDK pejedahin kelo megate putusu 25 Duman 2026. Jadi pukul na telo telo puluh minit naai tanpa ji ala segmen Bitung Urip tino itam santai kelenghi alung Tuhan tejo tebara nyihu tangan ala makinah ala kena Pastor Yusuf Anyi oh na puku na palevi hanitam peji alam segmen ngelarah jaki pukul 4 tajunang hanitam tekelenghi dengah levi alam pahmo meredo kaya miri FM. Ona pukul 4.45 minit itam peji alam segmen dengah menhawang dale. Pukul 5 lebih tam te payang jaki tai kelengi dengah men paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Men ohanan pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah akli A. Pukul 5.40 minit itam peji alam program Biz On Air dahi men ohanan pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo dahi mon ohanan hana dalo man YFM bidayoh pejoh ano program dalo kino nana hana program PDK lama toh mapukun na telok levi atau pukun nam naa ngin hana lim dan pano pahapan dahin damauk info man itam lim jadi man kelo bake halang tihno tuajakan ni man kelo hada kusi gado kelo ti manakui hakon tihini jasi tam pihah-pihah jam anuno julun daw mana tatah ngavan klotin apalahu mengkelo bake-bake halang larah jakan ni mengkelo hadau angina pui kelo ma voti bahi kelo kira na pui ha ma voti bi hadok lo sang maram na ti hitu kelo maram pui kelo ha ma vo empayan kelo sang larah dor pelo empayan kelo sang malak hamin kelo ti kena na ji dah ho pehitu ka mani tamlim hui na man kelo lenteha uma aru jakani na pelo man kelo lenteha hamin lahu kada hin te telo pejoh pelo te kelo ngeji lagu ala kena Daniel Bampai hati lung lake jelivan.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okay, masalah vid hema usung larah mani tam lim jadi mani tam utai keleng hiji lagu apa ngakai bakeh tam dan lahu kerana ku sendiri geri itam perlu pejoh peji alam segmen betung urip. Oh, keleng

Sa babsok, alamaran, Yesus Kristus. Ani akui, basta taman bung Yusuf, pijin hintam jahulaan, alam program, bitung urib, alam radiotam, ampan tam pejo, nukam tam semayang, lim tam nukam semayang, hitam te alam huma, alam lepau, hinok to tam te, nukam tam semayang. Semayang tam. Amay alam angalang hasurga, kami naik palai ka jahulaan, kami menjui ka Tuhan, kami ngemaran arin ka, kami mahagi ka, awin ika na Tuhan kami, ika na Allah kami. Tuhan Yesus, imasi kami lebih ani, kami sang kengkidah umni Tuhan, kami sang pengalai dah umni Tuhan, imasi hakulong kami, alang kelangi dah umtik behadio lebih ani. Amai lemang surga, imnumang kenapa kami Tuhan, imnyulim, kenap kami Tuhan Yesus. Manaku ialah di dahum palahu. Imasi Tuhan. Ukhaman uknyemugan. Jahaul abdaha alam musang Tuhan Yesus. Nai mereka. Nai mereka adab Tuhan. Impu boh. Uknyemugan. Jahaul abdaha alam musang Tuhan Yesus. Nai mereka Tuhan. Alam arangka Tuhan Yesus Kristus. Kami usmayang. Dan baraso kenap. Amin. Amin. Batang katuk tam lebiani alam program bitung urip ani ihana tebara nyihutangan alam kinatam tebara nyihutangan alam kinatam itam tekap antangan alam Tuhan itam sembasa surat Tuhan man Filipi tulanji jo 27 atang 30 Filipi tulanji jo 27 atang telok pulu. Ini hilang pertama te, kalau alang te Alkitab, kalau buka surat Tuhan kalau kira ini. Aku iseng bahasa nama hitam pelihai. Filipi tulanji, joh 27, atang telok pulu. Tebara nyihutangan alam kinatam te Tuhan. Bisayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus ati. Jauhi kui nae nyinang ikam kah? Awi kui amtek dan ikam ka, dangkah kui kelengi marung tuk ikam nekering tagang alam ji belua. Dan alam ji kenap ikam metek meju kinakam alang alam dengah sayot tam. Mangkam bisau kenan bunukam, ati na tada alang tula tidak marung dahak sang nas tasa bimang ikam ati na alang urib. Ati pah naiman Allah, awin tulana ni uan na okmanikam tawid Kristus yati nusi naikam senginah tua teha bikam senjam kate lahu awiniha dan peji alam kate alang uan kam nyinang te akui kurun Paulus kera ini pah ikam kelengi warung kate ati te akui loh lahu anak surat Tuhan tambah sa alam Filipi tulan ji jo 27 atang 30 tebara nyihu tam tangan alam kina itam jam surat Filipi ni Paulus kalau surat ni tegu hati alam umat jin nyanangan kelunan Filipi jasa tangan alam kina alam unak lo alam unak lo nyihu surat Tuhan telah basa lebih ni kap tampan tagang alam kinatam terlindang joh dop tusu sayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus hati ya awi kui nai nyinang ikam ka awi kui amte dah ikam ka dangka kui kelangi marung tuk ikam nekering tagang alam jiblua dahin alam jikenap ikam mete meju kinatam alang alam dengar sayu tam Paulus nangan dahatinan nyurap antagang alam kina. Nah, pedong-pedong tebara alam nuni pituk hitam. Hitam sidang, tugu tek gebala, tugu tek pastal, bubuah gereja hitam, tangan kita pedong. Lok belah hitam pedong. Paulus barang mendahat Filipi tinan, tugu ha amteka, tugu ha teka, tekap pa antagang alam kina. Dunan kalau aku nangan kalau anak tak, alam jadi su, nesu man umaru, suman gereja alam malai kelopji
hina-hina kamte, hina-hina kalau sekolah. Tai lau gereja, tai pejin hak pepang, saya alam koles, alam universiti, ilau halang piah kina, pejin hing kalau. Pakalai surat Tuhan, sembayang, awi surat Tuhan yang hitam, tagang alam kina hitam. Mangtam kuma o, usi ketama kina jam gulaan, usi pasta ku jam gulaan, naik dari sunu ni. Awi danan, Paulus tangan, dah aku nak Filipi ini, teguh hak teka, teguh hak teka, tekap antagang alam kina kena. Danan pelahu kina kui, ni kalau anak tak, kalau harinta, kalau saw tak lim, pak antagang alam kina, te Tuhan. Mang blok-blok nyo Tuhan, sayu nyo Tuhan, te bang nak itam nyo Tuhan. Alang kedua, tebaranya hutang alam kina, sawatan peji nak katalang sayu. Peji na katalang sayu. Surat Tuhan baratina lahu kuma saukam ji belua dahin alam ji kenap ikam te meju kinakam alam Tuhan. Peji kenap na katalang sayu. Mang peji kenap na katalang jiak. Kahum tam kulunan ni nginap ilo aran tua alam urib. Te balai nginap na sayu awin ja aran tula. Te balai nginap na kal jiak ja aran tula katilahu. Bi alam kinah tamte Tuhan. Sao tam peji kinap na katalang sayu. Mak hari Tuhan. Beju hari Tuhan. Alam daleh tam. Alam gereja tam. Ini nak kelok te. Kalau alam gereja alam kapandar. Pangayat kelok. Peji kinap. Meju hadui alam sayu alam gereja. Mangkelong kebala tua. Mangkelong hadap tua alam nahadui. Itam piah-piah peji kinap. Nahadui sayu. Meju Tuhan. Peji kinap na katalang sayu. Alam kinah tam. Alam daleh tam, alam gereja tam. Alam katelo, petangan ji dahin ji. Alam kinah tam, surat Tuhan baratinan, sayu tam petangan ji dahin ji, alam kinah tam. Jatam am tasak, jatam am tebeloh, jatam teburat. Itam tekap petangan ji dahin ji, alam kinah. Ji beluah, dahin alam ji kenap, menjuhan di Tuhan, alam daleh tam. Winanan, aku nangal lintelo panak pahrin doa ni. Petangan tam, jihen ji alam kinatam. Telang lemah tihang tam, tehi mitan lemah tam duan dah, nangan dah, teh biji pepang. Winanan kata Tuhan menitam, itam tekaplan. Petangan jihen ji, mang tam kelong hadap, mang tam kelong hati siu mentuhan. Itam tajelang pada Tuhan. Geri hati pepang, geri hati mahak Tuhan, geri pahala surat Tuhan, barasa Tuhan meniha. Amin anak anak gunakan terlalu jumlahan terlalu panah paharin alang teknologi program lewe ini tebara nyihu tangan alam kinahani sayu terlalu petangan jihin ji mangtam beloh mangtam leko ngiyoh hari Tuhan mangtam melai melek kinatam tangan tam ngiyoh Tuhan. Amin alam Tuhan tuat tedena alam Tuhan tuat sayu alam Tuhan tuat teurib. Amin Tuhan yang sistap kalung kumah ihanalan tenang nurib. Jika kenapa mendang atang hatamai, ya mujulah akui. Amin anak telah panang paharin. Lebih ini, mendawa ini, telah langkahi tebaran ini. Tangan telah nyok atau Tuhan. Tangan ji, dehen ji, alam Tuhan. Alang baik lo, nyok surat Tuhan telah basak. Lebih ini, surat Filipi, telah ji, jauh dok tusu, atang telah puluh nanti. Ya kuma, tagang alam tusah. Sautam tagang alam tusah. Lan, nusiha sayu tuang yo Tuhan ni. Usiha senang tua muridnya Tuhan ni. TKT, oh surat Tuhan utar terang baratinan. Adang TKT, alam murid Paulus sendiri pa. TKT kena. Sautam puji kena paan. Awin TKT kena. Alam murid Paulus sendiri. Iha OKT. Awin anak senangan telok lim. Alam senangka, alam tusahka. Itap antagang alam kina. Awin Tuhan kuma. Teji tau bayana. Itap sang telima ladungaran, itap sang telima labungaran mentuhan. Anang catuk menitam panak pahrin. Nyo itam tangan alam kinah tam. Nuno tutam tangan alam kinah tampaan. Nyo Johani, nyo surat Tuhan terbasa ngedawani, lebih ani. Iha nyo itam tagang alam kinah tampaan. Tagang alam kinah tampaan. Peji kinap nak katalang sayu. Peji paan meju hadulang sayu. Tehang tam panak paharin. Petangan ji dan ji. Mang tam belah. Mang tam kelong ji dan ji temelak.
mangtam kulung ji hari tamlang ma temelak alkina sautam petangan ji ji alam Tuhan Yesus Kristus alam bayalo alam johanan nyoitam tagang alam dosa lan dosa ni te alang bahat te alang nyan awinan na ako ng alim talo panang paharin alang teklong hi program bitong uripani tangan talo alam dosa alam senang alam kate alam lu tolong nyo Tuhan tolong nyo Tuhan tolong nagipit na Tuhan awin alam Tuhan Tuhan tenena alam Tuhan Tuhan tenelu alam Tuhan Tuhan nasi alam Tuhan Tuhan tena urip ngaliman awin na ako ng talo panang paharin alang teklong hi program bitung uripani tagang pan tulo alam tusa mang tulo mulai belo mang tulo mulai ilko ngiyo Tuhan nukap na sembayang amay lama ang surga alang kelalo nyalang kami kami o pangalai o kidok suruh Tuhan marung tebara diho kami tangan alam kina kami Filipi tulan ji jodoh tusyo tang tulo puluh Tuhan tepat tuk tuk alam kami nyinang nulot tuk kami pagyang alam kita kami nulot tebara alang nyihu kami tangan alam kita kami Tuhan Yesus masih kami Tuhan ya kami pantagang alam kita kami sawa kumpat peji nak terang sayu Tuhan petangan ji dan ji alam kita kami dan tagang paan sayu dosa sayu teguh kami melu sayu teguh kami kate Tuhan kami nginah di Tuhan Yesus Kristus amal maha surga ane ketalau ketika Tuhan ani sembahyang ketika lebih di Tuhan. Di program ini, kami akan hidup lebih di Tuhan. Kami ngenap tagang alam kita kepepaan atau atang baya. Alam marangka Yesus Kristus, laki alam huruf kami sembahyang bersekenap. Amin.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hinklo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hinklo.
1: Okay, masalah vid hema usang larah manitam lim jadi maditam upaji alam program mabitung urip tam alaviani dan lahot ini aku nama ok sayu alavi dan lahot selabau madalo bake-bake tam ala unai majai usu nge jelo live page redo kayan selavi man orkojo dobling ke baja Joseph Mering sayu labau man Lukas Ngau napalahu man cekila ding ingan rusuti nazai sayu lavi man doli tawan dahina jiba keta mi hati Gabriel laing. Kedahin lahut ini man adi tajiba keta mewini daw alang unai lebau ngejeloh WhatsApp tam hak konti kena tini selebih DJ usan gak daw dalok hak kilo puluh dan lahui hakai aji lagu ala kenan Deli Amera ihatiku dayung-dayung perauku kena tini bila menuti tak jaman lang kedua aku madak lagu pengakai nana'a. Okay, dahin lahut ini aku sengkusi ji info manitam li mani manitam lenteha bintulu tina petading paksa penguman kapung norepah penguman asen tema nak cita rasa Sarawak warisan kita sendakna petgu dan program Sarawak ku sayang ha Bintulu Kitchen tapak lapangan terbang lama Bintulu te 23.25 ani alam pukul 2 lebih. Jadi pertandingan ni anhana alam kumpulan dahin te 2 laung alam kumpulan anan dan lahu pertandingan ni terhad mana pulu kumpulan tua. Jadi mengkelengi apa tandingan ni tina kalau perlu sedia pengumuman dapat paksa pengumuman anan di jam 30 minit tua dan lahu alang sedia ubung-ubung anak dapian ni dik hati men peserta tak kelang sedia na ya bin usite dah sedia na jadi kalau perlu sedia na sendiri. Jadi mengkelengi nap jam lebih dalam tetukan ni kalau dampu hubung dahin Amirah Lexmi pelalubun kusung ji telok 5 tusu pitan ji tusu tusu nam dahin lahu kledang scan QR code alang enhatai pala poster. Okey, awi kelong nap jam tetuk petading persa pengumuman asen ani. Okey, ngena mengkelo lantai habin tulu mengkelo hadau ala hafah ni tena kelo pejedahin dah tengiuh petading persa pengumuman asen tema nak cita rasa Sarawak warisan kita ala hana petgudahin program Sarawak sayang habin tulu kitchen hatapa lapangan terbang lama Bintulu te 23.25 ani ala mapukun 2 lebih. Okey, nana ji info manitam lim dan kerana tetap kelong hijil lagu ala kena Alex Lihan ihat hati nyadui su.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Okey, Arin Rahman, duan tak jauh ada halang na lagu ano kuyan ini hilang lead mereka.
1: Anan ada betul lihat kalau 18 aska Miri ini mana dia. Am tenha urip ganing asan de penyanyi Iban buta hari dah hang lead gitaris
0: na. Oh, lang dah piano man klo.
1: Dalo lim ka dalas ka na lim ka.
0: Oh, dia lim dah lo.
1: Ah, kalian 18.
0: Aba hitok lo ka bale man halang da ka music halang lagu ani ni. Dia lim dah lo.
1: Ala ka hitok anan do. Oh,
0: urip ganing na. Yeah. Nuno tu kaya idea ka na lagu alang gak lan halam kenap ta kata nai tak tempur di panosu kan. Gak lan halam kenap ta.
1: Alang lagu anak Queen ya, ben teguh ke sekolah mana dia. Aku petukit lah gaya tu sah tak terlibat sekolah tak. Jauh tak terbesok urip alang maran ngaliman alang tahu sekolah anti. Kira tahu tangan lim ka lagu napa manita lim ka. Yeah. Maksud tu ya karang lagu. Datang pangayat libat sekolah tak.
0: Kuri darah kak na lirik na. Tanpa yang proses.

yang duan menyeri yang asap raga jadi kalau cok kalau anak kui orang bayar-bayar ni kui petangan lah kalau macam tu kalau sekolah saya kalau nak ke bareng-bareng adat kalau petangan nak kalau sekolah ada urip bareng kalau bareng anak-anak tahu kalau pakai sini aku dah ingin kalau aku yang kui jadi duan ya pokok sama sama para kalau sendiri kejam perbanyak tahu ni aku yang ambun kalau sembarang adat kalau dari ko berdua bayar tu urip kalau kere kalau tangan lah hingga nak kalau saya sekolah kalau kejahaman urip bayar saja kalau keluaran urip kalau kalau sang keluaran kenap kalau dah sekolah kalau nureh rutih tak sedun apakah kalau saya kalau nanunan rakyat nak kalau barang kenang urip kalau sekolah tika kalau lemu maru tengah nak kalau urip pinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru.

Okay, masa lebih dah mahu sengla rahmani tamli majad yang mari tam utai keleng hiji lagu alak na roman juk ihati anau kui. Kita okay, lagu nanggeri itam pala pita na minit tapu ku na pat alabi. Dah nanti ni teji info sakusi mani tamli mani tejo anu dutu madang te pala bahagian miri. Jadi te plus saya ada bulan 5 duma 2026 hati gate dau satu ani tino pedah jihma anu dutu madang te pala pati pedah lebih te pelalu ngedano dahin palungan te pelupitan 25 hatiga te do 2 pedah jihma anadutu madang te pelung seridan dahin pedah lebih te pelalu ngebalau te 20 25 hatiga te do telok tino pedah jihma anadutu madang te pelung tebangan dahin te 25 hatiga te ado 4 tino pedah jihma anadutu madang te pelaba abang. Okey, anana kuri-kuri anak duto madang tepala bahagian miri. Okey, teh bahagian belaga tino pelupitan do bulan 5 hatiga te do 2 tino pedah jihma anak duto madang tepala lung unai belaga 20 do bulan 5 hatiga te do telok pedah jihma anak duto madang tepala sang ano belaga dahin pedah levi tepala batu keling belaga te 20 ji do bulan 5 hatiga te do 4 tino pedah jihma anak duto madang tepala lung jawe dahin pedah levi tepala lung kebu ho belaga. Jadi te 22 do bulan 5 hatiga te do 5 tino pedajih ma ana dutu madang te palalung tanyit belaga. Jadi maklopo ke pudoh ama inai alang ha te kuri-kuri ngavan alang u aktut anidi maklo hadau halah vani te plesa age klokkan repa lahu te kahitaban. Okey, tini baketa masariah Selvi John. Kena tini, hello DJ Baun, saya Levi. Anda ke lagu Livang, saya kenap DJ. Kena tini, lagu Livang, anak kena ni lo. Bila menuti, ampai kemana ke lagu pengakainan ni, teteruk lenghiji lagu ala keren Erwin Matias. Ihati Tuhan ikanah batu urip.

0: ko lang ni Gok Bataman lah.
1: Lan, amin dah hindi bara. Asam buka Bataman, man ko lang, selap.
2: Buka Bataman eh. Aku tak gerik kulak batuk. Dahin ke ya, kamu kuat.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak ke ya.
1: Nak kuda, asam tu gilangnya. Kena selap ni.
0: Amak dah hinap, yak mun, kami, bon ke batuk.
2: Kaju kurim, antam ni apa je? Kamu kuang?
0: Jo, jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni ah. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Anin Radio Malaysia, Anin Radio Malaysia, Kaya.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai, Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Belum. Aku tengah diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguat Kuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
4: Dewanih puluh tusu dua bulan lima dalam duman perubitan 60 ji tegu du telok tek ji utat dahok uan nakun ala peritah dan ngebeloong ji ngua kementerian alam mariang. Dahin aran kementerian marianganan nihaklah kementerian penerangan dan siaran radio. Utat awan ngebeloong kementerian marianganan anat alam ji tengaranaya alangkenan peritah. Langaya Geridah Tengaran yakna yang teramat mulia Tengku Abdul Rahman Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Hanengio utat Tengaran teguanan jabatan-jabatan siaran radio dahin penerangan dan ngebji teda ji mubung dahin adlo teda hinang Perdana Menteri. Awinanan berita persekutuan umukeh belajar hukah 4.4 juta ringgit ja upis-upis radio dahin penerangan dan ngebloong hadiha. Dahin tek nak utat dahok ngebji upis radio dahin penerangan ankinah ala dua upisanan dan nyadui masyarakat dahin mendaleh.

Okey, masalah lebih mana tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, telah dengar lo nguna lo halan nemen Bangkok tino saya la ung alang matai dahin te 25 la ung laan kira tega men u haji kelita api te petung dahin haji bus tino tukane deng na tusah tutung hak Bangkok te daun nom di. Pasukan bomba dahin anggota penyelamat rakai te pala ngavan na tusah anan men u apui sanai bing dan lahu dang na abas anan tutung dan lahu dang na kuri-kuri kelita hangavan anan lahu akira tai tutung. Jadi nyoh dahun ada hak berkuasa tusah tutung anan melawin kuri-kuri kelita dahin mutau siken. Pasukan penyelamat lahu kira tengayat mabat dah alang akira alang tega mana kelitaanan adalah anggota bomba kira tengayat maram tusah tutung pakai hos ata ja apuanan deng enha aram menuhat tenganap dahin adalah barat tina tusah tutung kreni deng enha aram beh menu adalah na operasi penggem tatah ngevan anan mabat gas tina lahu ilau dah alang tega. Tapi itu kan ni alam anda hak siasat. Okey, nak naji dengar alam naik man Bangkok. Okey, dengar alam belo alam naik man Sydney. Tino jilake umun telok puluh saya duman. Matai kenhat ini man u an jarung maat iha. Ha pulau Rottnest. Ha hawang banget puff. Te dawa ni de dan lahu dah berkuasa menglan tinolakena gamaat jerung empayan pukun pulu jih madi hak horseshoe reef utara Marjory Bay hati bahagian barat pulau anan. Jadi angyoh leputken hati ni tinolakena ni kira tugung bo te pala jeti Jordi Bay dahin lahu pasukan parademik kira mauk bantuan pernafasan kecemasan lepas CPR bi lakian ni emdang andha selamat dahin polis Australia Barat bara tinaji leput andha sedia man koroner man koroner. Okey, anana ji dengar alenai mana Sydney. Okey, menitam lim menanam dua dengah menhawan dale dah kusi menitam lim lebih ani dan lalu dengah menhawan dale dah hitam kelengi te jaka alampia lebih jima.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah beji dahin radio taam.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PTS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendije usun awin aumai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang anu. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan, dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tejo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne Allah wah nak ne napang dahin kalau lin. Pihak penganjur tek lin menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak pengumuman dahak sendiri kehalang sediakan. Kewanan peraturan keliah ani hakna kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Teguh Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa aja alang ngenep nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngeo undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian, dahin cara memutus keputusan, ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahok para sayu kenap menharin telok di Jeusun Tuhan memberkati.
2: Hak belagah dahin hak telangusan pakai pak di diak SW Cici 665 kHz.
3: Okey, masalah vid hema oseng larah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenandianan ini hati lagu liveng kui. Okey, manitam lim hui naman kelo lenteha kucing seria nelunduk bau. Tino pukul lima levin ai tam te payang jaki tai keleng hi dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bima kelo lenteha dale hudik, man kelo lenteha pasanak miri, man kelo alang pakai channel My TV, tusu Ji Kusung tino pukul 5 lewin a kelopak ji dahin telidio kenyah. Bila manuti keledang kelengi radio kayan mirip FM atau pukul 6 lewin a pakai radio online tam norepah RTM klik dan lau keledang anai peji dahik ngejeloh live HP radio kayan. Okey, jadi empat nakui empat nitam tek lenghi dengah lebih ala neman angkasa puri Kuala Lumpur. Tetok lenghi je lagu pengakai bakih tam Winnie Dauman adih alang akai lagu Kudayung Dayung Perauku.

Okay, masalah video hema osong larah manitam lima jadi manitam utek leng hiji lagu ala kanan Dennis Ngawan ihati namudoh kayan dan lagu negeri itam pala pelupita meneta puku nak lima lebih. Okay, dan laho hati ni aku nak berasa kuna manitam lima lampak anak suku nedo kayan hinopah ngapain kau tejaka ni nak palaho mengkelo bakeh-bakeh alam pak anginang live hapej radio kayan. Okay, tini aku sang basa dahun bakeh-bakeh ta malang unek komen ngejro live hapej radio kayan atine baketam tuwe situ kena tine selebi DJ Baun legak na usan hak kame dale hudik uma bawang barem levi ani bihungai telang usan nei melah pala ani sukenap DJ Baun sayunya dui gebles itam lim levi domigu ani hinot tua klo bake-bake dio kayan miri FM. Okay, sekarang manika lahu ben ala ukusi gak do man dale hudik ya. Okey, tadi Nusa Dolahu membakih tampi doan selebih sehubung laan lebih anih DJ Baun dahin sayu ngelarah lebih domigu menlim itam baradengah matan doman kusing meran lasu ini nahari mana beluar dodi atang krenih DJ Baun unah ika medak lagu Deli Amera DJ Baun tusabakeh itu seng peji sekenap DJ. Okey, sekenap manika lahu pido lampuan kusing kado mendaleh kusing ajakan ni lahu bila manutin nak aku medak lagu tusah bakeh itu seng peji aman itam lim dan pelahu jasid dang pahapan itam lim hui nama kelo bakeh-bakeh letek kelengi radio kayan. Jadi pada aku geri itam tek kelengi je lagu ala kenan ajoli ajengan. Okey, jadi tek je info seaku si manitam lim. Okey ni Tejo program hati Miri City Car Free Morning edisi alang kedua Duman 2026 alang sendahana te 23/25 Duman 2026 hak Miri City Hall Jalan Bandaraya Miri ya hati mato mapuku nama junang ajihma atang puku na pluji junang ajihma. Jadi tema na ihati batik Sarawak. Jadi maklo bake-bake alang anap tengio program ani nerepah program Miri City Car Free Morning ani maklo hado pakai basung batik Sarawak. Dahin atini te kurikurinaan hadu lang dahana ihati te hadu fun walk zumba batik te petading upcycle art menepul lehu teh jualan usahawan tempatan teh hadui mendahaknya teh pelesa agar dan lehu teh pameran agensi. Jadi manitam lim alang teh wajah kanan teh nak geri dalok anak loka dalok poke apui doh dalok lim jadi dalok teh pelesa agar dalok jadi dalok ngio hadui-hadui lang endahakna petgu dahin Miri City Car Free Morning te 23/5 Duman 2026. Okey, dan naji info men itam lim dahin kernih tetelok pejoh pelalau kelenghi aje lagu ala kerana joli jengan hati mang seven mang datan.

0: kahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.
1: Radio Kayan. Miri FM. I like. I like.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hin Kelong. Radio Malaysia Kayan Pejir Hin Kelong.
1: Kena najik lagu ala kena Alex Lihani hati do pelahawa dan kerana aku sendiri itam perlu pejoh peji alam segmen dengah keliah.

0: saran gue Yohanes Wan biar rangkaian gue anak ceng karena Yohanes ceng Wan ke asan gue man kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui da ok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban do menin anak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kanun gaya kanunok gaya kirap na dahin menin anak aring ku matoh nakirap lah hula. Matoh ku nak kirap deh. Oh, kuidoh kok tek deh. Cuma 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh am tek. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Dan hari ku start nak kirap tek telon an lah.
1: Telon an.
0: Tek ji lah ya. Nake hana dua lah ya. Nake kirap lemak. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Oh, kita pakai nak ke usia siha aman teh.
1: Siha mahing.
0: Siha mahing aman kita puit sendiri ha. Nah, nak kayak nak hek kira belum mati kita pakai nak.
1: Nyiap nak.
0: Nyiap nak. Dia man, dia manuk ti mana ke kayak nanti lah.
1: Jangka bara nono step step hadui nak kira panya.
0: Muting kain, kain kira ti lah. Mana ke kedua nak nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amte pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak pun hak deh na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu deh
0: nakap usu nak ke hak elang kelima hana nabulatan nabulaong na nak ke elang keenam hak na hana itu mete bunga nak te marung buluala ke hana lima step na elang ak na.
1: Okay, we dah hendap belak telon an kirapan ni. Dap na anti dap ka legah na kata.
0: Dap ka legah.
1: Okay, hindok na dengan lekat ni. Yeah. We dah hendap belak kirap teka.
0: Selama ni dah order te melalui mok kui. Avin mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan. Okay. Kalau dang kon, we kalau nap ilo aku pedang loka. Dang kontak kui kusung jiji. Jipat tusu dua, dua G kusung dua.
1: Tek Facebook kaya?
0: Tek Yohanes Wan.
1: Okay, mengkelok li, malang tek lagi sanggun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong, no repah ngenap sukung hadui nak ni lho. Deh no mina kelok ngenap hipun ji, kirap ni lubun nak dia. Kusung G G, Jipat tusu dua, dua G kusung dua. No repah telok dang tek pala Facebook nak. Ihati Yohanes Wan, dahin Facebook inai nak. Ihati Hinan Abok Wan.
0: Harap panku ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana am

0: ังไม่ตอกูไปยังไม่หูเลยกะฮรดทะละอองกูไปสีหาอุนันฮิโนละอันวัยเฟมปะจีตังกลอ
1: ke masalavi dehema o senglara manitam lima jadi manitam ute kelenghi tekna Yohanes Wan na tekna ne dang pahapan itam lim leviani huina meklo alang paen kelenghi radio kayan ke manitam lima kira melek te pulu tusu pulu telo minit tolaan sampai pukul 6 lebih dahin lahu tine kuna berasa kena mani tamli melantai peji dahi ke darat telah jam menedi dahin lahu sekena mani tamli melampak ana suku redo kayan hinup panggavan kelote jakani dahin ada ini tonah program PDK ta melevi ani man onin a dalo mawa FM bidayoh pejoh ano program adalo jadi lagu lama keplasan ta melevi ani hati te dua hati je lagu rindu aku rindu kamu dahin jil an lagu ala lungan wan hati mahakna Yesus. Okay, selavi dahin sayung larah mani tamlim dan lahu Tuhan memberkati itamlim manaku dijabaun. Bye-bye.

0: Sampah sarap yang dibuang merata-rata mencemarkan alam sekitar kita. Mulakan dengan diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Bumi yang bersih adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita. Mari kita jaga alam bersama-sama.
1: Jangan tukar seran anda, terus layan Miri FM.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji.

amah pengeluah buat semaka. Ruban inoh perintah ya turung namah kualiti dua pemasaran semaka sok telaga air. Datuk Dr. Abdul Rahman sobat DINIT nudu media selepas majlis penyerahan input pertanian peruntukan fasilitasi pertanian AFF di telaga air Kuching. Nyaa di ogi toyak di kawasan ino tung oboh gorak da pakai teknologi pimuruh moden ngan nyakakat sektor pimuruh. 104 nyaa di ogi toyak di kawasan Pantai Damai terima pinurung pimuruh bantuan dang majlis ino. Dewan Serbaguna di oboh sedia da perintah Sarawak mesti oboh pakai sepenuh air. Ino ngan nyanogap pibakuang duoh nyukong pimasang komuniti ngirusuk bogok masam aktiviti. Adun Opal Bili Sujang sobat nang, pimudah inoh jokeh bangunan pak jadi tempat makuang ratus ngersu aktiviti sosial pendidikan dua batan asal. Ia sobat DINIT dan Majlis Pitajoh Dewan Sebaguna Kampung Serayan Baru di Lundu. Ia tung magah geh plan namah dak paguh gelanggang futsal dua bola tampal di Kupuk inoh. Dang majlis di Bekon, Bili Sujang magah ni bangunan separa konkrit dua tungguh bau ia abon nai di rumah adat Lang Ngindang Kampung Perian Lundu. Inoh nganya piluas kawasan rumah adat Lang Ngindang dua saan pimudah ratus. Ia sobat DINIT dang majlis ngelamat sewak kepat rumah adat inoh. Bili Tung Arab Ketua Masyarakat Dua Ketua Kaum KMKK ngin kerjasama togap nuduk Persatuan Lang Ngindang Kampung Perian. Iti setegal kaum inoh yoleh kaum di idoh Tung Perintah NGO Dayak di ngelindung adat dua warisan asal kaum Dayak. Si jaga jaka batan asal Dayak perlu sukong so bogo pihak sa warisan inoh dapat obuh kagong dak mung bau. Pimasang idoh jokeh dan infrastruktur dua ekonomi paksaan pinyonang ratus dua kakat komuniti di sihat dua togap. Ruban inoh Sarawak Sunrise Aerodance edisi Bintulu 2026 abong atur nganya nogap pibakuang dua torin jamit 200. Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming sebut nang program inoh antara rakah pilaku gaya hidup sihat dua komuniti aktif. Ia sebut DINIT takar tajuh program inoh di Bintulu. Kira 400 peserta di suak dang program inoh. Pisua bogo ratus pikirian nang ratus di Bintulu nyukong rebis bogo program gaya hidup sihat dua aktiviti komuniti. Nyaa di toban basikal mesti nakit-nakit dang orang dua ninga motor di Bokon kodak motokar dua motosikal. Presiden Persatuan Berbasikal Bahagian Kuching, Irawan Sudarsono, sobat nang, bara di mana tung obob sibaya geh da nuna atur dang orang raya nganya naak pinusah berangal dua moto di Bokon. Ia sobat DINIT takar odi ke program Kuching Car Free Morning, KCFM 2026 di Kuching. Kempen penyodar pengeramat orang raya dupan komuniti tebat basikal antara pinumpu program inoh pagi caya. Di obo ngatur dang program Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU inoh yoleh acara kayuhan santai 5 km ngelibat kira 100 peserta.

Salam apa khabar, vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam apa khabar, vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan.

Hai hai hai hai, selamat tu Ngumi, sama bersama lagi untuk didang Ngumi ondo minggu semongcu ondo berana rimo sawa 2022 mu. Agaknya sama tak berehat kan dua sawa beringan nanti berehat nanti anu iti. Aduh minggu ya, selamat tahun juang minggu nuduh seberingan. Jadi terima kasih kan nuduh semua para pengajit sebab tajuk sepukur nuam mengumit ya. Terus ingat mengatur frekuensi radio ingat lagi ngajit siaran radio YFM Radio. Jadi bersama aku DJ Jess ya, dan segmen ngancang peta sepukur nungumi noga pukur pri iya ngaromit ya ngajit lagu-lagu pingibol di mahu kunyusun sana seberingan menoga sana info-info berkaitan dua isu semasa di kursi kan nuduh semua para pengajit YFM Doyoh Ngumi ti. Jadi harap dan Ngumi ataupun ondu minggu iti jadi ondu api mudah nudu suwa berato ondu penuh berkat gen nudu suwa berato ya. Jadi harap suwa berat pengujit-pengujit YFM Doyoh sehat-sehat sentiasa ceria-ceria. Jadi sana beringan di petugas ondu minggu iti sama petugas nudu beringan. Jadi menoge sana beringan di tondok TKIT muah karu-karu kedua sedang kuari ke gini di tuang mami Bora sedang periwak ke pakai radio tetap ke on. Terima kasih berbuka nudo sebringan. Jadi terus radio tetap ke on ya untuk juang segmen tadi. Jadi saat pengisi segmen atau ngumiti yang ada pukul 2:30 do pukul ju ngumiti atau sesama ngojeta abar ngumi seterus ada pukul ju setengah ngumi aku repkosi lagi report gayanu di ogi berpuluh ada opis meteorologi Malaysia berkaitan dua keadaan gaya ondu to saat ngarom iti noga pukul 4 pagi tiap pagi seterusnya dengan pukul moi ngarom tia yana program arana pemudip ya di dapat tengok jita setiap penuh minggu pukul moi ngarom seterusnya to terus bihibur ngajita ragu pengibur noga anjuang segmen di tiap pukul pri ngarom.

Sibungasi, Punpunaga. Bitanding Kumang Kakat Warisan Dayak. Selangau Nura Transformasi Ngabrang Masam Projek Strategik. Telaga Air dapat jadi terun penyeruah buat Semaka Sarawak. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vic Mau Lauren Dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, bitanding kumang dekat sekiren penyermus bara peserta, pak menegah jadi terun yang pinandeng warisan betan asar kaum Dayak yang tubabau. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Kidanang, program ni munana kanu penura netu identiti kaum Dayak, peju dok jaga ka de dok kembet. Program mana menegah dapat turung indasi sit naik perka asar setegar tubabau, dah bege gaen atin pakai perka asar. Ahli Parlimen Kapitana Kedan Serati tipu pengerami makai malam mantar gawai Dayak takah gadung song 2026 di song. Tipu ramiana Joyce Elisa Jantom menang kumang gawai Dayak gadung song 2026. Kudu-kudu projek penyikimbang baga aen ka redo mansang di kawasan Selangau. Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang Kidanang, kedak so projek ana, ina sama naik kompleks sukan mini Selangau, adi berga semengdi 0.5 juta ringgit, kan naik kuartus kejatengan Perintah Sarawak, adi berga 40 juta ringgit. Sama ada mansang ina projek katutakah klinik penyihat tebus, adi berga juta ringgit, sama klinik sekuau adi berga taruh juta ringgit. Derem pitak pendidikan projek adido mansang ina naik opis pendidikan Gadung Selangau adi berga taruh juta ringgit ka sekolah menengah kebangsaan SMK Selangau adi berga mai perundi juta ringgit menagah de mansang yang kakat penyikembang pendidikan di kawasan ana. Ayah kena sakati tipu kuka ni buah pasaraya ka hotel di Selangau. Sedenana Christopher Gira menagah kidanang perintah menagah benar nambah kena aran raya di kawasan Selangau. Kedak so projek adi redo mansang, ina projek Jalan Ulu Mukah, adi berga 65 juta ringgit, ke Jalan Ulu Oyak, adi berga 200 juta ringgit. So dua projek kana, madinati andok tender, ke jaka berguru nga teben soati. Kedak so anak, diribu agensi penyikembang wilayah tengah Rajang, Mirda, perintah menegah nyibenar kudu-kudu projek aran raya strategik. Ati inah nimun aran so rumah sebeli ka rumah emong Ulu Mukah adi berga 175 juta ringgit. Projek ana jaka katuh penyejawit so pasar kangen senang di pingakut Asir Kemiang. Sedenana Insinyur Christopher Gira Sabahnang penyikuka ni buah pasaraya ka hotel di Gadung Selangau kirenang gadung ana mabih kembang jadi kedak so pusat ekonomi bau di kawasan spa pasar Sarawak. Ayenang pelaburan bedak syarikat dalam di sana, kiren kawasan ana bien potensi dog nyekembang. Selangau sebeati dog tinggal kawasan yang nyesak, Pak Madinati jadi pusat penyekembang ekonomi swa pasar adi moden ka progresif. Penyekuka so dua permisana, jaka kakat aktiviti ekonomi ka kuka peluang kerja di gadung ana.

Pejo dingin ngak aga. Telaga air dapat jadi terun penyeruah buat semaka di Sarawak. Gapit Menteri di Opis Premier, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Kidanang, ngak kawasan tanah adibayah, tibaran betiap guna temit peluang, yang katuh penyi pimuruh buat anak. Ngak anak, perintah yang nyukong rakah yang katuh kualiti ke dagang semaka telaga air. Dato' Dr. Abdul Rahman Kidanati ripas rami serah input ke fasilitasi kemiang AFFD Telaga Air Kuching. Tibaran betiak di kawasan ana menegak dok ngatat bedak pakai teknologi moden yang kakat pita kerja kemiang. Perunggun 104 an adik ngusatia di kawasan Pantai Damai terima penurung kemiang Drem Ramiana. Penyiguna Dewan Serbaguna adik dok nyidia bedak perintah Sarawak berguna dok pakai sepunoi. Atik yang negap atun ikaban kan nyukong penyikembang komuniti sobrang masam aktiviti ratus. Adun opar bili sujang kidangnang pimudahana dekaes nai ni buah bangunan pak menegah jadi pusat penyidik rakyat segiti aktiviti sosial pendidikan ka betan asar. Ayah kidang sakati tipu rami kuka Dewan Serbaguna Kampung Serayan Baru di Lundu. Ayah menegah kagah plan yang katuh takah gelanggang futsal ka gelanggang bola tampa di kampung ana. Drem rami adi beken bili sujang kagah ni buah bangunan ka tangga bau redong dai di remin adat lang ngindang kampung perian Lundu. Inisiatif ana ina yang pibaya kawasan remin adat ka ngen penyibama yang komuniti di kawasan ana. Ayah kena sakati tipu sita rami patsua remin adat ana. Bili menegah harap ketua masyarakat ka ketua kaum KMKK dapat ngen kerjasama yang kaum lang ngindang kampung perian. Ati ina ka amai kaum mana kanup nura adi sukup guna jadi ni buah kaum bukan perintah NGO Dayak adi jaga adat ka warisan asar kaum Dayak. Rakah jaga identiti dan asar kaum Dayak guna dok nyukong berang masang pihak sia ni warisan ana dapat biju dok jaga nega tuba bauh di Sunis Andu. Penyikembang dek astumpu di parat infrastruktur ka ekonomi ada pak menegah berkait dengan penyibumai rakyat saman penetap komuniti adi sehat ka tegap. Ngana pingatur Sarawak Sunrise Aerodan edisi Dubin Tulu 2026 jadi terun yang negap atun ikaban ke semangat bisindi dupan rakyat. Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming Kidanang programana menegah kedak sorakah pinandeng gaya pemudip sehat ke komuniti aktif. Ayah kena sakati tipu kuka program mana di Bintulu. Perunggun 400-an peserta suak program mana. Pingamat adik kena tunduh program mana. Kiran rakyat di Bintulu ngatat lebih sebega program sehat ka aktiviti komuniti. Ngera dipakai bersikir guna nakit diaran ka reda di pimendeg motor beken. Presiden kaum bersikir Kuching Irawan Sudarsono Kidanang ngera menegah dok bitayan bedak tunda aturan aran raya yen ngatak harbi tumbong. Ayah kena sakati tipe mendeka program Kuching Car Free Morning KCFM 2026 di Kuching. Kempen penyeredah tu selamat aran raya dupan komuniti bersikir ina kedak so pinumpu program mana isa-isan jejah. Program adidok ngatur bedak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU menegah ngatur acara kayu bersikir jo 5 kilometer nga penyesua arung 106 peserta. Angga ku ngemasa gak beri bahasa pun pun ni. Bitanding kumang akakat warisan Dayak. Selangau nura transformasi ngabrang masam projek strategik. Telaga air dapat jadi terun penyeruah buah semaka Sarawak. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi, so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sengumi andu ka Salam Malaysia Madani.

Ya, nanti yang lagu penghibur tu kena ada Madin. Jadi kena so Adin keringin puan dulu suap berapa pengajian tau YFM beri yo. Betul-betul kedua program Kuching Music Festival 2022 di agi mengatur di Padang Mereka yang nuitih yang nuwa kedua program itu yang ngi puan esok berangan so pukul recu ngarom dog piabu program itu dia agi kudu-kudu orang hari botop ya ngan ngin pemudah nudu program desa doh orang beda dog yang antara orang-orang di agi botop ya betul-betul kedua program Kuching Music Festival 2022 itu yang traffic light di sindok RTM dia botop jadi traffic light di orang Nepal pun orang dia botop gitu ya pukul cu ngarom sipang orang wawasan menuju ke Lebuh Wayang orang Tun Abang Haji Openg menuju ke orang Barak. Seterusnya orang Barak menuju ke orang Pel pun akan hari Abu Tuap dua orang Gambel menuju ke orang Tun Abang Haji Openg. Jadi ratu sedi memang berniat di ke Padang Mereka ngaromiti hari ninga artis-artis beragu ratu pun obo kesebaya ke sebaya mak sebarangan motokaringan di bingan orang di dah ke komut ya sangat beringan sebab gaya nu pun ada iga tatu dok kamu tak perasa dia rebis kada beringan bayuh gari ponu aduk gede body tikaiti ha ningak dia di puno kereta ngan ogi kada payung sebab gaya nu dai totu jak tau ruti bayuh nak tempat ino ke anu ijan ataupun mo pali sana ti anu ijan ha mitra kahwal sa itu bisa ya jadi domni lagi kira buat program ino ti mak kamu ti biar to supiah nyok lupa pon to dia padang mereka pak mak gato supiah plastik pengumuman tu, plastik PIN tu, sidik aku plastik ini hamil tambahan pari ke ataupun kita dapat tumbang tolan dan untung umang ini so ni rakah bijak sa bandaraya Kuching sentiasa sangon sentiasa bisik ya harap kerjasama suak berato jaga kebersihan tu di padang mereka jadi terima kasih duduk seberingan harap beringan dan kalau beti happy happy juga joget ke di padang mereka ini ke iso YFM dia juga nak cuma kasih untuk seberingan sekali beringan naik tanggung jawab ingat lah taurat lah umang ingat ino hakatong sampah ya jadi ingat ino tau bibu lagi dua ragu bibu tau seterusnya sebaya tau dia ngajit abal piabu ay pukul cu ngarom jadi tau bibu ngajit ragu dayung asau dua ragu kedua cuba ngajau di wifi bro yo gerak bersama

0: rosak dia beli nyua. Toru setengah orang tiak inyo obuak. Lepas tu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mungki rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Boh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do liat ke kalau turak untuk kaca ne. Boh le motor kati oma, bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya mau nama.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Bek patut suar IC je. Suar bi kita yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
2: YFM di 06 pendek.

TVT tinan nagkapinyini. Adun opar, Billy Sujang menang, Dewan tinan tempat inya ratus ngatur aktiviti sosial, pendidikan dengan batan asal. Nabi ucap di majlis muka Dewan Sebaguna, Kampung Serayan Baru, Delundu. Neperagah plan pigatu taraf, gelanggang futsal dengan gelanggang bola tampar de kampung ti. De majlis beken Billy Sujang peragah ini bangunan setengah semen dengan anyat bau iratuna dermin adat Langinang Kampung Perian Lundu. Tujuan tinan peluas kawasan remin adat Langinang serta sedia kimudah selesa tinan inya ratus. Tapi danti de majlis nyemut ulang sewak keempat remin adat. Billy harap ketua masyarakat dengan ketua kaum KMKK kerjasama rapat dengan gerumpung Langinang Kampung Perian. Gerumpung bahas tanggungjawab jaji ini gerumpung beken perintah NGO Dayak nyaga adat dengan pusaka asal kaum Dayak. Langkah tinan nyaga identiti batan asal kaum Dayak perlu kerjasama ahli pihak supaya batan asal dok pisilung bedak bala taap bau. Pimancang ka istakat ngunda infrastruktur dengan ekonomi penumpu penyenang rakyat serta kaum sihat ngatur Sarawak Sunrise Aerodance edisi Bintulu 2026 ini peluang nega penyini teribidingan dengan semangat bisini ngemu inya ratus. Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming menang tujuan program pitunjuk gaya udip sehat dengan aktif. Tiba-tiba ada masa muka program The Bintulu. Sendek 400 orang suwe program ti. Inya ngayu basikal perlu hati-hati dengan sedar pimenek muto dengan motosikal. Presiden Gerumpung Basikal Bahagian Kuching, Irawan Sudarsono, pitayun naja atur jeran bahas tinan ngalih adep masu hal belantak. Tapi nanti wangupan program Kuching Car Free Morning KFCM 2006 The Kuching. Kempen penyadar penyelamat jaran bahas ngemuh inya ngayuh basikal dok tumpu program rupagi ijen. Program natur Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU pitengah 100 orang suwe acara ngayuh basikal Johor 5 kilometer. Tinan ngama sagah bu una binaca bau. Bita Ning Kumang tinan ngekat pusaka batan asal Dayak. Selangau era berubah dengan ahi projek strategik.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tak merepas seporog. Jadi kira supaya dua sembang 2 minit lagi dengan pukul 7:30 gumi. Jadi terima kasih tu suara penguji tau YFM Raya. Lebih-lebih kalau berangan tadi kita orang bersama dengan koi dengan segmen dengan Chang Peter bersama dengan DJ Jazz ya. Jadi seru info berkaitan dua notis gangguan bekalan PIN berjadual gejaka berlaku tiap pagi yang hendu Senin ya semang main berat lima sepukur semang anu mendok pukul taruh pagi anu tuk anu dua yang di bahagian Serian di daerah Siburan. Jadi antara kupu anu di gejaka buah gangguan PIN itu yang di kupu Tapa, Kupuak Beratok, Kupuak Kurumboy, Kupuak Patung, Kupuak Menjau, Kupuak Tijirak, dua bagian kawasan di Serian, dua di Siburan. Jadi notis gangguan bekalan PIN berjadual itu ya berlaku tiap pagi pukul semang anu nak pukul taruh pagi anu dua yang ngin peluang untuk kontraktor nyambuk pipe sementara di Kupuak Mundai. Jadi sambal beringan di kawasan itu kita dapat ambil rakah awal ngisi PIN dan tunggu ni supaya cukup pakai dengan saat awal pagi on 2-2. Jadi sama ngarum terima kasih kepada dengan to di OG Pait komen di dak ruangan Facebook to terima kasih kepada at yang pakok di game sama to Henry Bali yang selamat gumi terima kasih kepada Henry Bali yang salam sayang so kupu bombuak okay, terima kasih kepada Henry Bali selamat alamat andu so Johnny One dan ngaji lagu so Fabian M ina ingin salam kepada tu Fabian M dan community kampung tersukura dengan kampung Tersumawang. Okay, terima kasih kepada Johnny One terima kasih kepada tu Peter Kilan seterus Cuita Ciam yang nak selamat kumi terima kasih Puan Nyimoy selamat kumi kepada Puan Nyimoy yang nak ngelijan di Kupu Adi. Terima kasih kepada Charlie Chung Tizen Lime yang nak selamat ngumi untuk suak geng-geng awak di ngumi anu minggu yang nak harap sobra tau enjoy di nyuang minggu itu harap tengok jutera gucoh bohong nah ragu nanti demo ke teman itu. Terima kasih kepada Charlie Chung terima kasih kepada Nicholas Esteras yang nak selamat ngumi sama bisaran selamat ngarom yang seporog dengan ina Toby Bordo ragu pinggir Bordo terus saja diharap ngumi anu minggu itu harap sobra ngana terhibur dan berbisa beringan di guru berehat di kaiti sebab memang ngami terpeluang berehat sejak ni anu minggu sebab terpagi mau tajuh lagi naik kujang pinggu naik jaka dengan ni minggu seanu ni anog anu rimu ataupun seanu ni anog anu nu memang bogok keluarga di hari bungatur dan berbisa keluarga ataupun program-program berkaitan dua anu nyamut anu gawia di Rian Nogiti.

Selamat datang di Seramang Kumri. Terima kasih kepada sobra pengunjung tawa YFM Brio Robi Robi Nudo Sobringan di Tatap Setia bersama ada kau iya naga ke masa itu dengan ini aku dia berkongsi dia reporter gaya nu di ogi berperuah ada opis meteorologi Malaysia santipu semong 2 jam so pukul 4 ngumin dan pukul 4 pagi tiap pagi laki gaya nu sana ngumiti yang nak hari berlaku ngejaka yang berlaku sebab dulu di kudu-kudu tepat yang nak di Kuching Serian Semerahan Seriaman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Tuah Limbang di gaya nu sana ngaromiti ke pukul 4 pagi tiap pagi yang ngejaka ijan berlaku di kudu-kudu tepat yang di Seri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Tuoh Limbang kawasan di berlaku ijan yang ngejaka berlaku di Kuching Serian Tuoh Semarahan Laut Bigrumang bergantung 0.5 nogni meter sobak puah so barat-barat daya raju 20 kemudian maaf raju semong nog 20 kilometer ni jam suhu 20 taruh nog taruh 4 darjah Celsius.

Okey, jadi kita tengok ragu panggil berita Rami Max and Max. Jadi kita supaya ada 25 minit lagi dengan dia pukul muai hingga rumah. Jadi harap asok berengan dan tibur bersama aku DJ Jess dan segmen ngancang peta. Jadi kira-kira agak-agak supaya 2 minggu lagi dengan tarik nyambut Anu Ayu Gawi Asawa 2026. Jadi aku percaya nang bogo kupu-kupu moh ogi naya plan program berkaitan dengan Anu Gawi baik pun program ini harus mengatur bayu sebayu gawi ataupun serapas gawi. Jadi itu program di harus mengatur ya di bau ya nak perakan gawai bau ataupun bau gawai period di harus mengatur dang 20 taruh nomboran rimoh itu so pukul rimoh ngumi. Jadi program penuh papau itu ya nak bermula 2 abu di Bidayuh Cultural Center. Jadi ini berkaitan dua program di mengatur di bau sebayu Andu Ayuh Gawi. Jadi seterusnya agi program di bukan di agi mengatur serapas Andu Ayuh Gawi. Ya no dikada ponu papau Gawi Pinoguh 2026 ada mengatur di kupu Abariang Singai Bau ya no ada mengatur dengan Nuam Anubrat Nuam 2026 ya no Anu Nuam.

Okey, jadi Riti Haragu kau ya sebagai astau ngaram Riti Harami Pikawa ya so alun luping. Mendingan aka kata dia semangat nyambut tegawi asawa 2022 mah do mani tiri lagi kira-kira 2 minggu lagi. Okey, jadi kita kak dengan pukul moy ngaram Riti atau dia asal sama hangojit pengistiharan hari raya Aidil Adha ya. Jadi harapan nanti terus ke saya ataupun program atau terus ngaram Riti yang nak arah nampi mudik. Jadi harapan sobringan tetap gap sama dengan yang nak nyong segmen nanti pukul pri yang ngaram. Jadi terima kasih kepada tuan sepringan di agi ingin komen di ruangan Facebook tu ngaromiti. Jadi selamat ngarom kepada Elizabeth Joan yang nang selamat lambat andu masuk tu dan miri dengan tu so miri pakai sungguh mono tetap gayungi ngejeta siaran radio tu sungguh pun di luar kawasan frekuensi tapi apa walaupun ada kisi jak ingan tetap gada pada ngejeta siaran radio dah baik tak dapat ngejeta pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat ngejeta pakai Facebook rasmi YFM Budaya.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Okey, jadi nanti ragu bahawa selalu gaun esok atau nios poji. Ya. Kena supaya dah main minit lagi dengan dia pukul main hangar. Jadi harapan sobra dengan dia terhibur. Jadi ni info lagi di dia berkongsi untuk sobra pengajian tengah nama itu yang berkaitan dua program vaksinasi anti-rabies lesen dua pemasangan microchip secara percuma dia mengatur dan 20 taruh nubran rimoh itu so pukul pre-e pagi noga pukul 4 ngumi dia mengatur di SJK Chung Hua Sungai Tengah orang sejijak Kuching. Jadi saya beringan di lagi kosong dengan di mungkin lebih di Sawak tiak terima vaksinasi yang terbisiti mungkin no di lagi ke kedip kosong mau lebih sebuah umur tahu buran dapat ke tahu kosong dengan ke program secara percuma itu ya lebih se untuk beringan di di sinok kawasan itu kalau disebut kita program itu lebih mengatur di SJK Chung Hua Sungai Tengah orang sejijak Kuching.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pengisytiharan. Okay, jadi yang di studio Mo Pokor Moi Ngarom jadi dengan dia hajat atau sama-sama dia ngoji ta program arana pemuti peta ngarom itu dia dapat ngoji setiap minggu pokor Moi Ngarom jadi dengan dia hajat atau sama-sama dia ngoji.

Shalom dengan selamat bidaput lagi nek semua bala kita umat-umat tanpa dah setia. Kita bersamah lagi dah stesen RTM bagi siaran YFM Bidayah dah abih pengisi program Jaran Pimudip. Dah kali siti udok sidia pada gereja Seven Day Adventist. Sebayu kita tiguru lalu pisilung program kita dah impu siti. Nya kita sama-sama keping lagu, tinan kita nyugon puji serta mulia negara tampak.

Saudara-saudara dalam pinggir Kristus, ini agak semua kita datin positif. Aku harap semua kita sihat kerasen, serta paguh setegal berkat masuk tanpa. Da anu siti, aku ira ngaban kita negini sana masuk Alkitab dan ngajar serta pitayan kita tentang pimudip rohani kita. Dan kita ada buku Alkitab atau Alkitab elektronik, sama-sama kita muka da buku Roma mahi ayat taruh ini. Ayat ti nyana yu siti. Sita gasen anikah da akan sinana kita pasal semua kayu siti. Karena tanpa da pihak kita, asihkah da dapat ngilawan kita? Ayat da baca kita matin mene-mene pagoh saudara. Kan tanpa ngan ada pihak kita, ngan nyaga, ngan nguntut kita. Anyap kayu da dunia tidak perlu kita terawu dengan. Kecuali ada tanpa mah da perlu kita terawu dengan. Bala kabar beradi da abih pinyut Kristus. Ada ini tanen da dok tinulis da buku ni Raja-Raja Semuju. Ayat 2-6. Pidaan ini keadaan pimudip bala inya da dok timpa penyusah dengan siti ini penyusah dak marubahat dak abis sejarah pimudip bangsa inya Israel. Dak timpu siti bangsa Israel dak rungan perintah Raja Ahab dengan dak timpu sien pimudip rohani bangsa siti ngana merusak. Semua bangsa dak rungan tangan perintah Raja Ahab siti mengilawan tanpa. Dabih pengaruh Jezebel bala ti guno menjadi ini pinyamah da serata tanah perintah Raja Ahab. Sena pijuan da mandek masuk bala nabi tanpa mekai dok kaping dengan kai dok piduli lagi. Inya mekai minan lagi sena tanpa da taban bala nabi siti. Banyak inya da binua da tageh Raja Ahab siti tirawe sana tanpa. Kita puan da masa siti mah Nabi Elijah maneg lalu pitangah adep ne da jawi raja. Lalu ne nyenda da jawi raja. Ne pidaan bawah negara siti akan dog tantek laga. Da ayat ini pidaan kita mene kai akan adeh amun atau hujan da sawa siti. Melainkan karena aku nyena. Emes en dengan cepat emeh sana pasal penyusah daerah mangka binua siti dok pidaan sana tampak maneg lagi neg nabi siti. Panu buhu amu maswati lalu nuhang nuju neg timur. Emes en nyukan databing sungai Kir. Pikara siti umedok cinangka. Setagal dah timpu penyusah, kita puan akan ada inya pindah buhu. Pikara dah mengti ngan dok tuba kita. Pak bagi Nabi Elijah, pikara siti masih kabur-kabur. Ngekai tantu mirati. Anak sungi, nyuka ada tabing. Nehen pinganai dah anyap pimaan. Tempat pinganai dekai tentu aman serta selamat. Lalu mesin mandek timpuh dan maru pahit dalam pimudip. Timpuh laga dak bilaku siti. Beken saja nyugon kesan penyusah dadeg bangsa siti. Pak Nabi Elijah pun suwe ngirasan. Kita puan kan timpuh laga mandek. Semua inya akan ngerasa ahah pare batahanu. Semua anak sungi cepat bade, lalu sungi-sungi dah bahas pun umbah tibus. Kan laga titu hai, semua sungi dah bahas akan bade. Kita puan lagi kan anu laga

0: Anyap kayu da dapat dok puru. Bala jalu da kudip serta da tarun pun kebes. Lebih-lebih lagi ikan da sungi. Menyap daya irak magau pimaan lagi. Da tipu siti nabi tebek sungi kerit da nehen adep nenyukan pun mebade. Jadi pinyikan neh ati beken saja bisangkut paut pasal pimudip rohani kita pak lebih teruk dengan lebih bisangkut lagi dengan kayu da kanan ataupun kena dengan pimudip kita. Mengani tampak akan pisulung pimudip nabi siti kan semua punca bagi pemudip pemahnyap lagi. Manusia boleh mudip ini buran lebih kan anyap pimaan. Pakan anyap umo, taruh anu mungkin kita boleh kabes. Pakan kita macan lagi, Alkitab di tengah ada ini pikara dah tusah bilaku. Dah ayat 6, nyenak yusiti. Pak manuk gagak ngaban roti dengan daging neg nabi siti wang baru pagi dengan wang gamianu. Mani badaen manuk gagak. Beken inya dengan nabi jua. Beken bala inya dak samah binua. Dengan beken maneg masuk pincen ndama biasa kita kanan. Kita puan manuk gagak siti ini binatang dengan maan kayuh dadakes, maan tadang dengan uras. Beken ini manuk tak boleh nyugon aneh-aneh. Lebih lagi ngeban pimaan. Pak datimpo siti manuk siti doktinan sebagai ini cara inan nyelamat. Tima ini cerita dak bitagih dengan penyusah dak paling biek ngantek pimudip manusia. Setagal sebayu siti tampak kain dengan ted Nabi Elijah setagal menerima penuh berkat lalu pimudip senang. Tampak ngantet Nabi siti setagal ne meh sada. Tampak meh nengira menganih nakang kedaran Nabi siti dak timpuh lahar. Tampak dah senambah kita ngan nyap kalak kamet. Nah silalu pidaran kita tiap anu kai kala ngamet pinulung neh ngan neh kai perlu inya puan dak timpuh baru pagi narang dak timpuh kemianu dengan pete tanpa tetap untun lalu perhati pimudip kita dengan kai rasa laju kaisah tanpa pidaan ataupun ngagah neginya ratus. Tampak nulung kita kai kira masa, kai kira keadaan kita. Ngin tampak siti anyap kala kamet kita manusia. Walaupun dah timpuh laga dengan bade, tampak tetap nguntun pimudip umat neda setia. Tampak nulung nabi siti supaya ne terus mudip dengan cukup pimaan dengan pinyehep. Tampak pisilung pimudip Nabi siti. Kan kita ngingat dak masa Nabi Musa bisa nak dengan tempat dak atuh darut Sinai. Ain anyap pimaan, anyap pumo, pak Musa dapat mudip dak jauhi tempat. Nekai pelumaan atau nyihep tegak tempat mah dak nyugon pimudip. Saudara, masuk cerita siti kita tebek. Tampak kain nyigan laga siti taya. Tanpa pisilung pimudip Elijah dah timpu laga. Pinyusah masih ada mangka dah sapa tarun. Pak birakat tampak tetap dok pituhun dah nehen pinyukan nabi siti. Pikara siti nyugon pingajar dah biguna bagi setiap kita dah percaya. Selalu kita kamut atau kai tebek kayu dah kai bikasek dengan pikir manusia. Boleh nejadi dok tunah tanpa. Kadang-kadang kayu dah tunah tanpa ti kai dapat dok terima pikir awang kita manusia. Ngin kita manusia ti dipikir dengan logik ngajah pikiran kita. pak semua kaidah tunah tampati ini kaidah tusa mandek masuk tangan dabi kuasa. Ping lapas masuk tampak bekena tiap timpuh kayu dah boleh dog tebek atau dog terima pada pikir kita manusia. Ada timpuh ne tampak nyugon ping lapas atau pinulung masuk kayu dah kai dapat kita nyangkan. Pinulung tampak siti tetap ada kai ngira timpuh. Kai pinulung tampak digantung dengan keadaan awang tarun kita. Kan kita tebek masuk pingunah tampak dadeg Nabi siti, kai semua kayu dirubah pak tetap dog paan. Masuk pintebek Nabi anyap kayu dah dirubah, tetap mah laga. Pak tampak tetap nguntun pimudipna, tampak tetap pelihara Nabi siti. Gak timpuh masa laga siti mah. Cerita siti nyugun timpuan bagi iman setiap kita. Ini pikara dan doktunah tampak dan boleh kita bergantung harap gain. Ini pikara dan boleh terjadi dalam pimudip ini Nabi biganan Elijah. Pikara ti perlu nyugun pinatap dalam iman kita. Ini bakah kita manusia puan menganih rasa pimudip dan abih masa-masa penyusah dengan tek pimudip kita. Misalnya, wang timpuh pinjeun da mecek mekai sade. Wang pinyungka semayang ire-ire dok kai saut. Wang pimudip meda ujung-ujung aseng pimudip. Ataupun wang pinggagah pimudip siti meh magan. Cuma sade nantinan bigaya tiap anu. Suhu pemusian cerita da kaping kita siti, pitengah kayu da terjadi. Lalu pidan kita tanpa anyap kala kanta kita. Cerita siti pidan pinya tanpa da kai dapat dok tebek. Pinya tanpa da ngan kai birubah. Walaupun fikir kita ngaban kita mikir tanpa kai piduli lagi. Ini pinya da sentiasa dok jugon. Walaupun kai sah dok piragah. Pak pinya dan pinguntun. Dangan juga tanpa ti sentiasa akan ada. Tampak ngan setia. Bukan saja setia dengan kita dah timpu pimek, pakna ngeban kita matas dijauhi dengan timpu-timpu penyusah siti. Nungguntun pimudip kita matas nek tabing sasah lalu lapas masuk penyusah siti. Rati ne, kai tampak nyigan penyusah dak jauhi kita. Penyusah en tetap ada. Pak kita nguhang penyusahin bekerna sekadap. Kita panu bersama dengan tanpa. Ini kayu dah patut dok tebak kita secara jejuk dak cerita siti manceh. Nabi Elijah kai dah dok jugon. Semua kayu dah perlu na sekaligus. Tanpa nyugon kayu dah perlu Nabi siti setiap anu. Ada timpuh na. Beken dengan birakat penyugon dak berlimpah pak pinyugon dak sade. Pinyugon tampak kain kayu dak semadi kai pak secara berterusan dalam pimudip Nabi siti. Malah tampak kain narang rati kayu dak terjadi dabi pimudip kita. Nah tetap setia nguntun kita nguhang pinyusah siti stagal pinyet ne bahas lagi masu pinyiken ini kita. Balak abang beradi dalam pinyut Kristus. Wang kayu dak sekeliling pimudip kita meh bade. Tampak kai na terus kubah keadaan. Dak jinawi kita. Pak na kan sentiasa nibu pimudip kita. Lalu kayak tang kita. Ngilalu timpu-timpu dak maru BXN. Walaupun kita ngerasa pimudip kita merangkang. Pak pimasi dengan berkat pimudip masuk tampak kain akan rangkang ataupun dada. Pimasi tampak tetap maman lalu muno pimudip kita. Ingat da buku Ibrani sementara ayat 5 adanya nak Yositi. Aku sekali-kali kai akan nandah amu. Dengan aku kai sekali-kali akan kanteg amu. Ya, kita sama-sama di sini dalam doa sembahyang. Tanpa demi kuasa dan mulia dan ampuh perintah syurga, tanpa dengan mengatur semua kayu dan berlaku dalam pimudi pami manusia. Dan timpu siti, tayo ami irak pisagan, awang aseng ami nyungka negakam, supaya kam ngampun semua pinyalah serta dosa, dan mehtunah ami sepenuh wadu siti. Ami ramuji serta berterima kasih negakam, segala kam mah tanpa dak patut dok sinambah. Tolong mah ini ami dak timpu siti, baik dalam pimudi pami, keraja datunah ami, serta ruang mama ami supaya semua ami ceun dirakat pinyahat serta pinjaga masu malaikat akam. Terima kasih dada sana dan medok piragah dan matin. Dan boleh nulung ami girati bahwa karena kam bisa amah dengan ami hanya kuasa dan beken dan boleh merusak pimudi pami. Biar ami bisa andar pingara pami dengan akam. Lalu kai bigantung dengan pikir ada pami. Amitian lagi baladingan saudara atau asiasih pun saja dan menab dan tipu siti supaya kam ngirian lalu nuang berakat pinyat neg ini di balas siti. Tuhan, ami puan kam tampak dan masih serta penuh pinyat. Oleh sebab sen, ami percaya kam menyaut buat semayang ami dan tipu siti. Dengan penuh iman percaya, kami nyungka semua ti minak minan ganan anak kam Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami semua. Amin. Program Siti Modok Sidia Badak Gereja Seven Day Adventist. Terima kasih dari semua kita dan bersetia bersama dan habis program Jaran Timudip Siti. Setakat Siti saja buah senda masuk kita dan dapat kita berkongsi. Itin, aku Pastor Terry Welton Simon sedang ucap selamat ditinggal sampai kita didaput dan program dan beken. Makamet setia dengan tanpa merekat semua kita. Shalom. Haleluya.
1: Okey, jadi nanti ya, tamu sama-sama mengucita program Ranung Pemudit, program di berperuah buah nyusut yang ada pernah bita lidah jagem. Dengan ini atau terus lagi berhibur ngaji telah lagu penghibur di mahu menyusun sana sobra pengajita ngarobi ti. Jadi sebaik ini di info tidak berkongsi duduk suara ringan yang ada pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak PKKD di Anaya Misa Gawai dan 22 nuburan rimuh itu yang ada rimuh ya pukul muai ngarom di Katedral Saint Joseph Kuching. Jadi seterusnya 20 taruh nuburan rimuh yang ada Majlis Makan Malam Gawai 2026 di pengatur pukul 6 ngumi di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC orang Stampin Kuching. Jadi sama tengarom terima kasih kepada doa Wellington Amai di Gibson Marato sama ngarom kepada doa Kiong Livindi Nur Azira yang nang selamat ngancang pete yang ingin salam kepada doa geng-geng awal dengan peminat setia YFM Beruyuh di Piruh Hadap eh. Okey, terima kasih kepada doa Paul Korek yang nang selamat ngancang pete dengan semua pekeping YFM Beruyuh dan kami yang di harap kita semua sehat dengan terasen. Okey, jadi seterusnya Sinoel yang selamat garam yang nak ni abar sobra pengujit yang harap sobra ingat sehat pengujit lagu dut ke dut yang dangdut ya nah ada berdangdut garam itu yang nak lagu itu ya nuju suak beramadi sayu di lagi pengujit radio YFM Radio yang nak garam itu ya nah pada salam ke duduk suak beramadi fan club semua gelinas di sopak gani sobra geng-geng dan geng awah di Kota Sino Deni di Tasik Biru Wayang Boy Juwin Lili Sino Leno yang nang suat tok tibur ngaji tak ragu semua gelinas ina jadi ini nato bibul dia ragu pingbol tak seterusnya jadi kali tih ragu joget ya ragu di ogi bumi ada Johnny One joget nancu ikan.

Okey, jadi nanti Raguh menghibur tu semua boleh nasa dut gedut goyang dangdut ya. Jadi sama peminat-peminat dangdut mungkin lagi dengan cerita lagu itu ya, terus berjoget berdangdut ya. Jadi terima kasih yang duduk seberingan di Arugi bersama Raguh ya, dan segmen dengan Cang Peta. Jadi saya terus info berkaitan dua program menggawi ya, ya boleh mengatur dengan bulan Rimoh, you know, kelab rekreasi ya, pengguna dua pengurusan Dewan Sepengguna Kampung Tematu Rianai Tematu Etnofest 2026 saat edisi ke Semongni di Rebungatur dan 22 Nuburan Rimoh 22 Petaruh Nuburan Rimoh ya, dan tipu 2 Handu so pukul moi setengah pagi no ke pukul Semong 2 Turuh Penganom program itu Rebungatur di Dewan Sepengguna ke Kampung Tematu. Jadi sambringan dari Rano di Makamut 22 Nuburan 22 Petaruh Nuburan ya, Nurimoh 2 Nunua sama dia ke Kupu Tematu. Okay, jadi sama dengan terima kasih kepada dua Ci Chun Fo tetap setia bersama Dato lagi ingin komen di ruangan Facebook tu selamat tengah orang dulu James Pengiran Jenny Leonard Rosi Negunyau yang nak selamat ke Miandu selamat ngancang peta ini jenang salam damai masuk Serian yang nak dia Serian Ican jadi serus Rachel mereka selamat ke Miandu ini selamat dengan Cang Peta dua tim DPB Persatuan Peminat Seni Music Badai Kuching. Okey, jadi terus Risik Gian Punggip Samarato selamat ngumi, terima kasih. Okey, jadi terus Jimmy Raj Yanang selamat ngumi DJ, harap sihat Yanang Yanang adop di ke Dewan Tematu Adin atau Cukun naik persiapan sambil tanding Dayung Gawia Tematu ini di dia mengatur minggu bau dia kadang disebut ku lagi info disebut ku tu ya 22 taruh Nuburan Rimoh. Okey, jadi seterusnya Mary Roses itu dengan tersebut luar negara itu yang nang selamat gumi untuk DJ di petugas, terima kasih. Okey, dengan tersebut Sweden dua Portugal. Okey, seterusnya Semuk Linas yang nang selamat gumi selamat naik roja yang nang baik salam duduk mandi di Kupor Sondi mandi di Serampit kazan-kazan di Kupor Stas itu berdingan-dingan di Peru Hotop di Sopa Dani Raling Oji Teragu Kawia okay. Terima kasih untuk semua kelinas menunggu sana berdingan di Boko. Jadi harap semua berdingan terhibur ngarobiti dengan segmen dengan Cang Peta.

Dog utuso, ankah dog rayat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, ankah dog rayat musing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kau mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Okey, jadi nanti ragung ibu tau cinta kebosku kira sepeda mas mong di minit lagi atau dah segmen ngancang apa tu. Jadi sama ngarum kan dulu peringan di terkait ti harok ke guru di cawin laptop pandai kerja pengurangan sebab mesti kena nangai kabur kerja pengurangan no ngarum piti sebab terpagi bawa suka berguna kerja ino pakai sungguh no dah ngebakan pigorot mungkin ada pot ke haro dia ni ciri 5 minit ke dia di kuas jawin ke dia di handuk piin dia dia ataupun ngojit dia siaran media untuk pukul prii ngarum rupai no kira mo okey nyamai mo dah bakan pigorot ada pun nyambung lagi kerja ingat ino dengan ino to bibo lagi tu ragu minggu pota seterusnya jadi kaliti ragu joget apa ni cuti gawi ya jangan di wifi bro yo gerak bersama.

Okey, jadi nanti lagu pergi bertuk joget pari cuti gawia. Jadi sebab sana beringan nanti hari apa di gawia nyuk bulan rimau itu. Mau minta kena cuti dengan musik kera bayu. Mak kita tutup terus moyap setelah kerja ya. Kalau cukup menuh di nyam atau menuh ke juang segmen dengan cang peta sana juang minggu itu akan jadi rupa titi atau dia ngocit berita pukul peri di baru berpuluh ratus so National FM. Rupa itu akan bersama lagi dua pengarut yang kai bertugas di dalam segmen ngarum pawan so pukul peri ngarum menuh pukul semua dua turut ngarum aku DJ Jess ringucap selamat ngarum menuh untuk pendapat bau di segmen dua untuk dibakon. Bye-bye.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, Focus Space merangkumi pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar, merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baharu serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad Nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya, Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 pihaling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Din bersama Dokoi dalam segmen Ngarim Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
1: Sabukur peringadom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bilia.

Di selamat bingar, selamat berdepo dengan aku. Di jadi the segment ngarem pawen dengar andu minggu si mencena semuju andu bulan rima 2026 dengar ti. Jadi bila kita boleh kepingan media YFM Bria di mana frekuensi ni 0.6 MHz di Kuching ataupun bila kita ada nyana di kawasan Serian boleh kepingan media dengan frekuensi ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi kepingan media dengan aplikasi RTM Click. Jadi dengar anu minggu ti kita pukul semua bingara kita irak keping agah bingara dominan senda bidaya bukar sadong dengan pukul semua suku kita ada program oldies minggu ati saya mencena kita irak berhibur dengan lagu-lagu oldies dengan penerbit nak saya mencena DJF. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jadi saya mencari Martin dan lagu penghibur kita dengar di masa Vivian G B Janji. Jadi juga pula kita ada baru muka radio The Jam T. Selamat bingarap bersama dengan aku DJ D. The segment ngarum pawan masu pukul peri bingarap sampai top pukul semduh terus ngarum timati. Jadi harap semua ping-ping YFM berdaya berhibur dengan lagu-lagu dan masa sun berdaku dan ngarum ti. Jadi dati aku rasa kunci dengan balik kita siang mencena indik program daerah Dok Tunda Wang 22 Anuburan Rima dengan 20 Anuburan Rima 2006. Siang mencena klub rekreasi pengguna dengan pengurusan Dewan Seberguna Kampung Timatu ira guna program Timatu Ethnofest 2006 edisi ke-9. Jadi Timatu Ethnofest Irak Dok Tunda Wang 20 Anuburan Rima 2026 dengan 20 Anuburan Rima 2026 saya mencena anu Rima dengan anu 6. Jadi program ti Irak Dok Natur masuk pukul mehi setengah berpagi sampai topo 10. Terpengaruh the Dewan Seberguna KRPPDS Kampung Timatu. Jadi bila kita boleh mendek ya dek Timatu Ethnofest 2026 Wang 22 Anuburan Rima 2026 menerima dengan 20 Anuburan Rima 2026 The Dewan Seberguna KRPPDS Kampung Timatu masuk pukul mehi setengah berpagi sampai pukul 9 terpengaruh. Jadi di pukul semua bingar mati kita rakyat keping agah bingar di minan sana bidaya bukar sadong. Dengan di pukul semua suku kita rakyat keping program All This Minggu Ati dan masusun dengan peluang beda DJF dengar reti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu masu Darren Wooden Gun dari Gap.

nasib sepuk brek. Kebanyakan teman moto, manyah pau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar keman moto dijuin re'e nyirke. Aduh-aduh beda asah moto ta 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak katau puankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Din jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Kahi mahi puen mahi taruh juta ringgit, subsidi yuran nyaga dengan pendidikan awa anaknya bayar perintah Sarawak, nek 726 institusi pendidikan awa anaknya IPAKK bagi tempoh sewak 2020 taruh nek 2025. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah Menang, peri 1,746 orang anaknya terlibat. Bagi sawak 2020 taruh, kahi 2,507 orang anaknya de 200 mahi puru institusi dengan ungkos 2.4 mahi juta ringgit. 2.5 juta ringgit sawak 2024 ngelibat 174 IPAKK dengan taruh 1,175 orang anaknya. Sawati taruh puan mahi 5 juta ringgit dadak taruh 1,374 orang anaknya de 272 institusi. Bantuan subsidi 1,000 ringgit bagi mamba pincuan segan masuk 1,000 ringgit tindan perintah jamin bila pincuan kait mantan anaknya dapat peluang de pendidikan awal. Perii Pikara Dorongan Perjanjian Malaysia Sempurii 60 Taruh MA 60 Taruh mengelisih Perintah Madani Tempoh Taruh Sewak. Menteri The Office Menteri Bahas Sabah dengan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud Menang, masu Dupu Perii Pikara Sementaruh mengelisih Minan Majlis Tindakan Pelaksana MA 60 Taruh Doh Nulu Adab Menteri Bahas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tingah pikarati CNC pinetap Opis Kerja Raya dengan Opis Parit dengan tarikh umum Sabah serta Sarawak jaji Jabatan Teknikal mengubah Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri tinan kiberet wakil wilayah ti serta negap badan kehakiman. Perintah Madani Iran Nyugan Belanja Khas Interim 600 juta ringgit nak tiap wilayah dibanding 125.6 juta ringgit sewa 2022. Projek ki koridor Sungai Seblak de Kampung Sungai Benang Kabong irak tundah 2 fasa. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Datuk Martin Ben Menang, fasa ini minam belanja 21.20 juta ringgit dengan fasa kedua tarpu mahi juta ringgit. Skop projek fasa ini ngundah pinahan tebing sungai minan batuh kemuh 425 meter. Fasa kedua, nyusun batu dan tebing sungai kemuh 525 meter. Projek jangka sedia tender suku kedua sewati. Tujuan projek tinan cegah umon pidei masuk sungai sebelah meret ne kawasan Kumayang. Pilabu milih Sarawak ada pingada elektrik cukup, paguh dengan kos tenaga lebih murah. Pikara beken mengnegeri strategik dan rantau Asia Pasifik serta infrastruktur logistik bertaraf dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong Menang, Sarawak ada pelabuhan laut jejeb serta terminal gas asli cecai LNG keempat paling bahas di dunia. Pelabur pun sukan puruh modal di sektor tenaga mengindustri bahat serta industri inyok dengan gas. Tanggungjawab perintah negeri nagap industri segan karbon, indik penguntung Sarawak dengan Bintulu, Dr. Nagap jaji kluster industri segan karbon Sibungas dan Malaysia. Kemudah beken sedia dadak pelabur CNC insentif tanah perintah. Empat orang inya gatuh darat mendapat teban luah selamat masuk Taman Negara Bukit Lambe Miri pukul 3.50 minit ngarana. Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Menang, ini orang dayung biumutar pumpas sewak suwe gatuh darat sindek ira mijep ngin kunyoh wang pukul 4.30 minit lamat andun-andun. Balati telefon nyungkap bantuan kecemasan luar masuk kawasan darat. Empat orang ti biumur taruh peru taruh sewak nek taruh perima sewak mesinerah nek pihak Opis Menteri Penyihat irak pirasa tahap penyihat.

Kati agah bingar susun bada Nur Akila Arben masu section berita ewa semasa RTM Kuching dengan sinalin minat senda bidaya bada Morin Anjak. Salam Malaysia Madani.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz.

Jadi si mencari matiin lagu masuk Embu Joy Bidapur Tahan Dua Minggu. Jadi dia saya sama-sama kita recapping program Oldies Minggu Hati. Kita berhibur dengan lagu-lagu Oldies termasuk dengan peluah pada DJF.

kedua dengan ragu adi nyipuut na program All Day Start di ngaramati ragu adi terkebat na pada Matt Monroe ragu adi dan Strangers in the Night Someone Speak Softly Love. Sobat kadang makasih perg atau berapa dinge di ngarep mati ni mana di parah ngai ngarep anda minggu pukor simeng suku sengarep di drama program All This Star. Terima kasih ke sobat perg amai agi bersama ngaku ka aku harap sobat perg rek cukup bersama ngaku ndek peneben program tak ngata sama-sama peramana depta di ngarep mati. Mati agi kudu-kudu dengan artis adik tebanku pada nyeraman nata ka ngana atau pecuu nga ragu dok teban pada Buddy Holly nga ragu adiden It Doesn't Matter Anymore sama na

Ragu Adidan You Are My World ka sabayuhan na Something Tells Me ka I Only Live to Love You Dr. Ban pada Silla Black. Jadi agi dah madu dengan Ragu so Silla Black, Ragu Adidan Anyone Who Had a Heart, Someone Full MI.

Kemas Supplement So Jim Reeves Nga Ragus Kasen Dejah Where Does a Broken Heart Go? Terima kasih ke sop pergamai agi babagi bersama ngaku di drum all this tak di ngaramati. Tak aku harap sop pergambah ramen nga pemain ragu adik mukodok main dekat dikati. Jadi tak pecuk dengi peramen tak di drum all this tak ngaramati atau sama-sama kedengah ragu Dr. Bana Beda Glenn Campbell.

0: Ingat anin bersama Dokoi dan segmen
1: ngayon tawon. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendu turut nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Don Live, FB, YFM, BB.

Jadi CN Mencari Martin, kita mengkeping program All This Minggu Hati di masa sun kan peluang pada RJF dengar hati. Jadi di jam timur ada perlima minit rimpas pukul semuanya bingar. Terima kasih nombor kita ada masih bersama dengan kami di YFM YFM Bidaya Gerak Bersama. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk KC CM Cina Nyuang Minggu.

0: berduja Madina.
1: Oh, Madin mempukul semenglik lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, merik abuk. Gerang segmen ngerempuwa tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuwa nebuk. Pak Atta Baba bisa kedengar ragu-ragu dia. Dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti I ngerana picu siaran ngerah sopkul semeng 2 jam ngarem. Nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngeke dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

0: tu nosa dia beli jua. Tahu setengah orang tiak, inyo obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno, kakak tek boras mau kilotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh lep yang ek nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kalau dek turak motor kade nih. Muh lep motor kade oma, bat lagi no. Dah lepok cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke ogi nya de bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk CJ. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

0: ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas masa api kena belajar
1: tebak mo
0: pilih na sekejap kun tahu sekejap kumahit mani ngabat motor mengseet na rah kada api kena belajar sani na
2: ngawang overtake neka tanah na rabu na parit cuk kena
0: Tebak mo. Pilih demo sekajap barek. Rak gapi, kenceh. Tebak mo. Pilih demo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka. Kasih kamu buka. Dari na. Bauh motor mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masang motor puat mu wong ade pramur simpang pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puat mu ya masang motor munginya dengan nyap kala masang motor
0: tebak mu ah mu meret parit ieu na becek.

Jadi saya mencari macam lagu penghibur kita dengar tim masterpiece band Timunganmu Dayung Kumang. Jadi di jam timu 45 minit rimbas pukul sembilan bingar. Jadi makai tuhai lagi bisa mendengar aku terjadi di segmen ngarang pawon dengar ti. Jadi sebab kita rabu setengah reti angin nandu pagi kita rap mekat mun kerja atau membela nak ichi kita rap mun sekolah. Sebab UCN sama-sama kita nutup jika kita kenunci bala jika kita bala pinjaman kita sebayu kita setengah reti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu masuk Stephanie, si mention Salau.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Isin saja dah masuk aku dengar ti. Terima kasih nampaklah kita ada studi bersama dengan Amida YFM Daya Gerak bersama di segmen Ngarembawan bersama dengan aku DJ D dengar ti. Jadi mati-mati bila kita boleh terus berhibur dengan dengan lagu-lagu menghibur dan automasi YFM Daya masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih semua. Selamat mengarut. Salam Malaysia Madani.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuan. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuan dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuan pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Sakit Jaga Aisita, Penerang Kewangan, Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sopreng Agit Dong Nyiken Derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak nanggara adidok 6 GB. Temi terakah awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click dot

0: 告诉你温度每个赫兹的数量。
1: Puan tak ada. Selalu ni jen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak selalu ni jen adep tak sok kasing. Jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke ke ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak selalu ni jen adep tak sok kasing dek pri ngas mengjam. Sarin kasing tak re kembang ke kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Ni jen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak popi. Tak adep tak sok pang jarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pang aktif pangkas sensitif ke bedak atak pang jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pang tui main video game, amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: Microsli. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsli raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi segar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap rumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyakal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit lue nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran aji drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: yang losak dia beli nyua tolu setengah orang tiak tinyo obuak lepas tu toto dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mengkira tong ido gemtungang.
1: Ino nang nya jimat tenaga moh le PM ek nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kolep turak untuk kata ne moh le motor kata oma bat lagi no dal pokut cukupnya mondap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi 25 ku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mudia yo.
1: Kejap lah kejap deh dah ke sebek duit ke ti okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suara IC je. Suara bi kipi yang de bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya de bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de jokah tapo de pakai dan nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dilibu atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.

pengkah tibi ina enam berjakit edin nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai tibi dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Pukul 6 Is Nisan, Seramat Is Nisan, Kassalam Malaysia Madani at Inawai Fan Media. RTM Kuching, do pura pakai kerumang sebagai family 0.8 MHz di Kuching, ngani 0.2 MHz.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama amin di syurga kudus aden mai mendeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikia dan watik pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikia deh nyanak ia dan penyisuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih di keam sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai mi nuna atur adi keam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai mi ke mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai mi kena nyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengundi pemi. Rebis edin wati kami take am pada puju u gerindung jaga ke adire mun nyerja bait i adire nai tadi masam kerja di barang kayen i isa i ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keinai kerja pengenai ami di birangan nu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kam isa i kam ngen di ke atin adi sabar di dalam keinai tadi masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pemutung adi kena lian ada pemi pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Kesmayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kerja pengenai ami di mestian ti adi ngak ke berdapat kenyam penyekena suka am madinati ke ke semayang metek ke am mada puju u nyebekat kejap mengenai ami adi kere nai di nuwati isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemi. So pregati osama ke metek di dalam ada anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigian perintah sama ke am ngerwa kudus seraru ni tepak nek setuitu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerinduk tepak kandi itong Roh Kudus sian ia dua-dua ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

Pukul 6.30 Isanisan. Sibungasi pun naga. Jurulatih utama bertauliah ringan training ke guru sedidik naik pemeriksa penyekembang nak-nak pakai gaya digital. Premier Sarawak Sua Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapura. Bintulu tebat 60% pelaburan di Sarawak. Selamat Isanisan ke Salam Malaysia Madani bersama ngaku Junaila Balai Dermaga Dupruwa so YFM Bidia. Madin Tengah Nega. Semangcuk naan jurulatih utama bertauliah ringan training ke 140-an guru sedidik yang naik pemeriksa ke intervensi digital tundu penyekembangan nak-nak ngesewak 2027. Perak jurulatih ne inah depan warga pendidik sedidik. Menteri Penyekembang Kaum Dayung nak-nak ke penyempamai komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Kidanang rakah ne yang berdamujur pemeriksa tundu 1,500 anak-anak sedidik dini abong rais. Program kerjasama diasah sedidik ke toy etana inah yang negap pendidikan inklusif kena tu guru bian pemahir yang ngusa anak-anak khas. Setelah nana setaka tarupunik March, 170 naan guru sedidik berkenu training bahasa isyarat. 2,000 naan anak-anak sedidik menegah dok ngajar bahasa isyarat soragu negaraku, Sarawak Ibu Pertiwiku samun sayangi Sarawak kita. Dalam pikara dibekan, sedidik mahasian 100% penatan yang katuh kelayakan bara guru I. Datuk Seri Fatimah Kidanang setakat terpuni Mac, perag 170 tauruh naan guru sedidik bian kelayakan minimum diploma puanka ijazah sarjana muda dalam pendidikan kak jaga anak-anak. Semang taruh so I bian ijazah sarjana muda, 172 diploma pendidikan awal anak-anak kak 20 mainan bian diploma kemahiran Malaysia. Sedidik menegah jadi sistem sokongan yang jadi terun latihan industri yang nak-nak so berang masa universiti ke kolej di keren standard kualiti idok ngaten di takah institusi skura takah bigatung. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jolly Tun Openg ngatur nemi kerja Tui Duandu ke Singapura Piguru Mica. Penerang Sok Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Kidanang, agenda nemi kerja Premier Karyati Inah yang suak Philanthropy Asia Summit 2026. Ayah Inah kedak so pengaruh nadi Rekminyo drama sesi The Public Agenda tipu sidang kemuncak anak di Sense Expo nga Convention Center Marina Bay Sands Singapura Anwati. Premier Rebi Kutung pengalaman Sarawak kakar penyegamang ekonomi kak ngurang intensiti karbon. Sidang kemuncak didok ngatur Anwati indeg anu taruh nguruk barapi guru so pitak filantrofi dagang kak berita. Premier menegah jakak bidapa dengan Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Si Leng. Ayah menegah jakak ngudung bersama pihak Temasek Trust kak Ikuati. Persidangan Anu Wadinam Udung di sebengah sepenggala dirimah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di sebengah perian Wati Pikuru ngabasa doa kado getunda pemasyuran so speaker. Bisengan di aturan urusan Udung di Dopruah so laman sesawang Dun Sarawak, persidangan Reda Biju ngembang jure usul penghargaan tunduh ucapan yang dipertua negeri Sarawak beda ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Sisi kemas jure Anu Wati berkait ngapat Menteri Anak Inah Menteri Pendidikan Inovasi Kapnya Kembang Bakat Datuk Seri Roland Sagawi In, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahina Rawi, Menteri di Office Premier Datuk Seri John Sikitayai, samun Menteri Pinakut Datuk Seri Lee Kim Shin.

Piju nga aga. Bintulo taban palaboras kasan baga di Sarawak na ina arong 60% so perag-perag palaboran di Resati. At ina asir pimiang taman perindustrian sa Malaju SIP ka Sarawak Petch menjadi industri bat samun industri rapat karbon. Ketua Pegawai Executive Invest Sarawak Timothy Ong kinanang 60-70% pelabor di Bintulo ina pelabor sepa. Kada diskasan aktif ina pelabor so Jepun, Korea Selatan, China, Keris, Eropah. Sedan 2020 ni, arong 36 bilion ringgit pelaburan dok nyebenar di kawasan Bintulu ngasidak 50% mbah dok mansang. Kedasa projek kedi mbah api guru inah penyekembang kilang polisilikon grade semiconductor di SIP di berga 2 bilion ringgit. Sedan dana penetap kompleks metanol Sarawak Petchem Sendirian Berhad di berga 2 bilion ringgit daripada beke pitak inyo kak gas di Reisati. 2,100 mai perjunaan mujur derma dayak dimiri yang tipuh sondi anuburan Januari neg bulan April sewaati besengan di rekod tabung daya hospital miri. Adun pujut Adam Yi Siusang kidanang kiangan nagi baba jo so penetan sementara ribu naan penderma adidok netap. Ngana rebis bege daya ratus dog harap nyukong kempen derma dayak. Derma dayak dah keus urah raka dikena pak menegah dapat nyeramat aseng. Tabung daya hospital miri berguna stok daya ada cukup ia 6 pemitik pesakit tipu har begaut. Ekena sangat terlepas mendekat program derma daya A Gift of Life di miri. Rakyat sepapasa serenurak susah ia nasian latihan kemahiran setegar okos kacau. Ngana program Community Transformasi Pimahir Bipawut Gawai 2026 diremin betang melaku setiri sibuti sukup dok ngatat. Kabit Menteri Pengembang Kaum Dayung ngana kendeka penyembemai komuniti Dato' Rosie Yunus Kidanang program ngana dapat katuh penyesuak komuniti sepapasa dalam aktiviti ekonomi di besengan di Pimahir. Atikuka peluang yang komuniti belajar Pimahir bauh kat nambah pinggir dapat. Penura aktif komuniti remin betang di ngatur berang masam aktiviti samun derem pitak dagang ke penyekembang adep menegah dog muji. Ikan sakat tipu program mana ditiris sibuti miri. Kerjasama Desa Opis Bomba Kap Nyiramat Malaysia JBPM Agensi Peritah Pitak Swasta Samun Komuniti Biguna Dok Netap Yen Katuh Penyedia Nurak Tedek Harbi Gaut. Ahli Parlimen Sri Aman Dato' Sri Doris Sofia Brody Kidanang Rakan Skup Biguna Bituna Ngapara Dato' Seramat Dek Ka Sepinangong Ni Agensi Ada Pak Biguna Penyesua So Pereg Komuniti Adibian Pimanai Kap Nyirada Bikai Dato' Seramat Har Seu Redabis Sedia Nurak Susah Ne Keda Sedap Perikas Semit rakah nurak susah adi jadi. Ikedaan sakati tipu program ni andu bisama bomba kak kempen atau seramat harasau di balai bomba kak penyeramat Sri Aman. 200 peserta suap program ada bisama Ketua Zon Taruh JBPM Sarawak Muhammad Rais Adham Rosalan. Ngangemas segah kupribasa pun puni. Jurulatih utama bertauliah dengan training ke guru sedidik naik pemeriksa penyekembangan anak-anak pakai gaya digital. Premier Sarawak Suak Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapura. Bintulu tebat 60% so pelaburan di Sarawak. Ati ada agah so FM Bidia, Dok Nyusun berdak Nur Akila Arbae neka Dok Nukar ka Pimnyo Biata berdak Vic Moloran so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramat isan-isan ke salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Nateja Raga Pramana dari Dr. Banu Badar Cepran Miki Stadium Mengkaluh Kuana ya.
1: Stadium Mengkaluh. Ya. Yeah. Dan berbagi tip bersama dengan kami dua pengisi segmen Makan Krim Khas Mengemahi Anugerah dan Rimah 2026.
0: Ya. Bersama aku Eti Celala.
1: Aku Major Anin kami dua bersama berbagi tip nampu kepri berbagi pengisi Makan Krim Khas berbagi dah cukup pagu lagi di pantai kucing.
0: Ya, yeah, hanya hujan ya yeah, berpagi ti.
1: Kai hujan berpagi ti. Ya, mana pun nak ngarap penyalah kerja bila kita ada nanti kita dapat kita ngatur dengan pagu saja dengan lancar saja ya. Yeah,
0: ya, yeah, anu Senin ni memang biasa. Lagi kedak sobrata kedai susah remekat ke work ke remekat ya.
1: Betul. Ada remeng-meng remekat berpagi ya.
0: Ya.
1: Yeah. Okay, mana pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama bila kita beling keping minana RTM klik bila kita pun beling keping lagi minan Facebook the YFM video ya.
0: Lepas satu perdingan nanti ada apa sama-sama kita dengan Agah dan nombor dua ya dalam peminyo bukan sadong kali pas nak Agah discussion dalam apa peminyo bawa jago ibu kerja setengah i senisan supaya tidak ada apa sama-sama dengan Agah Yanu Tayan Anwati info dok proses jabatan meteorologi Malaysia ni pun biasa ya topik pagi dalam meja ngupi Tayan Sesan Anwati nak sama-sama tak kajen anikah topik pagi aku ngah DJ Mildred Sesan Anwati.
1: Ya, betul. Mungkin pun terima kasih lagi bagi bila kita ada kuasa serian dia berpagi tidak pergi pemirah frekuensi ni kosong ini pun ni cu megahertz mana pun kan tentu johok lagi mesu bimbingnya mesu bandarai kucing.
0: Ya, bandarai kucing namun biasa ya di rumah pakai rumah sebagai FM ni 06.2 megahertz.
1: Okay, mungkin pun kita pesilah lagu-lagu hibur kita sebab kita kepingin agah dia pukul icu berpagi.
0: Ya, tapi cu peraman bisa mengadil atalik sama-sama suka.

sebengan sempena agak. Jurulatih ada kelayakan jaji pelatih guru sedidik pirati pimancang anaknya secara digital. Premier Sarawak ngupen Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapura. Bintulu paling akhir terima pelaburan seincian 60% berbanding kawasan beken di Sarawak. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin di Agah berpagi YFM Bidia di Tengenagah. Semenjuk jurulatih hirap pelatih 140 orang guru sedidik pirati secara digital pemancang anaknya Neksawa 2020. Semua jurulatih ti ada kelayakan. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah menang langkah tinam pirati pemancang 1,500 orang anak inya sedidik di seluruh negeri. Program kerjasama sedidik dengan Toy Eyes ngancak pendidikan semua anak inya lebih paguh serta ngasi dengan guru dapat pimandai ngajar anak inya berkeperluan khas. Setakat tarupuru anuburan taru 170 masuk 170 taru guru sedidik mengumit latihan bahasa isyarat. 2,300 orang anak sedidik najar bahasa isyarat lagu negaraku Sarawak Ibu Pertiwiku serta sayangi Sarawak kita. Sedidik mencuen 100% pigatuh taraf kelayakan bala guru. Datuk Seri Fatimah Pidaan setakat tarpurni anuburan semua 170 taru guru sedidik kelayakan diploma atau ijazah sejana muda pendidikan dengan penjagaan awal anaknya. Sementara guru ijazah sejana muda 100 taru 2 diploma pendidikan awal anaknya dengan 2 permahir guru diploma kemahiran Malaysia. Sedidik kai setakat tempat pendidikan pak terima ihong pelajar praktikal masuk universiti dengan kolej bukti standard kualiti sedidik dok iktiraf di peringkat institusi pengajian datu. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Ope melawat dua andu nek Singapore tagih andu nyanduna. Ukas menang tujuan Premier Irangupan Philanthropy Asia Summit 2026. Nek ngamu pinu'u irak biucap de sesi The Public Agenda Timpuh Kudung Sen Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapore anuti. Premier ira kongsi pengehek Sarawak bergerak pemakat ekonomi dengan segan karbon. Diguruk kudung anuti ina ke anutaru ngaban bala penuu masu sektor filantropi pidagang dengan perintah. Premier ira berdaput dengan Menteri Tenaga Manusia Singapore Tan Sri Leng. Ne jangka ngatur kudung bersama pihak Temasek Trust dengan Equantic. Kudung anu ke-6 penggal kerima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke Semengprii anuti irati guru dengan bacaan doa serta piragah rasmi masu speaker. Ngajar atur kudung peluah laman web Dun Sarawak kudung irapi silung dengan nyambung perbahasan usul penghargaan ucapan yang dipertua negeri Sarawak beda ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Sesi penggulungan anuti 4 orang menteri terlibat seincin Menteri Pendidikan Novasi dengan pemancang bakat Dato' Sri Roland Sagahwiin, Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi, Menteri The Office Premier Dato' Sri John Sikitayai serta Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin.

Isulungaga. Bintulu paling ahi narik pelaburan di Sarawak seencian 60% berbanding kawasan beken di negeri. Pemancang Taman Perindustrian Sama Laju SIP dengan Sarawak Petchem ngancak kawasan Bintulu jadi pusat industri berat serta industri segang karbon. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak Timothy Ong menang 60% pelabur di Bintulu masu binua sepak. Paling akhir pelabur masuk Jepun, Korea Selatan, China dengan negara-negara Eropah. Masuk sewa 2020 ni, kira-kira perii per 6 bilion ringgit pelaburan lulus di kawasan Bintulu senek 50% memarui. Ini masuk projek Mertiguru ngundah kilang polisilikon grade semiconductor di SIP minan ungkos 2 bilion ringgit. Kompleks Metanol Sarawak Petchem Seri Berhad minun ungkos 1 bilion ringgit negap sektor inyo dengan kes di negeri. 2,100 mahi peruju orang dermadaya de miri bagi timpu burani de keburan 4 sawati de rekod tabung daya hospital miri. Adun Pujut Adam Yi Siu Sang Menang masih Johor masuk sasaran sementara ribu penderma. Nenyuka lebih hong inya ratus mendeg nyukung kempen dermadaya. Dermadaya kai setakat engkua ti ini aktiviti ngelamat aseng inya beken. Tabung daya hospital miri perlu stok daya cukup ngaca peminta daya berguna bedak pesakit dengan keadaan kecemasan. Ne dapat pelis agah mengupan program dermadaya A Gift of Life de Miri. Inya ratus de kawasan sepapasar selalu susah ngumit training kimahir ngin ungkos mahar dengan pusat training Johor de Pasar. Program Komuniti Transformasi Kemahiran Berendu Gawai 2026 de remin tangan melakus tiris sebuti. Gapit Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Rosi Yunus menang program nyugan peluang nek inya ratus sepapasar bilajar kimahir bau tina nambah pencaan. Inya ratus dermintangan dah puji sua aktiviti dagang dengan bilajar kimahir. Nepedanti masa muka program ti de tiris sibuti miri. Kerjasama strategik Opis Bomba dengan Pilamat Malaysia JBPM dengan agensi perintah, sektor swasta serta komuniti perlu tinagap lagi tinan langkah penyedia Nurahal Bigaud. Ahli Parlimen Sri Aman, Dato' Sri Doris Sophia Brody menang langkah kerjasama penting ngena aspek penyelamat tanggungjawab semua inya ratus. Inya ratus de ada pemintar serta penyedar berkait hal sahu lebih sedia nurak bencana dengan pantas bertindak wang berlaku hal sahu. Nak berhenti masa berucap de program ini anu bersama bomba dengan kempen penyelamat sahu de balai bomba dengan penyelamat Sri Aman. 200 orang sua program bersama Ketua Zon Taru JBPM Sarawak Muhammad Rais Adham Rosalan.

0: Raga Brahman Adi Dr. Bawan Bedah Kesna Dukavi masuk birayo Jaji Cinta ya. Bukan ni sen.
1: Okay, dan okay. Lagi ya pukul 7.30 berpagi, pukul 7.30 temati Sejak Agar dan Minas Senar Bau Cagoy. Sama-sama kita keping nah. Okay, yeah. Berkait dengan topik kita berpagi di Lala.
0: Topik pagi tak ni sendak pitayan puan ka anikah peminyo pengenang so asia-sia de adi ya baba ngan nateng nega matinati ya
1: sendak pitayan de kai kita dapat gambar na masih selalu kita nyenak na
0: ya masih
1: masih kita dian na
0: masih kita dian masih dipikir tak nuk madin asia na adi pernah ngin kata-kata nasihat ya sen kering nang teduk barata adi bedak ta bawa nateng nuk madin anak lah anak tapi pagi tayan sesat anwati ya
1: tapi santai-santai saja berpagi ya, di
0: santai-santai ya. ngata dapat anang ngata buka pikir-kira tak ngata buka betah tak ha yeah. Pikir-pikir anikah ha.
1: Mungkin selain musuh anikana senap perayaan dan masuknya beken de kait kita dapat kamut na mungkin bila kita pernah ada senap pitayan de dah pagu lagi dah boleh kita sekunci dengan ini ada beken ya
0: Anaklah gena apa ke mai sesani mun biasa ya mi jangupi ta sebenar pukul 7.30 isin sare pasati tidak ada sama-sama kita dengan akah discussion dalam punya bo jaga tapi cuda praman ya
1: kita
0: ragu praman so TS band peluang ketaruh.

pukul 7.30 pagi. Sebongah sah demutik pun penabar. Jurulatih utama ngin latihan guru ingin latihan sedidik naik pemerosa perkembangan onak skoput secara digital. Premier Sarawak Odikang Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapura. Bintulungin 90% sensuap pelaburan di Sarawak. Bisa mendokok Martin Naun dan Abar so YFM dia ya, demutik tengah nabar. Semungju orang jurulatih utama. Ria ingin latihan nudu ni kan 140 orang guru sedidik pakai gaya digital ngana turun perkembangan anak koput sebayuh sewa 2020. Suak jurulatih utama demunu ialah guru suak sedidik. Menteri Pemasang Dayung anak koput dua kesejahteraan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah sebut nang rakah inu nganya naiga pimrosa kurang 1,000 nik moh ratus orang anak sekolah sedidik dan seluruh negeri. Kerjasama sedidik dua toy eight. Inu nganya nguat pendidikan inklusif sa guru rebis-bis dia ngajar dojaga anak sekolah berkepuluhan khas. Dan masa bersama, siri taruh pun ni berat taruh teropas nikan 170 sen nikan 170 taruh orang guru sedidik mau belajar bahasa isyarat. 2,000 peripuru orang anak sekolah sedidik pun mau belajar ke bahasa isyarat pakai lagu Negaraku Sarawak, Ibu Pertiwiku Dua Sayangi Sarawak Kita. Nyatuk kurang hal deboken sedidik mau seen 100% niat riak namah dak paguh kelekkan guru. Nuna desua Datuk Seri Fatimah dek taruh perundian bentaru teropas suak taruh suak ni kan 170 taruh orang guru sedidik mogi kelekkan diploma atau ijazah sojana muda dan pendidikan dua penjagaan awal kanak-kanak. Semong taruh senah mogi ijazah sojana muda ni kan 172 diploma pendidikan awal kanak-kanak 220 moh ada lagi diploma kemahiran Malaysia. Sedidik pun digunaga sen anak sekolah universiti do college naik latihan industri pakai pikiran kualiti oboh piruh dan takah institusi sekolah bergantung. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg odi ke Singapura naik lawatan kerja rasmi Duh ONU Tajah Sumia nunda desua unit komunikasi awam Sarawak UKAS. Tujuan utama lawatan Premier Karitih ialah odi ke Philanthropy Asia Summit 2026. Ia antara pengubat dari angin sinap pengusap dan sesi The Public Agenda dan udung The Sense Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapore on Witi. Premier dipekusi pengalaman Sarawak kakat pemasang ekonomi dudang masa sama ngurang pengeluar karbon. Udung inuh mengatur on Witi neg anu taruh melibat pengubat desua sektor filantropi kerja dagang duh berita. Premier pun dia berdapat ke dua Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Si Leng. Ruang saat ini, ia pun reodi ke Kang Udung Ayuh bersama dua Temasek Trust and Aquatic. Persidangan ONU ke Nuam Udung Sebungas penggal ke Rimuh Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semung Pri ONU itih Ria Oboh Tajah pakai doa bertunak dua pemasyuran suak speaker. Nunda suak pinorang dan laman web Dun Sarawak Udung itih Ria Oboh Ketubu pakai bahas usul penghargaan pengusap yang di Pertuan Negeri Sarawak duh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, sesi Gurung Sina onuitih Ria melibat 4 orang menteri. Bala demunu ialah Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahin Rawi,
Menteri di Opis Premier Dato' Sri John Sikitayai domen terpengakut Dato' Sri Lee Kim Shin. Ketubuk dua habar. Bintulu ngin kasen boga pelaburan di Sarawak yang kira 60% sen suap pelaburan di negeri ti. Iti bitu nak dupi masang taman perindustrian semelaju SIP dua Sarawak pet cam da jagin pun tempat industri ayuh dua industri rendah karbon. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak Timothy Ong neg nang sebut nang nomporu neg 70% pemudal da Bintulu sen luar negara pelabur asing. Antara pemudal da kasen aktif ialah Jepun, Korea Selatan, China, dua negara-negara Eropah. Tan Sen Sawa 2020 kira RM1.9 billion pelaburan abang ibuana di kawasan Bintulu 2.50% 2.50% ma'aboh pono. Antara projek de ma'aboh tajah pemasang kilang polisilikon grade semiconductor de SIP dengan beranya RM2 billion. Sementara ini kompleks metanol Sarawak Petchem Sendirian Berhad dengan beranya RM7 billion yang nguat sektor nyuak do gas dan negeri ti. 2,157 orangnya moderma doyak demiri seni anuburan ni negberan pat soiti nuna rekod tabung doyak hospital miri. Adun pujud Adam Yee Siu Sang sebut nang piboga masih cuok so deniata ianu semung taruh ribu nyaa derma demo penatap. Ruban inu robis boga nyaa bogora dak nuna kempen derma doyak. Dermadoya bukan sejak kerja amal depagu pak dapat ngeramat nyawanya. Tabung doya hospital miri berguna dan stok doya cukup sen sakit duhar begaut. Ia sabut deniti nuduk media rapas sodi kang program Dermadoya A Gift of Life de miri. Ratus dera pasar susah ria nuna latihan kemahiran luban pinusah beranya dua osah topat dejua. Urban ini program komuniti transformasi kemahiran beramah 2 gawia 2026 di rumah panjang Melakus Tiris Sibuti oboh terima dengan pagu. Gapit Menteri Pemasang Dayung anak kaput 2 kesejahteraan komuniti Datuk Rosie Yunus sebut nang program ini beriak gerak ratus terboga dera pasal nuna aktiviti ekonomi de pakai kemahiran 2 ngin peruang nuduk barat munu dak belajar kemahiran bau duh karik pengedapa dah. Ia pun muji geratus dan remin botang tetap sengatur bergut masam aktiviti meredah kerja dagang duh pembangunan diri. Ia sabut dan iti tarah tajah program ini de tiris sibuti mire. Kerjasama Osa Upis Buma duh pengramat Malaysia JBPM agensi perintah duh sektor swasta 200 boga patut tubuh muat sa'arabis bisedia bidopan do harap gaut. Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Brody sebut nang inuh piguna sebab har pengeramat idah dijek tanggungjawab ni agensi sejak pak tanggungjawab soalnya ratus do agik pengipuan do penyodar bikait pengeramat harapui ya'arabis bisedia dorikas bitina tipu haras gaut. Ia sebut deniti takar ngin pengusap dan program sehari bersama bomba duh kempen keselamatan kebakaran de balai bomba duh pengramat Sri Aman. 200 taruh per orangnya suat dan program ini bersama dua ketua zon taruh JBPM Sarawak Muhammad Raiz Adham Rosalan. Ngan ku ngoma sabar ku parik basa pun-pun. Jurulatih utama ngin latihan duduk guru sedidik naik pemerosa perkembangan anak koput secara digital. Premier Sarawak Odikang Filantropi Asia Summit 2026 di Singapura.
Bintulu nginom peratusan suap pelaburan di Sarawak. Demutis Jabar menyusun da Nur Akila Arbain dua buah nukar kang sinabau da Bonif Bonesia Deni suap seksyen berita Ewas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Rangga Praman dari Dr. Mahan pada Midnight Strangers Cinta Dua Hasipang Tepan Atak 5 Petaruh Minar Pas Worker Ju I Senisan Ngin Seramat I Senisan Ka Soprek Rebisingan di Murad Nami Ina Station YFM Bidia RTM Kuching Madi nanti ya di Jamil tak sama-sama dia ningga keadaan kaya Andu Tayanan Wati info di Dok Peruah pada Jabatan Meteorologi Malaysia di yang seluruh negeri Sarawak kekuasa Soprek Ju I Senisan Anwati Semua Mai Nabran Mei 2026 Sesan Anwati ya jaka ujian di kedai-kedai tepat di Seri Aman ngadi kapit meting ujian pun keadaan kaya Andu kena ya jaka di Kuching Serian Samarahan Betong Sarike Sibu Muka Bintulu Miri ngadi Limbang yang seminu Anwati jaka duduk kejat nga ujian di kedai-kedai tepat di Sopra Gadung ina Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri ngadi Limbang Gerumang Bigatung 0.5 negni 0.0 meter ngasebab poh raju so selatan barat daya semang neg 20 kilometer sejak masuk pun kata kapras yang Anwati 20 tahun neg 34 darjah Celsius saat ini berdengan keadaan gaya nutayan Anwati info redox en so Jabatan Meteorologi Malaysia yang Anwati semang main bulan Mei 2026
1: report gaya nu de anuti ya omani pun bagi bila kita de remin de masa itu selamat ngatur tugas kita baik nada opis lagi selamat ngatur tugas bila kita ada skambo na de anuti ngarepi ngatur kerja bila kita dapat kita ngatur na dengan mucur milang anu ya berpagi ti berpagi andu ini bingkali de anuti ada Pawan kita randek bandarai Kuching ada darah shopping perlu dengan penyambut anda kawai darah mandek
0: dia tweet ya ya dia kuduan dua yes kurang masuk semahang
1: dua minggu
0: ya pejam celik sen kerek nang ya bergawai karena aku sabar nang mari nanti bergerak berada dengan tak me naik penyedia ya naik penyedia
1: berlaku
0: ya.
1: Ada dia guna pengiring guna kuwe utama bagi kita ada kampung-kampung
0: Nak gerang kena ima bebegog beradingan tak temit order naik kuih gawai naik bara kek naik bara biskut ya mil
1: sekarang dengan Suwati lala order kek
0: boleh lagi masih under control sen beranak
1: masih under control
0: ya syukur lagi ya syukur
1: ya. Okay mana pun kita bersilun lagi lagu-lagu hibur kita dengan bakal betah topik mincang upi kita berupa gitu ya
0: topik berkait dengan senak pitaya ataupun ke menyopin kenang ya so sesi ada duduk barangan di babangan nata genda kemati nati
1: sena pitayan sena picuan kait kita dapat gamet
0: Okay, ringan tapi cuy dia peraman ya ngaragu selizili ngaragu diden dari temi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tak pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah